0: hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusran Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
2: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
3: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATEP BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengusak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan. Serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: Initiative. I will carry their word forward, work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JTP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
16: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: 6 finalis bersaing di babak akhir Tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kyai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
3: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim beregu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Serubong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Serubong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Banjarmasin pagi ini pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sabtu akhir pekan yang masih diselimuti kabut ya. Baik pendengar, PT Pirgo Karya Shipping menjelaskan sejumlah kendala dalam upaya evakuasi korban kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Juru bicara pemilik PT Pirgo Karya Simpson Rihi mengatakan perusahaan terus berkoordinasi dengan Basarnas untuk memastikan proses penanganan berjalan maksimal. Menurut Simpson, rencana penyelaman pada hari pertama evakuasi terkendala kondisi bawah laut. Kemudian lumpur yang muncul akibat pergerakan kapal membuat jarak pandang penyelam diperkirakan tidak lebih dari 1 meter, ditambah arus bawah laut yang mencapai 17 knot. Setelah dilakukan observasi, posisi kapal kini berada sekitar 3 hingga 4 meter di bawah permukaan laut dan dalam kondisi kandas. Kondisi tersebut dinilai lebih mendukung rencana penyelamatan karena diharapkan kapal tidak kembali bergeser. Simpson menegaskan perusahaan terus berupaya melakukan evakuasi secepatnya. Pihaknya juga berharap masih terdapat korban yang dapat ditemukan dalam kondisi selamat serta cuaca mendukung proses pengangkatan kapal. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Rosato FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami update informasi mengenai musibah yang dialami oleh kapal motor Virgo Transport 8. Ya, kali ini operasi SAR hari ke-6 pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 perairan Laut Jawa kembali menemukan jenazah korban. Tim penyelam TNI Angkatan Laut mengevakuasi 3 korban meninggal dunia dari badan kapal yang berada di dasar laut Jumat 18 September 2026. Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut P. Galih Nurma Putra mengatakan, proses penyelamatan, maksudnya penyelaman, dilakukan KRI I Gusti Ngurah Rai yang dipimpin Dangus Kamla Kuarmada 2. Operasi melibatkan 2 tim dengan total 20 personel yang bergerak menuju lokasi menggunakan skoci. Dikatakan proses pencarian berlangsung sejak pagi hingga siang hari dan membuahkan hasil dengan ditemukannya 3 korban. Galih Nurna menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Galih Nurna juga menjelaskan korban pertama ditemukan dalam kondisi mengapung dan kemudian dievakuasi ke permukaan, sementara 2 korban ditemukan terjebak di dalam kompartemen kapal dan penyelam harus memecahkan kaca untuk mengevakuasinya. 3 jenazah selanjutnya dibawa ke KRI I Gusti Ngurah Rai sebelum dipindahkan menggunakan KN SAR Kamajaya di sekitar perairan depan Tabonio. Jenazah kemudian akan dibawa ke Banjarmasin untuk diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsolteng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsolteng meliputi pengelolaan PLTD Panangtalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsolteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan petugas yang terlibat cekcok dengan seorang pemilik toko. Video tersebut diklaim sebagai kejadian ketika pemilik toko harian diperintahkan untuk menutup usahanya secara paksa oleh aparat TNI dan Polri karena lokasinya berdekatan dengan koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, hasil penelusuran menggunakan reverse image search menunjukkan video tersebut merupakan rekaman lama yang telah beredar sejak Juli 2021. Video aslinya memperlihatkan petugas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang bersitegang dengan pedagang warung

0: kopi di Bandar Lampung saat melakukan penertiban terkait aturan COVID-19. Rekaman serupa pernah dimuat oleh Tribun Kaltim Official, Poidotit, dan juga Kompas.com Reporter on Location pada Juli 2021. Dengan demikian pendengar, toko harian dipaksa tutup karena dekat dengan Kopdes adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Jumpa lagi nanti di Cek Fakta pukul 15 dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Satu.

0: Di era digital, informasi datang tanpa henti, tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan, judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan, satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Sementara kabut tambah tebel ya untuk menit 57 dari pukul 9 pagi ini saat ini untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Pendengar, pastikan

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh. Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diawali lagu Karindangan Mengawai Bobohan Pian hari ini lawan Menggawil Bobohan Pian. Mudah-mudahan sehat dan bertahan hari inilah. Lawan jua hari ini Uma Aim mulai. Padahal besok subuh tadi kan papa-papalah anunya di Banjar nih timbul mencungul hakabut asap besokan harinya. Ma Aim hari ini bau-bau benar menyengat. Nah, jadi ulun melihat jarak pandang lumayan jauh tak tutup jopang lawan kabut besokan tadi nang handak turun ke sini sekitar jam 8-an. Nah, imbah itu apalah amun kita kada pintar-pintar menjaga kesehatan iya tadilah. Nah, disampaikan juga oleh bubuhan dinas kesehatan batutup pakai masker jar kalau handak bejajalanan. Nah, nang itu. Mbah itu anu pulang kabar nang duka kita nih dang sana kita nang di Pelabuhan Trisakti nang masih menunggui keluarganya korban KM Virgo Transport 8. Imbas semalam dapat 3 korban pulang ini ujarlah apa nih namanya bangkai kapal hendak ditarik tapi melihat keadaan cuaca dulu. Tapi bubuhan tim penyelam juga sudah datangan nang di apa maksudnya minta bantuan nang dari luar. Nah, luar negeri enggih, tapi kalau melihat keadaannya mun anginnya kencang ya kalau arusnya deras. Nah, Uma aing ngeri banan kayak apa juga bubuhan penyelam lah. Kemanakah mencongolnya bubuhan penyelam nang ini? Ayo ha, enggih mudah-mudahan anu terdapat aja berataan nang sisanya nang dalam pencarian ya kalau lawan jua kena ada jua bisa-bisa kita dapat kabar jua kena laporan dari reporter ada di Banjarmasin nang menyampaikan nang kayak pak anu kondisi terkini di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ya lah. Nah, mbahnya ulun jua hendak membuka kabar lawan bubuhan pian silahkan hendak berhabar lah 0811511410 lawan jua 0511 3251562. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini Pak Kacil Ramli kah?
1: Nah, bujur.
0: Nah, inggi. Nah, apa kabar pian Pak Kacil?
1: Anyar aja kau masuk lawan Mbak Uli ya pulang mas.
0: Inggi, kemana pian jadi masuk?
1: Ano, jari kau... di tangan kariting mengangkat.
0: Nah, sadang sudah di rebonding lah kasih. Nen lucut sih dinda tahu.
1: Kenapa nih kak? Kabut kita di Kalimantan yang tak ada dampi-ampi.
0: Iya, amnang. Ma, ayah hidung ulun sama mingsang. Kayak pecah kisahnya.
1: Ya, am anda pemaskar bau umuran katih hendak makan kayak apa?
0: Iya, am tatut lo. Kalau bau ngap jarhan masuk juga kabutnya dalam untung.
1: Jadi mun kita bemaskar bela lawasan makan kayak apa lo minum?
0: Asli bujur. Tatutup. Ya, ada juga kalau dibuka ay, kalau Pak Acil Ramli ay.
1: Napa dengan kita membuka makan tuh kabut asap mana tak isap kita?
0: Ambah berata ada masuk ke telinga. Jadi abun pinanang pinara rauman telinga kabut asap tuh masuk.
1: Jadi awak mangapur karena banyu masin.
0: Iya. Mengkilat dapatnya.
1: Putih kayak sagu.
0: Nen, ingge kau aja dikikis semuanya nang sagu larang kau aja dikikis di awak. Ini nak keringongan nah anu ambulan apa pemadam juga segala macam
1: ya mudahan aja lakas dapat di laut ya kalau anu awan nih tekan bele cuaca kalau mencari lah
0: tinggi kayak di wadah pian pang anu angin kencang mana bedanya lah mengramlilah
1: angin angin kencang anu nih aja beguyang rumah nih.
0: Nah, tinggi coba diikat dulu ditali.
1: Ya, rumahnya pang rumah nang tiang bamban ya karena kayak di gudang beton kada beguyang kalau.
0: Iya am. Tapi anu ja kalau lah satu mata aja apa tanda bisa hendak hujan bisa juga angin nih ke anu deras kencang.
1: Semalam tuh ada pang utara udah betiup. Di laut utara tuh kan biasanya kada laut lagi ada tanda-tanda hujan pang itu.
0: Nah, nggih mun kayak itulah biasanya lah.
1: Tapi mun di daerah lain kan ada aja hujan jadi panjang.
0: Ada sudah hujan.
1: Mana itu di Samarinda kan ada juga.
0: Tinggi ada juga hujan di Kalbar ada juga hujan.
1: Makan tadi ada hujan lalu masa 3 bulanan dah.
0: Inggih, asli bujuran. Han, menjarang intalu kadang alih lagi mencibuk banyu anu banyu sungai.
1: Cair lama orang bejual banyu cair benar.
0: Mbah nyetai sudah nang dijual banyu sudah cair.
1: Biar siapa semalam nang di pelihara itu kami kada kesulitan banyu nyapa? Kada kesulitan banyu.
0: Orang kesulitan dagingnya.
1: Ya kan ya ulun masuk kami gini kada kesulitan sabut gitu.
0: Oh, nah biasanya kesulitan tuh daging ya kalau
1: nah. Amun daging bisa.
0: Mbah, ayam kah, nang apa kah, tulang kah, tano, terkait di gigi.
1: Ayah lah, mau lah, bagi-bagi kalau pinangan di belakang banyak kawan masuk.
0: Anu gila. Itu dua dapian tuh parak lah, anu Amang Ramli aluh-aluh tuh yang kejadian kapal tuh jauh lagi lah.
1: Mati. Pak kalau dari anu nih dari Banjarmasin ke sini
0: 3 pal lah, Hen.
1: 30 pal.
0: 30 pal. Oma ailahan lumayan.
1: Amun da sepeda motor tuh sejaman lagi
0: halo lah. Sejam inggih tapi jar anu jar nang kapalnya nang tenggelam nih mulai modelnya kayak bergeser bergeser bergeser. Takanan wae kalau lah ombak lawan angin tuh pang lah bisa.
1: Anu ai kalau lelah Mbak Uliala menyadapat momen 10 harian dekat ini bisa buruk pilih
0: inggi gambungam di dalam situ
1: tapi nyano bang besar nasi sama kayak apa kantongan anu kalau di orang bang kantongan apa nang kayak karet kalau di orang lah
0: iya anu
1: kayak kalirikan bang lawan kira ada juga kayaknya di orang anunya tuh apa mungkin ada obat kalau supaya jangan berbau tuh nak jarak
0: inggi bisa juga tuh
1: ini pas banar mbak dia nang kejadian dahulu nang di mana nang di nang kapal air isi nang gugur kah
0: inggi
1: pas benane. Nah, lawas kalau sudah sekitar berapa ya 10 tahunan parak lah.
0: Iya, parak sudah ya, saya itu tuh.
1: Tapi kita nih puga kayaknya lah nang lah. Anyar aja nih.
0: Jarulun Jakakawa mun pesawat tuh nah sudah pindah nang kayak itu anu ae andaki apakah di bawah pelampung semua punya gugur ke banyu biar jinnya nyemapung.
1: Namunnya nang kita anu kenyangan ngaran sudah napa juga nampitnya tuh kada kawa juga pang.
0: Inggih pang pulanglah.
1: Kira-kiranya tuh diceknya juga ya. Kalau lah anak-anak menerabang tuh.
0: Inggih. Kalau wae kena ada apakah namanya model nang kayak ide-ide gagasan hanyar kah pulang supaya banyak nang selamat ya kalau
1: bisa ini kan ambil ya. Soalnya ini kan ada contoh lo nih. Banyak ada kejadian kira bisa perhatian bener.
0: Iya, inggih modifikasi di modif-modif apakah pulang ya kalau nah pesawat kapal yang ini supaya jangan lagi nang bakal jadian.
1: Ini ada contoh sudah banyak ya kalau.
0: Inggih, iya. Inggih, Mang Ramli, terima kasih lah Mang Ramli.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Ramli di alu-aluhan Jisidin beguyangan Jisidin Romasidin. Han angin sing kancangan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, mencongol. Amang Ramli kawan pian Amang Ramli ya ini.
2: Kapal api kapal udara.
0: Oke, apa kisahnya kapal api kapal udara?
2: Assalamualaikum.
0: Oh, Mas Rim mengudara. Iya.
2: Selamat datang, selalu gembira.
0: Iya. Kayak apa tadi kabarnya nih di Jorong?
2: Alhamdulillah banyak. Anginnya kencang banget mulai semalam.
0: Iya amjar nau kada nang di sana aja sampai ke banjir-banjirnya ya juga beguyangan ha pohon.
2: Han. Ya berarti sampai ke sana
0: sampai angin. Sampai ke sana, sampai ke sini. Ya benar. Nah.
2: Kalau antir tuh di Jorong aja nang angin kencang.
0: Kada di sini ya juga.
2: Ya berarti sampai ke lautan berarti.
0: Habis apa aja terkirap nan sampai ke rambut palsu yang terkirap.
2: Berarti. Rambutnya. Angin timur benar.
0: Mai tahu benar Mas Ri angin timur lah.
2: Ujar pepatah.
0: Apa tadi?
2: Ya angin timur itu angin laut berarti ya.
0: Ih, apakah pertanda hendak hujan kah? Hendak memasuki musim hujan kah atau kada lah?
2: Ya, ya kira-kira mudah-mudahan ya, balik ya. Ya itu kalau masalah banyu balik lah.
0: Iya.
2: Di Jorong Kabupaten ini habis sumur karing berataan balik ya.
0: Karing berataan lah, Mbak Pangna kayak apa bubuhan masyarakat di sana?
2: Ya, berjual orang, jadi banyak orang menukar.
0: Yang be anu tuh kalau lah be pickup be tandon be apa segala
2: iya,
0: macam lah.
2: Iya, betul tandon betul ya. Jadi satu tandon tuh minimal 100 ribu yang isi berapa itu yang 7.
0: 7 apa?
2: 700 kah?
0: 700 liter tuh kah? Nang ya, tandon ya, yang itu yang anya kan ada nang 1000. Ada yang 700 tandon
2: ya,
0: dosinya.
2: Iya, 700-an ya.
0: 700-an lah.
2: Iya, minimal di atas 1000, di bawah 1000.
0: Iya, yang sedang.
2: Iya, jadi kan tuh kan di muat tuh kan pas ukuran motor truk deh itu kan dimuat. Jadi standar itu kan muat.
0: Berapa RT truk tuh dibagi?
2: Itu, Bang.
0: Yeah.
2: Ya itu di sini nang viral ya banyak itu nang ramai orang jual.
0: Tapi tetapnya masin lah banyu yang dijual orang kada atau hanta atau nak kayak apa? Ini ambilnya di mana banyu?
2: Itu anu beneran asing-asing. Ada nama ambil langsung jalur air sungai saluran
0: irigasi.
2: Suarangan.
0: Oh, Suarangan.
2: Ya ini kan sungainya saluran situ boleh ya.
0: Mm-mm.
2: Jadi sebagian ada masin. Termasuk jauh mengalirnya ke sungai itu ya anu tawar itunya. Cuma kalau masih parah masin boleh ya.
0: Tapi bisa kalau nyenang gesen minum, gesen apa, banyu mana tuh? Banyu
2: itu ya
0: galon kah banyu apa?
2: Lain-lain ada orang yang khusus gesen minum dia kira-kira ambil banyu sisa-sisa dari sumur ya dipakai mungkin.
0: Ihlah. Tapi RT-nya bergerak juga kalau lah anu Mas Rilah kada berdiam juga kalau RT-nya.
2: Iya, Bang.
0: Nah, nang penting tebagi aja tuh kawa aja sudah dapat banyu.
2: Iya,
0: kalau han mudah-mudahan ai anu lakas aja tuh anu sudah nih nah kita kemarau kita ya kalau pindahnya panjang pang kemarau kita nih nang kena tahun berapa tuh
2: makanya
0: 2000.
2: Makanya itu makanya apabila bangen taruh tuh apa? Sumur masih banyak ya, lakas tayut juga boleh ya.
0: Iya, Am. Kita nih memasuki masih anu, Pang. El Nino, Pang. Nah, El Nino-nya kuat
2: nah,
0: benar.
2: Nah, itu. Makanya masih lagi kirimi banyu, Pang.
0: Nah, jurang di sini, jurang banyugin ledeng mati. Minta aku kirimi banyu. Hai.
2: Iya, Bu. Masih. Ada apa? Awak masih nih, boleh ya. Ling sakapataan.
0: Ada papa, tahan gin aja, minum aja obatnya ya, tahan gin.
2: Ya, tahan. Tahan biar tuh, Bang.
0: Ada papa.
2: Oh, Mbak jadi beguling-beguling terus.
0: Baik, kada papa juga 3 kali sehari kada papa aja Mas Ria beguling aja.
2: Iya, kalau di parak pantai nyaman aja, pasirnya beguling.
0: Potong-potong batu. Paling kem di kapit-kepiting. Ayo, ha.
2: Mudah-mudahan lakas diturunkan hujan.
0: Amin, ya robbal alamin.
2: Ya, peristiwa kapal ini berjalan yang tertimpa seru-serunya itu ya tabahlah. Jadi ya, sudah jadinya nang kuasa ya Allah. Ya Allah,
0: benar. Iya, bujur benar.
2: Nah, mongga anak kita siapa nang akun.
0: Bujur.
2: Nah,
0: sampai itu, sudah Mas Rih.
2: Nah, iya ya, benar lah orang pian juga namanya.
0: Siapanya?
2: Kangennya.
0: Kadada.
2: Rindu.
0: Kada ada.
2: Smoking kiri.
0: Ayo jalah. Terima kasih dulu Mas Rila kabarnya lah.
2: Kita.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ante orang jorong. Danglah. Assalamualaikum.
2: Assalam. Apa ya?
0: Nah, apa ya ajar?
2: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Alia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa, suara berubah.
0: Apanya nang suara berubah? Ya amna, takan nano hidung, takan kabut asap.
2: Sama itu.
0: nang kayak
2: apa? Kenapa tadi final ayo mandir tadi?
0: Siapa?
2: Final ayo.
0: Siapa?
2: Yang di alam sebelah
0: sih. Itu kak Inggi kena kabut asap juga si Din.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Jersi Din ngalihai Inggi si Din beguling si Din di pasir. Nan 3 kali sehari jerulun.
2: Ya inyawan kada tulus ya kada ampe.
0: Iya makanya han ngalih bana obatnya si Din tuh menambahinya kemana pulang.
2: Obatnya di mana? Obatnya apa yulah?
0: Wah tahan gini tadi tuh. Tahan gin.
2: Hah. Namanya ini masih bawa asap sini lah.
0: Ih, kenapa yuk? Padahal mun subuh tadi itu kada papa-papa, sekitar jam 5, jam setengah 6 tadi itu, pas sudah nang imbahnya hendak naik ke jam 6, jam 7, timbul bakal anu asap bertambah maka bebohangit.
2: Iya nah.
0: Tapi anu oleh dinas kesehatan kita harus anu jarnya standby lawan anu kemana-mana lawan masker. Nah.
2: Iya.
0: Empat juga kah? Angka 11 kah turun?
2: Kirimi banyak ya kalau orang jaga karing kan?
0: Tahu di sini aja mati hidup lamas juga nuledeng. Nah kayak apa?
2: Aku jaganya ongkosnya adanya kok naik aku kirim makan mulai sini nah.
0: Iyalah. Iyalah anu banyu anu irigasi ya.
2: Ya Allah, asal ada ongkosnya aja ya.
0: Jangan-jangan banyu riem kanan juga kawa juga. Anunya nih tanahnya dijajak.
2: Banyak aja di sini. Bekawanan bawa tangki di sini nah.
0: Kalau yuran lah. Asa transportnya ya tanggung.
2: 1200 tuh enggak salah 120 ke standot.
0: 120.000 lah.
2: Yang 1200.
0: Yang 1200. 1200. Tapi pang mah angkutnya sing
2: anak gratis lah ongkos minyaknya mana.
0: Ya amhan wani pirojar ya kalau. Ih. Ih tapi memang ya Allah, dasar ya. Anu pang di daerah gunung sana memang dasar apa yulah karing pang.
2: Iya sama jadi mata pura leting aja di jalan. Ya malam aja di jalannya ya pak.
0: Karena anu banyu pasangnya malam.
2: Makanya.
0: Janai, jakanya nang pasang siang kan masih mengalir aja. Di sini ya juga sama di RRI kada belain.
2: Jakanya ikam minta bawakan banyu kan bawakan sini lah ada ongkosnya.
0: Tapi anu kan bersedia bak kalau di sini lo. Jadi kan di tanai kalau malam tuh kan baknya kan ganal. Nah.
2: Tuh. Tapi ini di daerah riam kanan juga surut juga sudah sih ya, anunya.
0: Banyunya lah. Ii sampai nang kawa di jajak tanahnya.
2: Makanya. Kalau mata pura ingin turut mana?
0: Tapi kena imbahnya singkap siang hendak ke sore kena tunggal dikitan tunggal
2: datang anu. Banyu tuh.
0: Datang dalam banyunya.
2: Dari mana tuh yuk?
0: Ah dari laut. Dari laut. Inya kan anu kalau ini model berpengaruh lawan apa yuk lah angin kalau lah modelnya tuh.
2: Iya angin bang leh. Allah,
0: sabar aja Nay, banyak kita tingkatkan.
2: Buat sabar makin apa lagi?
0: Tingkatkan konsep kesabaran kita ya Allah.
2: Beguling-guling di aspal ya Allah. Bujung lah, kita wakat naya, awan hamok mah.
0: Mah, ada apa-apa? Biar Ramsidin situ sorongan. Saya jangan kita ya, umpati. Ya Allah.
2: Bisa-bisa mada tuh semingguan kan mandi tuh.
0: Aji Nay, sakut aku nih kam. Ada bisa anu belap tisu basah.
2: Tisu basah.
0: Ayo aja Nay.
2: Ayo lah mudah-mudahan sehat aja Nay. Mudah-mudahan pakai hujan aja Nay.
0: Amin ya rabbal alamin. Sudah ada tuh.
2: Nanti akan juga yang
0: yang meminta hujan namanya Ojan, nang datang hujan.
2: Iya bujur. Ayo ha. Selamat ulang tahun yang ke-500 tahun ya Allah.
0: Tapi anu jar kadada apa nih namanya kada bacaraan. Nah, infonya.
2: Iya, tapi kan istilahnya ya banyak-banyak berdoa aja terkait nah supaya lebih baik gitu ya Allah.
0: Mengingat kan di sana kita nang di laut masih belum ditemukan banyak seratusan.
2: Makanya.
0: Bisa kurasa tuh di dalam anu tuh di dalam kamar anu kabin kamar anu kamar kapal itu banyak yang terjebak di situ karena kan waktu itu
2: sudah
0: kan
2: sudah jadi bangkai lah kada hidup lagi.
0: Karena kan malam loh kejadiannya pas lagi orang nyenyak-nyenyaknya guring Janai.
2: Sekitar jam satuan malam kalau kejadiannya.
0: Jam satu malam artinya orang sudah nyenyak guring. Kadusan yang itu penyanyi nang pemain band nang di dalam kapalnya aja gin. Anu ada nama meninggal.
2: Kalau aku dulu yang pas kapal tuh ada beguring kan?
0: Kada kau guring lo Jani.
2: Bah, kau guring apa badainya ngeri benar.
0: Kecuali lah munnya sudah hendak sampai kah. Nah. Hanyar kawa tapi kan ini itu gin.
2: Aku lancap pang lo ke Surabaya itu bekapal. Dulu tuh.
0: Pernah manu merasakan kapal cepat lah dari Buritan sampai ke Muka. Ai orang muak aja berataan.
2: Sekitaran aja loh, ya. Mulai dari Tanjung Perak tuh ke ke tengah laut lah, apa 6 jam loh hanya. Jadi berangkatnya yang terbalik tuh.
0: Ijar 6 jam, di tengah-tengah.
2: Sekitar 6 jaman dia sudah.
0: Perbatasan laut Jawa. Ya Allah. Nah, ijar mudah-mudahan naik.
2: Ramenya tuh di kapal tuh. Anu, ya banyak anu apa nih? Ada musiknya situ lah.
0: Nah, itu pang nang pemain musiknya aja banyak nang anu juga.
2: Ah, ada yang menyawer di situ mungkin kan
0: diinget. Kasihkan rupanya lah. Han, tapi kasihan mandar kok pina ada kakanakan yang di dalam kamar itu.
2: Ayuhlah, sudahlah nana ada anu nah ada kakawanan nana mambili nah.
0: Ayuhah sudah.
2: Masih banyak ya lah.
0: Yuk.
2: Yalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nan, tepagat. Ayo nang anak babar jua hari ini. Silahkan 0811-511-410. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ay, kemana suara si Din? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, Ninggi, apa kabar pian Papa Uji?
3: Nah, tadi malam ulun memantau Buniar sambil melihat cuaca.
0: Ninggi, kenapa tadi?
3: Salingnya bulan terang.
0: Enggi.
3: Nah, jauhlon kan berarti cuaca sudah bagus. Insya Allah hari ini cuacanya cerah aja.
0: Enggi.
3: Sekalinya ya tadi kabut. Pas semakin siang semakin kabut.
0: Enggi. Papa Uji ya nah. Dasar bujuran. Enggi. Asli nah ulun tadi nah. Besokan hendak turun ke sini aja nah. Pak jam 5:30 tuh aman-aman aja. Enggi. 5:30 besokan tadi pas sudah nang singkap siangnya maka am timbul bertambah kadap.
3: Iya, pagi-pagi ulun sudah bikin jadwal kan. Pagi aja ulun anak mencari limau nih. Gesan jurang memaras karis jurang limau. Rencana anak ke pasar sekalinya ya tadi kadawani ulun ke pasar berjalan kabut ini.
0: Ya,
3: pas ada orderan barang,
0: okay.
3: Tapi alhamdulillah orangnya yang datang mengambil, okay. Jadi kita yang mengantar ke tempat orang itu, alhamdulillah aja kita kada orang yang datang
0: garing.
3: Ke rumah.
0: Ya am, orang gedaguyan garing, anu salismaan, kena flu.
3: Jadi sempat ulun tadi buka toko sekitar 1 jam, ada tahan lagi ulun tuh mundur ulun di rumah aja, kabut ulun apalagi di jalan.
0: Kabut ya am, apalagi juru nang orang becarian nang korban nang ini di laut juru lo nang apakah?
3: Enggih ya.
0: Enggih, mudah-mudahan.
3: Nah jadi kan nih selama 4 hari ini kan siswa diliburkan ke sekolah.
0: PJJ kah?
3: Belajar secara enggih.
0: PJJ.
3: Jadi pas Jepang nih suasananya nih. Artinya kan memang sewajarnya kita melaksanakan PJJ ya, nih.
0: Enggih, bujur.
3: Ya kondisi. Tapi di medsos ini yang banyak negatif tanggapannya. Jadi jar lebih baik turunan sekolah aja daripada anak belajar di rumah.
0: Nah.
3: Karena walaupun diberi tugas tapi nya keliaran di luar. Kalau di sekolahan kan kita yang mengawasi guru-guru. Kalau di rumah orang tuanya kan kadang mengawasi. Bila anaknya lepas ya lepas aja sudah.
0: Tapi ada hal yang memang seharusnya ada hal yang harus diperhatikan diantaranya kesehatan itu ya kalau Papa Uji lah kesehatan siswa, kesehatan anak.
3: Itu Pak jadi anu kan dijadikan PJJ. Tapi ulun nih standby aja Pak nih menerima kiriman pekerjaan siswa. Jadi kan sebagai guru wali kita memberi tugas sesuai jadwal hari ini. Nah jadi kan kita beri sampai jam 12 siang, nanti dikumpul, nanti jadi kirim lewat WA. Ada yang pemberian materi dan seterusnya sesuai dengan jadwal. Kita kan berharap siswa itu kada keluar rumah. Karena kita memantau kegiatannya dengan tugas-tugas tadi dan kita batasi waktunya supaya secepatnya dikumpul. Artinya dia kada ada kesempatan hendak keliaran.
0: Keluaran, Enggi. Tapi nang anu nih nang mauknya nih nang memikirkan nang kuitannya nang begawi.
3: Iya, bujur ya. Cuma kan kalau memang anaknya diberi sudah fasilitas di rumah ya, kan sayangnya lagi memanfaatkan gurunya juga bisa memantau.
0: Artinya punya orang ya. Di rumah kadada, nah kuitannya begawi beda dua, iya dah anak lon siapa di rumah sorangan. Itu nang alihnya. Enggih.
3: Kecuali anak masalah. Yang kecil-kecil lah SD enggih. Kan. Kalau nah. SMP, SMA biasa aja dah tugas-tugas kayak enggih. Gitu.
0: Nang SD, nang kelas 1, kelas 2 tuh nah Papa Uji itu nang anunya.
3: Enggih.
0: Amun ada iya. Dininya kada apa-apa Papa Uji atau apa acilatnya. Nan.
3: Enggih. Rencana besok, besok minggu kan, rencana hendak buka stand check up gratis. Tapi kalau situasi kayak gini, kita aja malas kan keluar rumah.
0: Jujur, baik menjaga kesehatan lah, Papa Uji lah. Ayo jangan.
3: Kalau masalah banyu, banyu di sini banyak aja gratis, anu aja, aman-aman aja aman banyu di sini.
0: Papa Uji lah, alhamdulillah. Ayo jangan, itu aja kabarnya Papa Uji.
3: Ya masih.
0: Inggih,
3: ya masih banyak belum kesempatannya. Inggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Uji di Amuntai. PJJ Jersidin diberlakukan. Pinanya sama aja di Banjar juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kada ada orangnya. Ayo nah ada babar pulang. Nah. Jadi ujar nang PJJ nang ini tadi banyak nang bingung. Anunya kuitannya nang begawi jua nang kaya apa aja anak ditinggal peniniannya kada ada pacilannya kada ada jua jar itu nang jadi kendala bubuhan orang tua. Assalamualaikum.
4: Salam
0: tinggi ni Acilwati kah?
4: Iya ay.
0: Nah Acilwati, apa kabar Acilwati, sehat aja kah?
4: Sehat ay anu subuh tadi
0: apa subuh tadi?
4: Am anu Mbak Lia.
0: Kenapa jadi uyuh? Begawian kah?
4: Begawian ay, tapi kita tangan nih.
0: Inggi, begawian kah? Mano apa tadi jadi uyuh?
4: Begawian di rumah.
0: Oh, begawian di rumah, beberasih kah besimpun?
4: Iki beberasih besimpun. Nih gini kada lalu di halaman.
0: Kenapa?
4: Anak seminggu, aku banyak daun.
0: Inggi.
4: Apa kabar?
0: Uliah. Kabarnya alhamdulillah sehat terus kita ya kalau nah
4: iya. Dengar kemarin tuh selesai maaf
0: iya amnahan efek anu efek kabut asap bau hangit iya. Benar sampai masuk ke rumah nah ke kamar masuk juga
4: di sini dua banget Mbak Uliah
0: di situ kah dua depian kah
4: iya Rabu, Mak, Rabu lawan Kamis. Kena parah kan. Biar iya. Sampai 808.
0: Di Wadah Pian tuh anu pang lah banyak gunung, ya kalau banyak pepohonan di sana. Nah.
4: Kada.
0: Kawasan hutan
4: banyak
0: juga.
4: Banyak kenapa jar orang? Hutan.
0: Hutan, inggih. Nah.
4: Jadi sekolahan kayak anu pelajaran jarak jauh hari Rabu sampai tanggal 8.
0: Itu je nalah di daerah gunung nang arah handak ke Batu Licin. Pon?
4: PJJ.
0: PJJ.
4: PJJ.
0: PJJ jarak anu pembelajaran jarak jauh siswa.
4: Edaran itu anak murid. Sekolah di rumah aja.
0: Iya, am. Jadi kada lagi BMBG je lah. MBG-nya di rumah aja. Dan pusing 7 kali ling pulang kuitannya. Bulang bulik kayak dari wadah gawian ya kalau menjenguk ke anak di rumah pulang.
4: Iya, am.
0: Nah.
4: Pisi anak kita nih Mbak Uliah pisi anak jadi
0: iya, am. Nah, jadi mikirakan pulang bulik nih makan anakku makan apa yuk di rumah. Nah, ya kalau pulang nang ali iya. Ini nang anak halus-halusan nang kayak kelas 1, kelas 2 SD, nang itu nang ngalih benar ditinggalkan.
4: Itu nang di halus jar rumah.
0: Ih, nah jaka nang dibawa ke gawian beranai. Usah kutincal juga.
4: Lagi di asuh jar rumah satu dua tuh.
0: Kadang jakanya nang ada peninian, pak acilannya, pak amangannya kawa aja ditinggal ya kalau.
4: Ya ai.
0: Amun nang kada danam hawasi nang kaya apa? Tinggal lon tetangga lah.
4: Aku bare IB impuan sama keponakan.
0: Heeh.
4: Eh. Tapi wah ini lagi pak diikut jangan. Keponakan tuh.
0: Iya.
4: Keponakan tapi impuan diimpu.
0: Bah impuan begendongan lah, hen.
4: Begendongan kira orang anak.
0: Iya am. Udah papa.
4: Nampak. Tuh bila kesmas tuh kan nambah oleh. Biar orang anak lagi. Atau ada jual siap mbak jual kawin aja kada
0: masih bujang tulen jangan bawa tinan
4: bujang tuha
0: ada bapak amunya jodohnya datang sampai ya kena ayo ha
4: ada ulun kada mikir jodoh ano
0: bawa liang oh iya kah enggih aja sudah kena amunya terbuka hati kada tahu ai kena Allah taala ya kalau memberi
4: kada sudah kirakan sudah
0: umma ailah
4: bibir ke anu umur jadi kada pikirkan
0: bodoh oh iya kah inggih tahu ai manu acul wati ai kena Allah taala memberi membuka hati kada tahu pang lah namanya Allah taala ni kan membolak-balikkan hati manusia ya kalau kada tahu han jar ya. Kita kada timbul isuk ih jar nah salah pulang kena pulang ayo ja acul wati ai inggih itu ja kabarnya
4: semalam lumayan pang hari itu sudah lumayan panas semalam panas hari ini panas tapi sangat tapi bau asap kada ada pang bau
0: di sini panas lawan basap di sini nah jadi sudahlah dua lapis bano bermasker sudah nah turun kayak apa nak turun hendak anu lapis 10 kas musah kada kau bihinak
4: hari Kamis deh kenapa hari ini hendak mau hujan enggak pak kan ada tetang anu asap
0: ya am
4: asap ya tapi tarik orang di
0: Tabanam lah
4: di Tabanam
0: ya,
4: di sini Tabanam
0: juga tapi kalau dipikirkan acil wati amun semisal lah kita melihat nih lah alang-alang lah rumput nang ada di pinggir jalan nih lah karena panas paling inya anu mati layu
4: dasar muncul
0: kada mungkin muncul api kayak tuh nah ya kalau iya, amun kada di Banam
4: kuningnya anu mbak
0: kuning kalau lihat ti amun nang kada di Banam kada mau kada mungkin benyala
4: kada mungkin banyak lah tuh mbak Liana oleh daun banyak itu namanya jalar
0: iya makanya am kalau kada di Banam kecuali nang bawahnya ada apa jar orang tuh batu bara kah nah panas
4: ya ai
0: nah gitu sakuai bisa ada titik api nang kaya nang di daerah gunung handak tambus jalan ke batu licin itu jar ading ulun malam tadi semalam kah malam-semalam nya datang ke sini omai jarnya segunungan nang itu tuh api ja nah Tabanam
4: di Kalteng juga
0: sampai kada kau kelihatan lagi
4: Pelangkaraya. Tapi jarading ipar ulunnya anu mamanya setrok rumah sakit
0: kota. Iya.
4: Di Pelangkaraya. Di jarnya kak.
0: Kabut juga di sana. Hampir kada kelihatan juga di sana karena banyak hutan juga loh di sana lo.
4: Sepanjang makan sawit.
0: Sawit, hutan, lukar belantara inggih ayu ja mudahan
4: beririt di pinggir jalan
0: iya itu
4: nang dimakan
0: ya tapi kudangan
4: itu di sini dimakan ketangkap orang bakar nah, tuh
0: artinya itu kan di Banam Basang Haja ya kalau
4: iya nah. Ajar orang ada ngajak mbak Olita
0: orang kan membuka lahan satu Banam Basang Haja tapi kada memikirkan menang membuka lahan yang ini dampaknya tuh nah ka orang banyak artinya kan semua lini ini kan terdampak sekolah iya jua kesehatan iya jua berataan nang bahaya nih orang ba anu be apa nih namanya berkendaraan nah
4: iya
0: nang kada kelihatan
4: mobil ban ampat jar yang tukang ban
0: harap bisa meranjah orang kalau kada kelihatan
4: tuh kan sudah ketangkap di kampuun mendengar
0: biar ham sitonya diberi pek jar aja sito dampaknya kada memikirkan Amun hana memikirkan dampak kesenang enang kesan kepentingan diri sorangan aja, ada memikirkan orang lain, ya kalau?
4: Iya,
0: ayo ja acel wati ai. Ada pulang ya, ya. Nih nah hendak behabar nah.
4: Ya, Mbak sudah. Uyu Mbak Alia, salam saja sahabat Mbak Alia. Mudahan sehat dan selalu sukses, mudahan cepat
0: efeknya Mbak Alia. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih doanya acel wati lah.
4: Yuk, selamat siang nih.
0: Nah, acel wati. Assalamualaikum.
5: Dan
0: Nan, Ija mencongol, Ija apa aja habar ja?
5: Panasan.
0: Iya ab, jaina ja hidung besumbu.
5: Dibawa jay. Makan kulma aina.
0: Beh, mantap benar tuh jai. Hidung belum besumbu.
5: Dibawa orang datang Makkah, orang tetangga dihiga nah, matan dari Makkah.
0: Wah, stabil benar tuh jai. Eh, nyaman benar tuh. Andak di kulkas ya kalau ja, dingin-dingin.
5: Aduh, kalah saya ini nah, sudah dingin benar nih.
0: Bah, iya ah. Wah, berarti kamu tuh mah andaknya di pressure kah? keluarnya jadi batu aja, ay.
5: Batu.
0: Kurma batu.
5: Iya,
0: keras.
5: Nah, kau yang itu batu apa?
0: Eh, nang ada tuh kah?
5: Batu apa Abang ya? Ayo.
0: Sidin kah batu
5: ak- aja.
0: Batu akik Sidin.
5: Oh, kira tadi batu beracan.
0: Oh, jangan, situ beracak Sidin.
5: Nyaman banget tuh kurmanya kaleng-kaleng halus nah di bawah nah yang halus kayak kismis tuh nah
0: oh kismis kah lu kurma ajwa emak
5: kurma bujoy tapi kayak halus-halus itu lah kecil ya kuning-kuning itu nah
0: itu namanya kismis nah kismis
5: apa aja aja kurma aja bang tuh tapi
0: juga kurma aja lah padahal yang itu kurma dari kaling. anggur jai
5: oh mbak ya
0: woi
5: malam kita malam siapa nih mau jam 3
0: hah hadang dahulu lah masalahnya aku lagi
5: nah, menarik ibu lagi buka kamus
0: aku lagi menarik angka 11 lu ke atas nah hadang dulu lah hari ini hari Sabtu nah acil niar kena
5: jam berapa tuh
0: jam talu
5: oh jam talu mau malam
0: amun malam anu pembakal
5: siapa itu siapa kan men pembakar sini kan mau jadi RW
0: ada mau Sidin hendak nang lebih tinggi lagi kan
5: malah lah menggantung banget lu langsung gisnya nih
0: pokoknya Sidin
5: ada lu
0: udah kau dilawang
5: kata kawa dah ini menutup pawang aja dah lu nang mau nutup pawang dulu mbak Uyan nah, biar supaya Sidin kan ini udah penutup jual nih.
0: Ayo ja, terima
5: ayo,
0: kasih
5: ya. Ayo ya, sama sehat aja aja ya. Benar-benar sehat aja kita. Sehat. Jangan ketinggalan pemasker aja nah.
0: Betul banget.
5: Punya pemasker so umap nah.
0: Asli bujuran ja ai.
5: Apakah apa ulang pukul cadar tuh kayak ninja tuh ai.
0: Makinya ai ning itu orang lagi ya no ba no behinak.
5: No kayak apa tuh behinak? Cari di hiu pakan.
0: Paksa bengkak nah, buka betutup nang kaya anu jua nang kaya longkang.
5: Ayo panas dah. Ayo kasih dah tutup awal-awal. Makasih. Aci Oya mudah sehatan kita.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Naham tap tutup lon Sidin. Ayo nah ana babar. Kasih inggih dilajui dihancapi. 0811511410. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Nah, hadang dahulu ini dari Iput kah?
6: Nggih. Nah. Putri Karang Intan.
0: Putri Karang Intan, apa kabar Put?
6: Nggih, alhamdulillah baik aja nah.
0: Nggih. Aman aja kalau lah Karang Intan lah.
6: Nggih, aman aja pang sini nah, kada tapi apa kabutnya tuh pada tapi seberapa jua pang?
0: Nah, kenapa di situlah kada tapi seberapa di sini di Banjar sini nang liwar benar?
6: Harinya anu nih kalau di anu tuh
0: tatiup angin kah lah
6: angin lah
0: menyebelah anunya kabut asapnya nih dari nang apa nih namanya tetangga sebelah
6: iya di bawahnya angin kira-kira
0: bisa ay kalau lah putlahan pat jua aku anu pina memingsang hari ini
6: iya juga suara Mbak Olia ya anu juga pina mehar semalam kok juga gitu juga pian
0: seksi seksi nah nih pada angka 11 tahu lah hikam turun naik nih
6: ini lu gak sempat juga kan nah semalam tuh juga nih tenggorokan juga sakit banget lu juga
0: tapi untung kena di hidung. Mah untung karena di misalkan karena di ini pang di rakungan di tenggorokan bisa aku pakai bahasa anu tuh bisa bahasa tangan. Ada kau lagi aku bepander imbah pang parau. Nah.
6: Tinggi.
0: Untung anu hidung aja. Iya lo. Nah. Tinggi. Tuh pulang bersyukur kebanyakan untungnya. Untung ikam jarna kebanyakan untung. Ganti nama juga aku sudah nih untung Aulia. Napa nih hari ini digawe? Sudah kaba masak?
6: Sudah. Makan sudah juga.
0: Tinggal hadap aja ya kalau ayu ja. Nah, bawang murah di pasar putih sudah serabanya. Tapi nang larang ini sayur di pasar. Nah.
6: Iya, udah sebujur pian sayur pina belarang bener julun.
0: Kacang panjang 25.000 seikat. Nah, di sini. Sayur manis nang biasanya nang harga 5.000 seikat, 6.000 jadi 18.000 parak pan 20. Nah.
6: Banyak ini anu nih kalau jual sayuran anu nih ari panasnya kalau anu tuh
0: atau ya,
6: buahnya tuh.
0: Bangking.
6: Inggih.
0: Alias stunting nya. Ih, kasihan benar.
6: Hujan kan udahnya tersubur juga kan nya.
0: Ya am, iwak jual larangan, ayo ham sudah mudahan anu ja ya kalau normal aja pulang anu kondisi alam kita nih.
6: Inggih.
0: Ayo ja itu ja kaput.
6: Pon.
0: Apalagi nang hadiah barakan.
6: Dan munnya banyak sih dulu namun aja pang juga tuh.
0: Oh nyaman parak wadah ikam tuh irigasi.
6: Tinggi di sungai kan kau aja dipakai kan sungai itu. Ada
0: mesin lah bot. Mesin lah, mesin lah.
6: Ada mesin.
0: Iya kah? Maehan untung benar.
6: Tinggi. Jalan-jalan tak kasian jalan nih kurang yang ke apa yang ngalih banyu jalan nih.
0: Kekurangan banyu sumur-sumur yang di daerah-daerah apa nih namanya yang sanak kita yang kula-kula kita yang di daerah gunung. Nah itu hampir karingan anunya banyunya sumurnya
6: kadang sumur sini kawah Jepang jual gimana masih gitu lah di kawah aja di apa di tim anak di timbak aja nanti
0: iya alhamdulillah ya kalau namun yang masih bebanyu aja nangkar bebanyu nah ini nang pusing menungkar pulang jar sebatandon berapa ya kalau pesan pemasak, pesan
6: banyu-banyu aja jadi nukar.
0: Artinya apa yulah? Artinya kita nih diberi pelajaran, peringatan juga kita tuh bersyukur gitu nah. Diberi banyu lebih bersyukur ya kalau nah. Okay. Itu pang, pas sudah ada banyu kita kabutan ya ada put.
6: Tidak sebujur dia menelaput tak ada lagi kalau banyu ujung tiap apa yang ada bebanyu
0: ada bebanyu abut pulang nih bedungkung nang kayak pak
6: ada tapak turun sana turun ke sungai
0: aduh kasihan pulang abut lundu ayo aja putai terima kasih lah put lah sudah berhabar lah waktunya kita sampai udah putai nah
6: iya
0: kena pulang put lah kita berhabaran pulang
6: ya.
0: Ya, terima kasih.

0: Dekat PLN Nusantara Power UP Kalsoten, unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsoten diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsoten berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
1: Persatukan Informasi dan Inspirasi, pendengar kami mohon perhatian Anda sejenak. Kali ini ada informasi dari Bank Kalsel, memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui program Corporate Social Responsibility CSR. Kali ini Bank Kalsel menyalurkan bantuan CSR program ketahanan pangan dan pengelolaan sampah organik melalui budidaya ikan lele kepada Pusat Daur Ulang PDU skala RT. Bank Sampah Bahemarta di Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Program tersebut menjadi bentuk sinergi antara Bank Kalsel, pemerintah Kota Banjarmasin, dan penggerak lingkungan dalam menciptakan kawasan permukiman yang mandiri serta berwawasan lingkungan. Kolaborasi ini sekaligus diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, sekian informasi. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

0: 0101 410.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seth, aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
2: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
3: Di sekitar kita, ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda. Mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
4: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
3: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
4: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Mendengar menyapa Anda di edisi hari ini Sabtu 19 September 2026 di suasana akhir pekan. Kita bersama di ruang disabilitas dan inklusi dengan mengangkat tema melihat kemampuan bukan keterbatasan. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 08115111410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk siaran ruang disabilitas dan inklusi siang hari ini juga kami hadir melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Dan siang hari ini sudah hadir dua narasumber dari mahasiswi bimbingan dan konseling pendidikan Islam UIN Antasari Banjarmasin, Hidayati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Masih muda ya. Hidayati usianya berapa?
1: Tahun ini 20 tahun.
0: 20 tahun, luar biasa. Di samping Hilda ada mahasiswa UIN Antasari ya, penyandang disabilitas tunadaksa. Ada Muhammad Nailul Autar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ibu.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Wah, ini alhamdulillah bisa hadir siang hari ini sekaligus bisa menginspirasi ya Autar ya, kepada teman-teman disabilitas juga yang ingin berkarya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan tema melihat kemampuan bukan dari keterbatasan, kita berbicara tentang seseorang dengan keterbatasan ya. Artinya masih ada masyarakat yang seringkali lebih dulu melihat apa yang tidak bisa dilakukan daripada kemampuan yang sebenarnya dimiliki. Betul nggak, Otar?
2: Betul.
0: Nah, kalau Otar sendiri bagaimana menyikapi hal tersebut?
2: Kalau menyikapinya kayak biasa aja, Bang Bo. Kayak misalnya selama tidak ada yang memusuhi, Bo. Ulun misalnya kayak
0: berteman aja gitu ya,
2: fine-fine
0: aja gitu ya. Jadi artinya banyak teman, banyak saudara ya, Far. Tapi gimana Hidayati menanggapi hal tersebut? Karena kan berbeda ya, masing-masing orang punya karakter yang berbeda.
1: Kalau dari saya pribadi, menanggapi hal itu, kalau dari kacamata saya, menurut saya mereka itu sama aja seperti kita gitu. Kayak walaupun mereka memiliki kekurangan, tapi kadang kelebihan mereka yang tidak bisa kita miliki gitu, Ibu. Jadi melihatnya itu bukan kasihan atau bagaimana atau mendiskriminasi, malahan tapi mencoba untuk mereka merangkul. Tuh sama kayak kita gitu,
0: merangkul gitu ya, memberikan dukungan gitu ya. Tapi selama ini menurut pandangan Hilda sendiri bagaimana terkait dengan teman-teman yang ada di satu kampus di UIN Antasari terkait dengan melihat keterbatasan teman-teman kita yang ada disabilitas di sana?
1: Jadi kalau di lingkungan kampus khususnya kan, karena contohnya aja teman saya mungkin ya, Bu, karena kami ini satu kelas, jadi mereka itu memandang ya bukan mengejek atau kayak gimana, malah kayak luar biasa gitu, apalagi memandang Nailul ya, punya prestasi juga. Pokoknya alhamdulillahnya gak ada yang jahat-jahat gitu, Bu. Alhamdulillah semuanya memandangnya baik-baik aja.
0: Tapi kalau kita berbicara tentang makna melihat kemampuan bukan keterbatasan, artinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, Utar? Saya panggilin Nailul aja deh, ikut-ikut sama itu aja.
2: Misalnya dalam sehari-hari kayak keterbatasan ulun misalnya kayak susah melakukan kayak orang-orang normal, Bu. Nah, tapi di samping itu ulun bisa kayak membuktikan bahwa ulun ini juga bisa mampu. Misalnya kayak contohnya kayak ulun semalam prestasi ulun kan main PS e-football. Nah, di situ tuh kita tuh menggunakan stick, yang stick tuh biasanya tuh mengharuskan kayak dua tangan, Bu. Nah, di situ tuh ulun membuktikan bahwa ulun bisa walaupun ada keterbatasan di segi tangan ulun tadi tuh. Nah, di situ ulun bisa membuktikan bahwa ulun bisa juara juga, Bu.
0: Wah, mantap. Apa aja nih prestasi apa aja yang Nailul torehkan tentunya?
2: Dari Ulun kayak terjun di dunia atlet tuh dari SD, Bo. Nah, itu tuh khusus yang disabilitas juga, Bo.
0: Khusus disabilitas,
2: iya. Itu tuh dulu tuh mulai itu dari atlet lari, Bo.
0: Atlet lari. Asal jangan lari dari kenyataan, ya. Nah, atlet lari jarak?
2: Jarak 5 km, Bo.
0: 5 km. Menang juga.
2: Alhamdulillah juara 3.
0: Juara 3 itu skala nasional atau bagaimana?
2: Provinsi, Bo.
0: Provinsi. Luar biasa, ya.
2: Abis itu juara yang baru kemarin di play hari yang e-football main PS tadi. Juara 3 kali, Bo.
0: 3 kali berturut-turut, ya. Wah.
2: Mantap. Ada tunggal, bergu sama ganda, Bo.
0: Ganda. Itu ya prestasi yang sudah diraih, ya, oleh Nailul. Artinya dalam keterbatasan itu tidak menjadi masalah, ya, Nailul, ya. Selama ada kemauan gitu, ya. Insyaallah pasti bisa, gitu, ya. Dan dukungan juga, dukungan keluarga bagaimana, Nailul?
2: Dukungan keluarga sangat dibutuhkan khususnya, Bo, kayak tidak ada kayak misalnya ikam ini kenapa garang, ikam tuh sudah kayak itu orangnya, kenapa anak umpet-umpet kayak ini, tapi alhamdulillah keluarga kan ada suah yang kayak itu, Bo.
0: Malah mendukung lah.
2: Selalu mendukung, Bo. Apa yang ulun hendaki selama itu baik, selalu didukung, Bo.
0: Iya. Nailul asli Banjarmasin?
2: Asli Tanjung, Bo.
0: Tanjung, Tabalong. Luar biasa. Artinya Tabalong juga mempunyai atlet yang patut dibanggakan, gitu, ya, Hida, ya. Nah, Hida sendiri gimana, Hida, melihat dari kacamata Hida sendiri terhadap prestasi-prestasi teman-teman disabilitas kita yang memang tidak kalah dengan orang-orang normal?
1: Ya, itu tadi, Bu. Karena kadang kan kita hanya melihat satu sisi aja.
0: Betul.
1: Ya, Bu. Kayak oh, orang ini ada kurangnya nih, kayak gitu. Cuman kalau dari ulun, apalagi melihat Nailul, ya, dengan segudang prestasinya, kayak malah aku kayak kada bisa deh jadi ikam kayak itu.
0: Belum tentu bisa gitu, ya.
1: Walaupun ikam memiliki kekurangan, cuman aku yang melengkapi kekurangan itu, ibaratnya kayak gitu. Cuman kelebihan itu gak bisa aku miliki, tapi ikam memiliki itu, gitu. Kalau ulun memandangnya sih luar biasa, Ibu.
0: Hida sendiri bagaimana menyupport seorang Nailul?
1: Support kayak sebagai teman sekelas mungkin, ya, Bu, kayak kadang jadi dia kemarin tuh sempat apa, kalau kuliah tuh nggak masuk karena kan itu pertandingan, gitu, Bu. Jadi kayak support kalau dosennya nanya kayak, ini kemana Nailul? Oh, itu Nailulnya lomba, Bu, gitu, mewakili ini, gitu. Oh, jadi semua orang tahu.
0: Iya. Artinya di antara kekurangannya seorang Nailul ini ada kelebihan, gitu, ya. Tapi seorang Nailul bagaimana memberikan support diri sendiri bahwa aku bisa, bahwa ada nggak terbersit sedih atau apa gitu kadang, kayaknya aku beda deh sama yang lain, gitu, ya, karena keterbatasan ini. Apakah Nailul ini bisa menyupport sendiri, bisa me-up diri sendiri agar bisa berkarya?
2: Kalau dari pandangan ulun soal itu, kayak misalnya kayak sedih tuh ada, cuman kada terlalu sedih lah, Bo, kayak memiliki kekurangan nih. Ulun lebih kayak menunjukkan apa yang hilang sudah hilang, Bo. Kita syukuri apa yang masih tersisa di diri kita. Apa yang tersisa ini semoga bermanfaat ke depannya, Bo. Itu Jepang yang ulun pandang, misalnya, oh, ulun tuna daksa nih, kadida anu nih. Habis itu yang ulun pandang tuh sudah, ya, kada apa-apa, ya, mungkin di situ ujian ulun di dunia. Nah, habis itu kayak ulun caranya agar ulun ini bisa menutupi kekurangan ulun nih. Contohnya kayak tadi berprestasi, misalnya, Bo. Sebisa mungkin ada yang ditonjolkan dari diri ulun.
0: Oke. Ini masih sebagai mahasiswa, ya, di Universitas Islam Negeri, ya. Kalau Nailul sendiri, apa yang masih kurang terkait dengan fasilitas disabilitas yang ada di sana?
2: Menurut ulun yang kurang belum ada, Bang, dari segi pandangan ulun, karena ulun tidak terlalu membutuhkan kayak apa, ya, maksudnya tuh kayak anggapannya ulun masih bisa lo melakukan kegiatan, ya, seorang
0: turun naik,
2: gitu, turun naik, ya, itu masih bisa. Cuman dari fasilitas yang ulun tahu tuh kayak misalnya ada pembimbingan akademik yang khusus, khusus sana tuh masih lengkap lah, Bo. Misalnya kayak semalam tuh yang ada kawan ulun juga kayak tunarungu, Bu. Nah, habis itu kayak dari segi bimbingan akademiknya tuh dilayani, Bu, dibimbing.
0: Dibimbing sampai ya. Gitu. Oke, luar biasa. Artinya semakin kesini dunia pendidikan semakin care, semakin aware terhadap teman-teman disabilitas seperti itu ya. Tapi keterbatasan seseorang memang benar-benar gitu yang menjadi penghalang. Kadang, apakah nih menurut Hida sendiri, apakah keterbatasan seseorang ini benar-benar menjadi penghalang atau terkadang justru cara pandang lingkungankah yang membuat keterbatasan itu terasa semakin besar?
1: Oke. Jadi kalau menurut ulun, tiap-tiap orang tuh pasti punya apa ya, Bu?
0: Karakter
1: terus kelebihan.
0: Berbeda.
1: Tapi walaupun lingkungan kadang mempengaruhi, tapi kalau menurut ulun itu yang paling penting peran keluarga sama diri sendiri. Bagaimana diri kita menjalani hidup tuh dengan penuh semangat, dengan penuh cita-cita gitu. Jadi menurut ulun gitu sih, Bu. Kayak kalaunya masyarakat mungkin pastilah ada judgement kayak dari masyarakat dan lain sebagainya. Cuman kalaunya motivasi dirinya kuat, cita-citanya kuat, lain sebagainya, ke lingkungan keluarga terdekat juga support akan hal itu, pasti dia memiliki potensi itu.
0: Iya, apalagi hebat di bidang olahraga gitu ya. Wah, luar biasa, suatu kebanggaan juga. Artinya tidak sia-sia orang tua mendidik anak, iya kan? Anaknya juga bangga, orang tuanya juga bangga. Seperti itu, baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan disabilitas, banyak orang dengan disabilitas ya, Autaria, Nailulia memiliki kemampuan dan prestasi yang sangat luar biasa. Jadi hal yang memang bisa dicapai siapa saja ini pasti ada, kesempatan juga ada, yang artinya kesempatan terbuka lebar gitu ya. Nah, kenapa Nailul juga menyukai di bidang olahraga apalagi lari? Apakah memang ada cita-cita melihat pernah jadi atlet atau apa atau bagaimana? Wah, aku nih mau nanti besarnya mau jadi atlet atau seperti apa?
2: Kalau dari pandangan ulun itu, soalnya dulu pas ulun kelas 6 SD loh, Bu. Pas kelas 6 SD ini ada guru olahraga, Bu. Guru olahraga ini kayak mencari anak-anak disabilitas. Nah, anak-anak disabilitas ini kayak dididik untuk mengikuti ajang-ajang yang khusus disabilitas tadi. Terutama di kampung ulun tuh kayak disabilitas tuh kada, tapi ada loh, Bu. Nah, jadi ulun termasuk yang terpilih dari yang tadi tuh. Habis itu ulun disuruh latihan,
0: digembleng
2: latihan. Habis itu ya alhamdulillah dari kelas 6 SD tuh ulun sudah pernah juara dan ikut itu mewakili kabupaten juga, Bu. Nah, dari situ ulun kayak kawan buktikan bahwa disabilitas ini kada tertinggal gitu, Bu, dari orang-orang yang lainnya.
0: Bisa setara gitu. Gaya, ya.
2: Bisa setara. Nah, dari situ motivasi ulun timbul, Bu.
0: Cool ya. Oke. Kalau ada orang yang sebenarnya memiliki kemampuan tetapi menjadi minder karena terlalu sering mendengar kalimat seperti kamu tidak akan bisa, bagaimana cara memutus pola pikir seperti itu? Nailul.
2: Kalau ulun misalnya kamu tidak mungkin bisa loh, Bu. Ulun cukup buktikan aja, Bu. Kayak misalnya apa kata orang, ulun hendak melihat.
0: No comment aja gitu.
2: Iya, no comment aja. Tapi biasanya tuh kayak motivasi emang, Bu. Misalnya ulun bisa nih, kayak pagerang reaksinya gitu, Bu. Bila ulun sudah bisa, cuman biasanya cuek aja, Bu, misalnya ada orang nyambut
0: gitu. Gitu ya, bodo amat gitu ya.
2: Bodo amat,
0: yang penting maju aja dulu deh ya. Urusannya nanti belakang tuh urusan gampang. Urusan beda gitu ya. Tapi tetap, nah, bagaimana seorang Nailul memberikan ruang ya, dan juga menyeimbangkan antara latihan dengan kuliah.
2: Dari kuliah biasanya dari pagi, Bu. Pagi sampai jam siang, sampai jam 12 sampai zuhur. Habis itu istirahat sebentar sampai asar. Nah, biasanya habis asar atau malam, Bu, latihannya. Jadi bagi-bagi gitu terus. Selang-seling misalnya.
0: Jadi kadang masih di rumah bisa. Tapi kalau terbentur dengan jam waktu latihan bagaimana, Nelu?
2: Kalau terbentur waktu latihannya Bu, juga kayak misalnya seminggu tuh cuman 3 kali aja Bu. Jadi kalau terbentur tuh belum ada peng Bu.
0: Belum ada ya. Oke. Okay. Tapi Hidah, bagaimana sebagai seorang konseling gitu ya, bimbingan konseling mahasiswa gitu ya, pendidikan UIN ya, terkait dengan teman-teman disabilitas seperti Nailul. Mungkin selain Nailul ada lagi nih atlet-atlet lain yang juga berprestasi di sana gitu ya. Nah, ini bagaimana Hilda memberikan support dan dukungan serta juga memberikan bimbingan konseling bagi mereka juga?
1: Oke, jadi Ibu, kalau kami itu di bimbingan konseling, selama saya studi itu, kita itu memandang bagaimana konseli itu secara utuh. Atau kalau dalam konseling Islam tuh sebagai suatu manusia yang suci gitu Ibu. Jadi ketika proses konseling itu kita tidak membeda-bedakan. Maksudnya itu walaupun misal ya kalau kasusnya itu berat dan lain sebagainya, kita harus melihat fitrah dari seseorang itu dulu. Dia adalah seseorang yang suci gitu, yang utuh. Nah, jadi kalau di dalam disabilitas tentunya ketika memberikan bimbingan ya harus senantiasa disupport tentunya untuk mengembangkan dirinya, terus juga potensi dirinya, karena sejatinya bimbingan konseling itu tujuan akhirnya adalah untuk memandirikan konseli. Jadi ketika si klien tuh mendapatkan layanan bimbingan dan lain sebagainya, itu diharapkan misalnya orang-orang yang disabilitas mendapatkan layanan, nah itu diharapkan agar setelah mendapatkan layanan dia bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul di dalam dirinya. Maksudnya kayak ejekan-ejekan orang kah dan lain sebagainya. Nah, itu dia bisa mengatasi itu dan tentunya kepercayaan dirinya, potensi dirinya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Seperti itu Ibu.
0: Biasanya kendalanya di mana?
1: Kalau sejauh ini sih ulun belum, maksudnya belum pernah ya untuk memberikan konseling secara langsung apalagi kepada orang yang disabilitas. Tapi biasanya kalau di
0: paling banyak kendalanya di mana mereka?
1: Kadang sih ada
0: apa, diam atau bagaimana?
1: Kalau proses konseling tentunya banyak yang diam. Kayak kita kan lebih susah ya untuk mengulik seperti itu Ibu. Tapi ada juga yang tipe orang yang introvert dan lain sebagainya, malu untuk bercerita gitu. Itu yang susahnya Ibu, kurang terbuka lah biasanya.
0: Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Apa perlu pendekatan secara persuasif atau bagaimana?
1: Nah, di bimbingan konseling itu ada beberapa pendekatan sih Bu yang digunakan, kayak psikoanalisa dan lain sebagainya. Kami juga biasanya ada teknik-teknik komunikasi gitu, kayak attending, terus ada acceptance dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan ketika proses itu untuk pendekatan-pendekatan komunikasi itu Ibu.
0: Berapa lama biasanya?
1: Kalau idealnya proses konseling itu kalau di sekolah ya Ibu, misalnya kita kategorikan sekolah itu biasanya 30 menit sampai 60 menit gitu.
0: Oke.
1: Kalau di sekolah emang agak susah Ibu, curi-curi waktunya itu. Iya.
0: Kalau di kampus mudah.
1: Kalau di kampus ya karena
0: mudah ya. Ya. Tapi cuman yang mengulik informasinya itu yang agak-agak susah ya kalau dia tidak mau untuk berbicara gitu ya, lebih diam. Tapi Nailul sering juga menggunakan konseling untuk terkait dengan kegiatan atau apa, mungkin curhat atau apa? Atau terkendala hal-hal yang mungkin Nailul tidak bisa untuk memecahkannya?
2: Sejauh ini belum, alhamdulillah belum pernah Bu.
0: Belum pernah ya?
2: Kayak permasalahan bisa diatasi sendiri Bu.
0: Oh gitu ya. Woi, mantap, luar biasa loh ya. Keren, mandiri. Tapi tidak semua seperti Nailul ya. Tidak ya.
1: Iya, betul Ibu.
0: Ada yang memang menyendiri atau apa, kayaknya itu beban bagi dirinya sendiri gitu ya, tidak mau. Tapi itulah gunanya konseling gitu ya.
1: Iya, betul. Perannya di situ Ibu.
0: Perannya. Tapi Hilda sendiri bisa enggak melihat bahwa si A, si B sampai Z itu punya masalah?
1: Masalah ya Ibu. Kalau dilihat mungkin ya, kalau terlihat mungkin kadang masalah kesehatan mental gitu kan, kita bisa lihat ya secara langsung orang yang mentalnya bagus apa enggak gitu. Tapi kadang kalau masalah permasalahan kecil kayak itu enggak terlihat sih Ibu. Makanya kadang kalaunya bicara sekolah lagi, mohon maaf ya Ibu, karena BK ya di sekolah. Yang saya pelajari itu kayak kami tuh setiap mau memberikan layanan tuh ada program. Nah, program itu dihasilkan daripada hasil observasi kah, wawancara kah, atau pembagian angket sesuai dengan kebutuhan siswa, Ibu. Nah, seperti itu. Kalau secara langsung ya mungkin kita bisa lihat permasalahan dari mungkin ya mental seseorang ya. Mungkin terlihat ya mental yang kurang bagus sama mental yang bagus
0: ya,
1: gitu.
0: Memang ada berbeda gitu ya. Artinya di sini melihatnya itu sebenarnya bagaimana tidak hanya dari dunia pendidikan saja, itu artinya di rumah juga gitu ya. Memberikan apa ya? Memberikan pengaruh positif terhadap mental seseorang gitu ya, apalagi mental anak-anak didik tentunya. Oke, kita akan bincang-bincang lagi. Dan pendengar, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325152 serta WhatsApp Pro 1. Jangan lupa Anda juga bisa bertanya melalui live chat YouTube kami. Untuk sesaat kami akan jeda lagu dan kita akan bincang-bincang kembali di ruang disabilitas dan inklusi.
3: Dua, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Ya, persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih bincang-bincang di ruang disabilitas dan inklusi ya, Prosatwa di Banjarmasin. Masih bersama Nailul dan juga Hida ya. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan 0811 5111410 dan juga 0511325162. Wis, M.O. Rizky Kurniawan udah ngasih jempol ya. Oke, kita terima dulu ada yang bergabung. Iya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya,
1: Mbak Aulia.
0: Pak Abdullah sehat?
1: Sehat. Sehat juga bubuhan di studio.
0: Enggih, amin ya rabbal alamin. Ini ada Nailul sama Hida, Pak Abdullah, silakan ada yang ingin ditanyakan.
1: Assalamualaikum adik-adik lah, saya ulun kiau adik-adik.
0: Bukan anak-anak ya, Pak Amrullah ya.
1: Semangat muda tetap ya.
0: Semangat muda.
1: Apalagi umur okay. Tadi 20. Yang 20 si putrinya ya.
0: 20 Hida, si Nailulnya juga 20.
1: Nah, 20 juga masih muda.
0: Masih muda dan seorang atlet.
1: Nah, itulah bagus. Jadi punya kegiatan positif dan berani tampil gitu.
0: Wis, mantap. Wah, dapat dukungan Nailul.
1: Tema kita hari ini tadi apa? Secara jelas
0: terkait dengan melihat kemampuan, Pak Amrullah, bukan keterbatasan.
1: Nah, setuju. Nah, setuju lah. Jadi kalau sekarang ini sebenarnya kita udah biasa aja masalah disabilitas apa gitu ya. Jadi yang dilihat nih memang kemampuan atau potensinya ya Mbak Ulia dan adik-adik ya. Jadi itulah yang menjadi apa kita menghargai seseorang atau masyarakat lah mandang kemampuan itulah. Tidak kerendahannya atau kekurangannya. Walaupun memang ngerti kita tapi kemampuan itulah yang membuat keberuntungan, membuat apa namanya penghargaan kita. Nah ada pertanyaan saya. Ini adik-adik berdua ini menangani disabilitas gitu kah, Mbak Aulia?
0: Bukan, kalau Nailul ini disabilitas daksa ya.
1: Oh,
0: iya. Kalau Hida ini Hida?
2: Mahasiswi.
0: Dia mahasiswi dan juga sebagai bimbingan dan konseling juga.
1: Nah untuk adik siapa tadi yang putri kan saya
0: Ida
1: ini menangani disabilitas apa aja dek di yang ditangani gitu yang ya dibimbing begitu. Kalau untuk Nailul kah tadi
0: Nailul
1: saya cuma memberikan semangat aja ya terus baik. Kerja tidak boleh rendah diri ya tidak boleh ada itu nggak ada ya harus semangat terus berusaha prestasinya tapi juga kesehatannya jangan lupa
0: dijaga tetap berprestasi semangat katanya Pak Abdullah
1: itu ya itu aja jadi kita tidak berharap apa-apa prestasi dan menurut kemampuan kita tidak berkiblat orang lain ya apa potensi kita itu aja kita lakukan jadi tadi ada yang untuk penanganan disabilitas apa saja dan tempatnya di mana saja? Apakah juga di luar selain kampus gitu? Okay. Makasih banyak kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih Mbak Aulia dan adik berdua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrullah di kawasan Beruntung beliau. Oke, silakan Hida dulu.
2: Oke, Bapak, terima kasih sebelumnya. Jadi saya ingin memperjelas lagi, saya itu adalah seorang mahasiswi di jurusan bimbingan dan konseling. Nah, kata Bapak Amrullah tadi, kira-kira penanganan disabilitas dan tempatnya di mana gitu ya, Bu. Nah, saya memperjelas lagi sebelumnya nih, saya tuh belum pernah sih Bu langsung untuk melangani
0: terjun langsung
2: iya,
0: gitu ya.
2: Disabilitas itu.
0: Mungkin nah, ada timnya gitu ya.
2: Iya mungkin, cuman karena saya kan masih mahasiswi ya. Tapi tentunya kami sedikit banyaknya sebagai guru BK pasti belajar sih tentang disabilitas juga, tentang cara-cara konseling, pendekatan dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Amrul tadi saya tidak dapat menjawab dulu.
0: Yeah.
2: Tapi ya sedikit banyaknya di jurusan saya sendiri tuh pasti ya bimbingan dan konseling pasti ada berkaitan lah dengan disabilitas, terus misalnya juga ABK dan lain sebagainya. Nah, itu kembali lagi Bu, bagaimana kami ini sebagai guru BK juga tetap, pokoknya tetap memandang mereka tuh sebagai pribadi yang utuh, tidak membeda-bedakan. Dan bagaimana, karena kan guru BK ini kan dia bukan hanya sebagai guru BK, tapi juga sebagai fasilitator, mediator, juga sebagai apa ya, support, motivator, nah gitu Ibu. Jadi peran kami itu sebenarnya banyak. Nah, jadi guru BK itu perannya untuk sebagai fasilitator tadi, sebagaimana menciptakan ruang untuk lingkungan itu jauh lebih berkembang, lebih baik gitu Ibu. Terus sebagai motivator juga untuk mensupport, support anak-anak, bagaimana dia mengembangkan potensi dirinya. Terus juga mediator, kita sebagai penengah untuk stigma-stigma negatif dan lain sebagainya, kita coba untuk meluruskan, seperti itu Ibu. Dan juga selain saya sebagai mahasiswi, saya juga aktif sebagai relawan di organisasi eksternal Ibu, itu di Pemuda Bakti Banua sebagai anggota di bidang pendidikan Yureka. Dan pengalaman yang saya dapatkan juga, saya pernah mengajar pelatihan public speaking itu di daerah Tapin gitu Ibu. Mereka itu anak-anak di desa binaan tentunya, dan desanya itu terpencil Ibu. Nah, di situ saya belajar bagaimana melihat mereka tanpa membeda-bedakan, walaupun mereka tinggalnya di enggak di pedalaman juga sih, cuman terpencil gitu
0: terpencil,
2: Ibu, jauh daripada
0: ya,
2: kota gitu. Iya. Tapi harapannya di situ ketika saya memberi pelajaran, pengajaran pelatihan itu kayak anak-anak di situ jangan sampai tertinggal pendidikannya dengan anak-anak yang di kota. Seperti itu.
0: Ya, jadi memang sempat kalau Hida sendiri melihat memang ada kemunduran pendidikan di sana gitu ya. Jadi artinya harus di-up lagi, artinya mengenalkan lagi pendidikan di sana agar semua mendapatkan pendidikan yang merata gitu ya. Baik, ini Nailul tadi dapat support darinya Pak Amrullah ya. Ini kata beliau, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Tetap buktikan, kata beliau tadi, di tengah keterbatasan bahwa Nailul, seorang Nailul bisa berprestasi.
3: Terima kasih atas motivasinya Pak Amrullah. Semoga saya bisa menjadikan diri saya lebih baik lagi dari motivasi yang Bapak sampaikan tadi.
0: Oke. Ya, cita-citanya Nailul apa nih kalau nanti setelah lulus kuliah, mau bekerja atau bagaimana?
3: Kalau dilihat dari jurusan yang Ulun ambil,
0: jurusan apa?
3: Bimbingan konseling sama Bu.
0: Bimbingan konseling juga, oh, sama dengan Hida ya?
3: Satu lokal Bu.
2: Satu lokal Ibu.
0: Oh, satu lokal. Jadi nanti mau melanjutkan ke dunia kerja atau bagaimana?
3: Kalau ke dunia kerja kayaknya masih melanjutkan Bu, cuman dibarengi dengan atlet tadi Bu. Soalnya di atlet nih juga ada kepengurusannya Bu, kayak NPC namanya. Nah, di situ bisa juga Ulun mengembangkannya di situ Bu.
0: Oke, jadi sudah ada nih ya planning ke depannya ya. Oke, baik. Nailul, kalau berbicara di lingkungan-lingkungan, ada beberapa ya, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, tapi kalau di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat, harusnya apa yang menurut Nailul sendiri agar seorang Nailul ini, seorang teman-teman disabilitas bisa berbaur, bisa bergaul tentunya tanpa dipandang rendah atau dikucilkan?
3: Menurut Ulun kayak dari kita sendiri loh Bo, harus ada kayak motivasi yang kuat dari kita, kayak jangan kayak bahasanya tuh jangan behiri lawan orang yang serba lengkap, cuman cara kita mendekati buahnya tuh kita tuh mampu menunjukkan apa yang kita punya Bo. Insya Allah orang-orang di sekitar menerima. Nah, untuk teman-teman yang di sekitar yang yang biasanya tuh biasa orang tuh normal, Bu. Mm-hmm. Jangan pernah kayak memandang disabilitas ini kayak berbeda. Mm-hmm. Siapa tahu yang kita pandang ini kita kada tahu loh, Bu, kayak mentalnya kuat atau kada.
0: Mm-hmm,
3: habis tuh orangnya nih bisa mendengar kayak hinaan-hinaan misalnya, Bu. Nah, menurut ulun itu aja, Bang, Bu, kayak support aja, Bu.
0: Support ya. Oke, okay, terakhir. Menurut Nel sendiri apa yang paling dibutuhkan seseorang untuk berkembang?
3: Kalau dari ulun terutama dukungan keluarga, mm-hmm. motivasi dari keluarga dan teman-teman sekitar. Tapi kalau dari ulun keluarga, Bang, Bu.
0: Keluarga nomor satu ya.
3: Keluarga nomor satu.
0: Selama ini keluarga juga mensupport ya. Penuh terkait dengan dunia pendidikan,
3: okay.
0: pendidikannya Nailul dan juga terkait dengan hobi ya, termasuk hobi ya ini, okay. ya sebagai atlet juga, oke. Okay. Dan Hidah, terakhir Hidah, mungkin sebagai mahasiswa konseling gitu ya, apa yang harus dibenahi dari terkait dari dunia pendidikan dan juga untuk memberikan ruang teman-teman disabilitas agar bisa tentunya apa ya bisa berbicara tentunya tanpa harus apa ya tanpa harus diam gitu ya. Jadi artinya konseling mungkin bisa memberikan arahan dan yang tentunya yang ingin mendapatkan arahan juga ini sama-sama terbuka seperti itu.
2: Apa yang harus dibenahi tadi ya, Bu?
0: Betul.
2: Di dunia pendidikan, menurut saya pribadi ya, di dunia pendidikan tentunya untuk terutama untuk saya, guru bimbingan dan konseling, itu dimohon kayak lebih diperhatikan lagi bahwasanya peran guru BK ini sangat penting loh untuk pendidikan gitu. Nah, apalagi misalnya ya disabilitas, kita sebagai guru, guru BK maupun guru manapun jangan sampai menaktirikan orang-orang yang disabilitas. Maksudnya kita mencoba untuk memberikan ruang, seperti misalnya di dalam kelas mereka itu disuruh untuk ayo nak misalnya jawab pertanyaan ini, ayo berani berbicara gitu, terus atau diberikan lebih perhatian lah, kayak pelatihan, maksudnya ada apa ya, ada ruang khusus gitu loh untuk disabilitas. Nah itu, terus untuk kayak guru BK mungkin lebih di perbanyak lagi, lebih diperluas lagi untuk sekolah-sekolah karena peran guru BK sepenting itu sebenarnya, Ibu, untuk masa depan anak bangsa.
0: Artinya dari segi dunia pendidikan ini jangan jadikan batasan gitu ya antara yang normal dengan disabilitas. Tetap samakan, sama-sama aja. Mereka juga membutuhkan pendidikan ya. Jangan dibeda-bedakan. Oke,
2: okay,
0: setuju. Ya. Baik, sebagai closing statement perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, Hidah, ada yang ingin disampaikan ke pendengar?
2: Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih dulu kepada pendengar tentunya, terus dari sini mungkin kita bisa petik ya bahwasanya walaupun seseorang itu disabilitas, memiliki kekurangan, tapi kadang tanpa kita sadari kelebihan mereka itu loh yang tidak bisa kita miliki, seperti itu. Seperti di sebelah saya, teman saya sendiri, walaupun dia seorang disabilitas tunadaksa, tapi ternyata dia memiliki banyak sekali prestasi, seperti itu, Ibu. Terus jangan pernah memandang orang-orang yang memiliki kekurangan itu dengan sebelah mata. Bisa jadi mereka lebih baik daripada kita.
0: Betul.
2: Mungkin itu saja dari saya.
0: Oke, okay, Nailu, sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan?
3: Kalau dari ulun, buat teman-teman disabilitas yang lainnya,
0: sekaligus kita menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya,
3: jangan pernah kayak melihat apa yang kurang dari diri kalian, terutama yang bagi disabilitas tadi. Cuman cari apa yang menonjol dari diri kalian. Tetap semangat, cari motivasi hidup, tunjukkan kepada orang-orang lainnya bahwa kita juga bisa.
0: Baik, terima kasih Nailul, Hidah sudah hadir di studio Pro Satu RRI Banjarmasin. Sukses selalu untuk kalian berdua ya. Jangan menyerah tentunya. Tetap fokus dalam berprestasi. Semoga kedepannya tentunya bisa membawa nama baik benua kita, Kalimantan Amin. Selatan khususnya. Hida juga Amin. Ya, tetap semangat tentunya, dan semoga sukses selalu di tentunya jurusan ini ya, jurusan yang memang luar biasa sih, susah untuk bagi orang-orang ya di dunia bimbingan dan konseling ini. Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Mudah-mudahan kita next time kita bisa bincang-bincang lagi. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita di ruang disabilitas dan inklusi dengan tema melihat kemampuan bukan keterbatasan, bersama mahasiswi bimbingan dan konseling pendidikan Islam UIN Antasari dan juga Muhammad Nailul Autar, mahasiswa UIN Antasari penyandang disabilitas tuna daksa. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Pada akhirnya ketika kita belajar, pendengar, melihat kemampuan bukan keterbatasan. Jangan jadikan keterbatasan menjadi halangan, tetap berkarya, buktikan Anda bisa. Baik, saya Uliana mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
4: Pro 1

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya

0: ID.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ya, persatukan informasi dan inspirasi pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini, tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
5: We have dropped our...
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan 3 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik

0: penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
1: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respect dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
0: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
1: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Barea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk bertanya dalam perjalanan lebih panjang dan kami akan terus melalui lebih baik untuk pertandingan lebih panjang lebih baik dan lebih kompak lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari publik kita di sini tidak hanya Ardin dan Official, dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berprestasi.
2: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

Coba bayangkan seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong. Seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.

0: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh, hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: istriku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ah, seger banget.
5: Ya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
4: Emangnya kenapa?
5: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
4: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
6: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Banjarmasin di Banjarmasin Siang. Masih bersama saya Uliana yang membersamai Anda dengan hiburan dan juga informasi di suasana siang kota Banjarmasin cerah berawan, plus dengan angin-anginnya ya siang hari ini. Tapi tetap jaga kesehatan apapun kegiatan Anda hari ini. Yang lagi menikmati suasana akhir pekan di rumah, kumpul bareng bersama orang-orang terkasih, keluarga tercinta tentunya. Semoga berbahagia selalu. Apalagi yang berulang tahun hari ini ya, selamat ulang tahun. Tentunya semoga berkah ya di usianya yang saat ini, dan tentunya dikabulkan semua hajat ya yang tentunya diminta. Baik pendengar, menyapa Anda di Prosatu RRI Banjarmasin siang hari ini dengan informasi bagi Anda yang saat ini lagi hendak melakukan perjalanan ke ibu kota Jakarta. Nah, jangan lupa saat ini lagi ada TNI Fair 2026 ya. Wah, di mana nih tempat dan letaknya? Iya, letaknya tidak jauh dari tengah-tengah kota, di Monas. Nah, sekalian aja jalan-jalan lihat Monas gitu ya. Ya, pendengar, tidak hanya menghadirkan kegiatan menampilkan alusista, ini juga ternyata TNI Fair 2026 ini menghadirkan makan gratis juga untuk para pengunjung. Wah, sedap ya, gimana ceritanya? Oke, saya ceritain nih ya. Untuk Anda yang saat ini lagi berada di perjalanan menuju ibu kota Jakarta, pendengar, TNI Fair 2026 mulai digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 19 September 2026 hari ini. Kegiatan menghadirkan pameran alutsista, atraksi tiga matra, hingga makan gratis bagi masyarakat. Iya, bukan MBG, bukan ya pendengar ya, ini makan gratis. TNI Fair berlangsung selama 2 hari hingga minggu besok 20 September 2026 mulai pukul 8.00 hingga 21.00 WIB. Acara ini terbuka untuk umum dan menjadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI pada Oktober mendatang. Wah, rugi dong kalau nggak lihat-lihat di sana ya, pameran alutsista plus dengan dikasih gratis lagi makan. Wah, ini ya. Jadi artinya nggak sia-sia datang ke sana. Oke, baik pendengar, nanti kami masih akan hadirkan informasi terkait dengan HUT ke-81 TNI. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Pekan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
4: Satu,

0: denganmu.
1: Iya, pasti Anda tahu lagu ini. Siapa yang
0: Bukankah
1: pertama kali
0: pernah
1: menyanyikannya?
0: ku
1: Oke,
0: tanyakan
1: iya. Kalau mungkin Anda ingat Dewi Yul, Beri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, tepat ini adalah lagunya. Tapi di-recycle ulang kembali oleh Denada dan Ihsan Tarore. Ya pendengar, ini Jangan Ada Dusta Di Antara Kita berarti sebuah harapan agar hubungan dibangun dengan kejujuran ya, keterbukaan dan kepercayaan tanpa ada kebohongan atau sesuatu yang sengaja disembunyikan. Ini lagunya ungkapan yang memang didasari dari lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Pendengar, TNI Fair 2026 hari pertama di kawasan Silang Monas ramai dikunjungi masyarakat sejak Sabtu pagi 19 September 2026. Sejumlah keluarga datang bersama anak-anak mereka untuk melihat langsung alutsista dan kendaraan militer dari 3 matra TNI. Dan berdasarkan pantauan RRI di lokasi, pengunjung mulai memenuhi berbagai area pameran hingga menjelang siang. Anak-anak tampak antusias mendekati kendaraan militer yang dipajang, sementara orang tua mengabadikan momen bersama keluarganya. Pendengar, salah satu pengunjung, Bambang asal Kebayoran, datang bersama keluarganya untuk menikmati TNI Fair untuk pertama kali. Ia sengaja mengajak anaknya agar bisa melihat langsung berbagai alutsista sekaligus mengenal TNI lebih dekat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

pendengar, biar cinta Anang Krisdayanti membawa kita di menit ke-37 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang. Nah, siang ini terpantau ya sedikit ada kepadatan arus lalu lintas yang menuju arah luar kota Banjarmasin. Tapi sebaliknya untuk arus dalam kota Banjarmasin terpantau aman dan juga lancar. Masih kami hadirkan informasi berikutnya. Ketua IDAI Jawa Barat Anggreni Alam mengatakan anak yang mengalami influenza A biasanya mengalami penurunan kemampuan makan dan minum. Nah, kondisi tersebut pendengar membuat anak perlu lebih sering diberikan cairan selama mengalami infeksi. Anggreni juga menjelaskan bahwa air putih sangat baik diberikan kepada anak yang sedang mengalami influenza. Namun, cairan berasa juga dapat diberikan karena anak membutuhkan gula dan elektrolit selama mengalami sakit. Selengkapnya silakan Anda baca melalui portal rri.co.id.

0: Petang milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Iya, surga cinta ya. Di mana letak surga cinta? Yang pada pasangannya masing-masing dong ya. Tidak hanya kepada pasangan, tapi orang tua, saudara. Baik pendengar, di menit ke-51 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan update informasi terkini terkait dengan pencarian korban KM Virgo 8. Polresta Banjarmasin mengamankan proses evakuasi dan kedatangan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Jumat 18 September 2026 malam. Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses kedatangan korban berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Personil gabungan disiagakan di sejumlah titik mulai dari area dermaga terminal penumpang Banjarmasin, posko terpadu hingga jalur evakuasi ambulans menuju Rumah Sakit Bayangkara dan posko kesehatan. Selengkapnya silakan baca melalui portal rri.co.id.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sesaat lagi kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang, edisi Sabtu 19 September 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, memasuki hari ke-6 operasi SAR KM Virgo Transport 8, tim gabungan mulai menyiapkan langkah teknis pembalikan kapal yang berada di perairan Laut Jawa. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Salvage juga sudah berada di lokasi, mulai melakukan survei bawah dengan menggunakan...
2: Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa memasuki hari ke-6 Jumat 18 September 2026. Pada tahap ini, tim SAR gabungan mulai melakukan persiapan teknis untuk proses salvage pengangkatan badan kapal. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan tim salvage telah berada di lokasi untuk melakukan survei kondisi kapal di dasar laut. Survei dilakukan menggunakan peralatan ROV untuk mengetahui posisi dan kedudukan badan kapal.
1: Tim salvage juga sudah berada di lokasi, mulai melakukan survei bawah dengan menggunakan perlengkapan ROV untuk mengetahui dan mengobservasi posisi dan kedudukan bodi kapal itu sendiri. Untuk selanjutnya, nanti akan diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk bagaimana teknis mengangkat kapal tersebut ke permukaan.
2: Informasi dari ROV juga disampaikan kepada tim penyelam sebagai panduan saat melakukan penyelaman di sekitar badan kapal. Dengan demikian, pekerjaan tim salvage dan penyelaman bawah air dapat dilakukan secara bersamaan sesuai kondisi di lokasi. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengatakan, 8 anggota keluarganya hingga kini masih belum diketahui keberadaannya dan berharap proses pencarian terus dilakukan.
3: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami tenang. Asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal, belum keluar.
2: Basarnas berharap proses survei dan salvage dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi serta posisi KM Virgo Transport 8 di dasar laut. Langkah tersebut diharapkan turut mendukung upaya pencarian dan evakuasi korban yang masih belum ditemukan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Korban selamat musibah KM Virgo Transport 8 menerima bantuan tali asih dari pihak pengelola kapal. Bantuan uang tunai diberikan kepada seluruh korban selamat, termasuk mereka yang sudah dipulangkan ke daerah asal. Selengkapnya dilaporkan Lukmanul Hakim.

0: kasih tadi kita sampaikan kepada para korban yang selamat.
1: Korban selamat musibah KM Virgo Transport 8 menerima bantuan tali asih dari pihak PT Virgo Karya Shipping pada Jumat kemarin. Masing-masing korban selamat menerima bantuan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dari pihak pengelola kapal. Penyerahan bantuan ini dipastikan menyasar seluruh korban selamat termasuk mereka yang telah dipulangkan ke daerah asal. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping, Ruli Fahrizal, menjelaskan penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap. Pihaknya juga berencana menemui keluarga korban yang masih menunggu kejelasan nasib kerabatnya di pelabuhan.
0: Tali asih tadi kita sampaikan kepada para korban yang selamat. Jadi yang ada di hotel kami simpan atau kami tampung di Hotel Citra, di Hotel Karisma ini, sama nanti setelah ini selesai kami bergeser ke pelabuhan Trisakti untuk menemui keluarga korban yang ada di sana. Jadi nanti kami fasilitasi juga apakah nanti kami akan adakan tenda darurat, terus nanti kita tampung keluhan-keluhan apa dari pihak keluarga yang menunggu kepastian dari pihak korban.
1: Sementara itu, perwakilan korban selamat Andre sempat menyayangkan itikan maaf dan kehadiran pihak pengelola kapal yang baru direalisasikan. Kendati demikian, ia menilai permohonan maaf serta ruang komunikasi tetap menjadi poin penting bagi para korban.
2: Saya habis bicara sama kawan-kawan di belakang. Oke, untuk korban selamat, clear. Kita terima 5 juta. Tapi dengan catatan, fasilitas untuk para korban yang masih menunggu keluarganya, kita mohon jangan pernah diputus dulu. Sampai memang benar-benar dilakukan penghentian evakuasi.
1: Sementara itu, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban tambahan KM Virgo Transport 8 pada operasi hari ke-6 kemarin. Tambahan 3 jenazah ini membuat akumulasi korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi kini berjumlah 9 orang. Secara keseluruhan, total korban selamat maupun meninggal dunia yang telah dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 117 orang. Lukman Al-Hakim melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, Pemko Banjarmasin mendorong penghapusan baca tulis hitung Kalistung sebagai syarat masuk sekolah dasar. Masa transisi PAUD ke SD seharusnya berlangsung menyenangkan sesuai tahapan tumbuh kembang anak. Laporan selengkapnya Juma Muhammad.
4: Yaitu masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan tanpa adanya tes Kalistung. Jadi
5: Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Neri Listriani, menegaskan anak tidak seharusnya dibebani kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau Kalistung sebagai syarat memasuki sekolah dasar. Masa transisi dari PAUD ke SD harus berlangsung menyenangkan sesuai tahapan tumbuh kembang serta membuat anak merasa aman dan nyaman di sekolah. Pesan tersebut disampaikan Neri dalam bimbingan teknis transisi PAUD SD yang menyenangkan. Dalam kegiatan itu, Neri mendorong kesamaan persepsi agar kebijakan transisi PAUD SD benar-benar diterapkan di ruang kelas, bukan berhenti sebagai program. Menurutnya, pengalaman anak saat pertama memasuki SD penting untuk membangun fondasi pendidikan selanjutnya. Anak perlu datang ke sekolah dengan rasa gembira, bukan takut karena merasa belum mampu membaca, menulis, atau berhitung.
4: Menyatukan persepsi dan kami meluncing acara yang disebut dengan namanya Batiti ke SD, yaitu masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan tanpa adanya tes Kalistung. Jadi harapan dengan adanya launching program ini memastikan bahwa anak-anak nanti belajar dengan tenang, nyaman, tanpa adanya tekanan dimasuk ke SD. Karena anak-anak memiliki masa yang berbeda-beda untuk cepat menangkap suatu akademik pelajaran. Jadi tidak adanya paksaan, tidak ada tuntutan yang membebani anak-anak.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan penerimaan murid baru SD tidak melalui tes Kalistung. Setelah diterima, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung tetap dikembangkan melalui pembelajaran yang menyenangkan, termasuk pendekatan bermain dan aktivitas yang membantu anak memahami konsep berhitung, bukan sekedar menghafal. Untuk mendukung implementasinya, Disdik bersama Bunda PAUD dan Pokja PAUD Kota Banjarmasin memperkuat kapasitas guru PAUD dan guru SD, menyiapkan alat peraga transisi secara bertahap, menyesuaikan lingkungan belajar kelas 1 SD, serta mendorong kolaborasi guru PAUD dengan guru SD.
6: Komitmen kami, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, bersamai Bunda PAUD Kota Banjarmasin dan Pokja Bunda PAUD Kota Banjarmasin melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama terkait dengan penguatan di guru terlebih dahulu. guru PAUD dan guru SD. Jadi memberikan penguatan, pengupayaan, kemudian memberikan pengetahuan bagaimana pola pembelajaran yang menyenangkan dalam masa transisi PAUD ke SD, karena pasti akan berbeda penyesuaiannya sesuai dengan umur tumbuh kembang anak dari PAUD ke SD.
5: Bimtek tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran asyiknya Batik SD, program yang menegaskan komitmen menghadirkan masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan tanpa tes Kalistung. Diharapkan seluruh satuan PAUD dan SD menjalankan pendekatan tersebut secara konsisten agar anak tidak lagi melihat masuk SD sebagai sesuatu yang menakutkan. Jumat Muhammad melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, pastikan aktivitas pertambangan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan lakukan monitoring terhadap pengelolaan reklamasi dan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 di sejumlah perusahaan tambang. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring langsung terhadap pengelolaan reklamasi dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di sejumlah perusahaan tambang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan aktivitas pertambangan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Monitoring dilakukan di PT Arutmin Indonesia Site Asam-Asam dan PT Jorong Barutama Greystone atau JBG Kabupaten Tanah Laut. Komisi 3 ingin memastikan kewajiban pasca tambang tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan di lapangan dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat sekitar. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah, mengatakan, kedua perusahaan telah menjalankan proses reklamasi yang masih terus berlanjut. Mustaqimah menambahkan, sebagian lahan hasil reklamasi juga telah diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan agar proses reklamasi berjalan sesuai kewajiban dan memberikan manfaat nyata setelah kegiatan pertambangan.
2: Perusahaan tambang ya diantaranya adalah Arutmin dan PT JBG yang mana diantara kedua tambang ini juga sudah melakukan proses reklamasi ya. Proses ini juga terus berlanjut dan ini juga sebagian lahan itu sudah diserahkan ke masing-masing masyarakat dan juga pemerintah daerah masing-masing. Dan untuk proper yang mereka dapatkan itu juga sudah proper cukup bagus, yaitu proper hijau. Nah, kami juga mengapresiasi untuk selanjutnya bisa ke proper emas ya.
1: Selain memantau reklamasi dan limbah B3, Komisi 3 mendorong perusahaan tambang mempertimbangkan potensi daerah sebagai mitra dalam pelayanan pertambangan dan lingkungan, termasuk Bank Kalsel sebagai BUMD serta UPTD Laboratorium SDM untuk jaminan reklamasi dan pengujian laboratorium. Komisi 3 juga menyoroti waktu rehabilitasi DAS dengan mempertimbangkan musim tanam agar kegiatan penanaman memiliki peluang tumbuh dan bertahan. Hal ini sekaligus membuka peluang penguatan pendapatan asli daerah dan memastikan pertambangan berjalan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur menggelar Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan Provinsi Kalimantan Selatan 2026. Kegiatan ini menjadi wadah memperkuat pemahaman terhadap informasi cuaca guna mendukung pengambilan keputusan dan keselamatan penerbangan. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
3: BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur menggelar Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Di salah satu hotel di Banjarbaru, Jumat 18 September 2026. Kegiatan mengusung tema kenali cuaca, tepat mengambil keputusan, selamat dalam penerbangan, diikuti stakeholder penerbangan, pemerintah daerah, akademisi, hingga awak media. Kepala Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, Ota Welijeni, mengatakan informasi meteorologi penerbangan berperan penting dalam mendukung keselamatan penerbangan. Menurutnya, informasi cuaca yang akurat membantu pilot, operator bandara, dan pemangku kepentingan mengambil keputusan operasional secara tepat. Ia menambahkan, pemahaman terhadap informasi cuaca perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pihak, terutama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan.
4: Adalah untuk meningkatkan pemahaman informasi meteorologi penerbangan dan juga publik. Dan juga memahami fenomena-fenomena meteorologi yang berdampak terhadap operasional penerbangan dan juga pemanfaatan informasi-informasi meteorologi penerbangan dalam pengambilan keputusan.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sira Joni, mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan tersebut. Ia berharap kegiatan ini semakin memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan sehingga keselamatan penerbangan dapat terus ditingkatkan.
5: Ini kita terutama di pembukaan Sekolah Lapang Penerbangan ya. Harapan kita semoga sekolah yang terkait penerbangan Teknologi ini juga dapat berkontribusi dapat meningkatkan mungkin keselamatan penerbangan di baru dan juga di kesehatan dan juga
3: selain pembekalan teori, peserta sekolah lapang BMKG juga mendapat kesempatan melakukan praktik langsung melalui kunjungan ke gedung operasional BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddinor.
6: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, latihan terakhir tim Barito Putra sebelum bertanding melawan Deltras Sidoarjo difokuskan pada evaluasi kekurangan di pertandingan perdana. Pelatih menilai seluruh pemain kini siap meraih poin penuh saat bertandang ke markas lawan. Laporan disampaikan Robi Angga.
7: Ya, yang jelas evaluasi kita kemarin itu kita jelek di transisi bertahan dan set piece ya, karena kita kemasukan dua di melalui bola mati belas set piece. Itu sudah kita evaluasi, sudah kita perbaiki. Mudah-mudahan nanti main bersama kita.
8: Usai memimpin latihan di Stadion 17 Mei Banjarmasin, pelatih Barito Putra Hendri Susilo menegaskan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Dua kekurangan utama pada laga perdana telah dievaluasi dan diperbaiki pada sesi latihan terakhir. Pelatih juga enggan memikirkan kekuatan Deltras Sidoarjo yang saat ini menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 2. Ia lebih memilih fokus pada kesiapan tim sendiri agar bisa tampil disiplin dan maksimal pada laga tandang perdana.
7: Ya, kita akan optim tulis saja, Mas. Seperti biasa, kita tidak berangan-angan yang besar-besar. Artinya, saya tidak memikirkan lawan. Yang saya pikir bagaimana tim saya kondusif, tim saya siap main, untuk tampil sebagus-bagus. Ya, yang jelas evaluasi kita kemarin itu kita jelek di transisi bertahan dan set piece ya, karena kita kemasukan dua di melalui bola mati belas set piece. Itu sudah kita evaluasi, sudah kita perbaiki. Mudah-mudahan nanti main bersama kita akan perbaiki.
8: Sesuai agenda, rombongan Laskar Antasari akan terbang ke Surabaya Sabtu siang, lalu menempuh jalur darat untuk menuju Sidoarjo. Pihak pelatih optimis, anak asuhnya mampu bermain maksimal dan bisa meraih poin penuh. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin Sabtu 19 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia ya, di suasana siang yang saat ini lagi berangin ya. Jaga kesehatan selalu, tetap dalam berkegiatan hari ini. Baik, pendengar, untuk list lagu sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar, tinggal dipilih lagu-lagunya ya. Ada Berharap Cinta The Band, Afgan Kacamata, Hijau Daun Suara, ada Duta Sembilan Nyawa, ada Adi Akhirnya Ku Menemukanmu ya. Dan silakan kami ajak Anda bergabung selain di line telepon, kami juga membuka request melalui WhatsApp dan juga menyapa Anda di live TikTok yang sudah mampir di kesempatan siang hari ini. Oke, baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa. Halo, Blar Indonesia.
1: Halo, Mbak Aulia.
0: Iya, rasanya kenal nih, Ibu Tamrin nggak? Betul nggak?
1: Tahu benar sih.
0: Mama Alpi, apa kabar?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Nah, Mbak Aulia gimana?
0: Sehat, alhamdulillah, Mama Alpi. Yang penting pertama kali Mama Alpi ketawa dulu deh ya. Daripada Mama Alpi merangut, bisa
1: mungkin.
0: Nah, ini
1: kering. Ketawa loh, Mbak.
0: Ketawa pian masa pian batuk. Mama Alpi lagunya apa?
1: Sakit pinggang, Mbak.
0: Nah, bau borot dulu.
1: Enak.
0: Bawa urut lo Naba Alpi. Ini siap lagunya Mama Alpi meluncur.
1: Salamnya semuanya saja Mbak. Salam sehat.
0: Ayo.
1: Mbak lihat doanya terbaik selalu.
0: Amin. Rabbal alamin.
1: Terima kasih Mbak Ulia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mailah Mama Alpi gaya retro banget sih Din. Oke, silakan di belakang Mama Alpi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Hendy. Kabar baik, Kapian?
2: Alhamdulillah baik, Ta.
0: Alhamdulillah, Hendy. Nah, lagunya apa nih, Bang Hendy?
2: Ada band-band nggak?
0: Ada. Ada band, Berharap Cinta, Duta Sembilan Nyawa, Adi Akhirnya Aku Menemukanmu.
2: Terus?
0: Hah? Sampai kemana, Pian? Minta terus?
2: Sampai ke Jorong.
0: Ada-ada lagi tuh, buntu. Rio Febrian, tiada kata berpisah.
2: Terus aja.
0: Ada Ari Lasso, Ariel Tatum, Karena aku telah denganmu, Gama Sakit Pinggang. Nah, itu Duta Sembilan Nyawa, Afgan Kacamata, ada band Berharap Cinta.
2: Sama aja deh, nugi aja.
0: Hah?
2: Nugi.
0: Gak ada.
2: Ada.
0: Masih banyak ini lagunya.
2: Masuknya.
0: Ada band nih, Adi Akhirnya Aku Menemukanmu sama Duta nih, bagus.
2: Anu oke aja deh.
0: No.
2: Bang kan Hendy. Kan orang yang baik.
0: Oh, enggak deh. Ini masih banyak masalahnya, lain lagunya habis.
2: Enggak bisa kan nama Ismi, Bu Ismi.
0: Hah? Bu Ismi?
2: Bu Tamrin. Bu Ismiwati.
0: Mama Alpi.
2: Bin Haji itu.
0: Iya. Ada ini apa namanya, Ari Lasso, terus ada Dikta, Baby Romeo, Bunga Terakhir.
2: Kasiannya
0: Pasto Sayang. Nah, Pasto bukan pastel. Pasto. Ayo.
2: Sampai mengganggu di belakang tuh Ochan paling.
0: Inggih ya tuh biasanya
2: sabar,
0: tuh.
2: Jan.
0: Sabar Jan, inggih.
2: Antri.
0: Silahkan dulu Bang Hendy dulu mencari. Ada KPIN, Hidupku Damaikan Hatimu. Serius, rocker juga manusia Bang Hendy. Ada Sela on Seven, mudah saja.
2: On Seven anunya seberapa pantas?
0: Seberapa pantas? Adanya mudah aja ini.
2: Iya, yang 5.000 dua kah?
0: Siap.
2: Hai, itu baru Aulia Al Salim
0: Jurang. Mudah saja ini lagunya Bang Hendy.
2: Kenapa?
0: Mudah saja.
2: Mudah sebab pantas aja lah.
0: Mudah saja.
2: Ngadalan kawan jadi yolong.
0: Oke Bang Hendy, ditunggu lagunya ya. Terima kasih.
2: Ditunggu salamnya buat yang di Jorong masuk. Auranya aku ambil karena bila kata masuk. Ya lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Hendy di kawasan Banjarbaru. Oke, lagunya katanya Mama Rahma di Barambai, Mbak Ulia, KPI, terima kasih lagunya. Terus siapa lagi nih? Tiada kata berpisah lagunya Kauliana Lagasan Piansa selalu dan selamat berakhir pekan. Gih, terima kasih. Dua lagu dulu ya. Ada Sakit Pinggang dari Nyagama dan Ceylon Seven. Mudah saja untuk Anda.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ya, masih di Blar Indonesia, Blantika Musik Karya Indonesia menyapa Anda di suasana siang. Oke, silahkan yang pengen gabung di dua line telepon ya, 0811511410. Halo Blar Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai bebagur-bagurnya?
1: Belum, hanya dua kali membuat.
0: Bah iya, amdah nek rupanya.
1: Udah enak digiring ke percahu pulang nih, nah makanya langsung digoreng jam 5 langsung oh, let's go ke percahu.
0: Selesai, sakit pinggang.
1: Lain orangnya apa, ngebawangnya aja yang healing-healing. Oh,
0: ini kaluai, Han. Bawangin harap pian bisa healing-healing.
1: Nah, mantep tuh lo. Ya, cuma di warung mama-mama aja, bawangnya yang mau yang healing-healing.
0: Itu namanya bawang zaman now. Lagunya apa, Mak? Ada Duta Sembilan Nyawa, Akhirnya Aku Menemukanmu.
1: Nah, yang sembilan nyawa nih, kayak pakai sahnya yulah. Supaya panjang umur.
0: Ya ampun, kawo membawa no, menggoreng bawang terus. Sembilan nyawa. Ada Mbak Ampian. Ada sembilan nyawa. Ada Mbak Ampian. Siap bungkus, Mak.
1: Ya siap bungkus juga di grup di TikTok ya, salam kenal yang belum kenal yang di TikTok ya, kalau lah buat siap. Aulia yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat, kita sabar taat. Miha, tika menelpon Aulia aja, jangan menelpon aku. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hat dipiciknya si Mihat paros kan. Oke, silakan kami aja jangan bergabung 0811511410. Halo, Blar Indonesia.
2: Blar yang masih tunggu.
0: Aduh, tagline-nya. Lagunya. Apa, Mas Ri?
2: Memerotet, serangan tadi.
0: Siapa yang merotet?
2: Mas Ri.
0: Oh, iya, Kak. Oh, lanjutkan, silakan merotetnya pulang.
2: Ya, iya. Saya sudah tuntung.
0: Oh, sudah tuntung, Kak. Iya, iya, iya. Ya. Lagunya apa, Mas Ri?
2: Lagunya tadi ada kangen-kangen dari boleh ya?
0: Enggak ada.
2: Jadi ada kan lah?
0: Enggak ada.
2: Ya tadi lo.
0: Enggak ada.
2: Cinta-cinta lo apa? Cinta monyet ya, cinta apa?
0: Mana lagi? Cinta monyet enggak ada?
2: Enggak ada apa?
0: Ada Rio Febrian, tiada kata berpisah. Nah, terus.
2: Jangan dong.
0: Terus, terus lagi, mana lagi ya, ada KPIN, nah hidupku kan damaikan hatimu, nah terus ada Adi, akhirnya aku menemukanmu, nah apa, ayo yang mana?
2: Yang bagus malah yang nyaman.
0: Ah? Ini yang... bukan, ini bukan kue masalahnya, nggak bisa di diresahkan. Kalau didengarkan bisa. Ayo, yang mana?
2: Ya, itu yang nyaman juga sama.
0: Oh, yang nyaman,
2: sambil
0: Kak.
2: Sambil bisa coba menyentuh kangennya Mas.
0: Nggak ada.
2: Nah, tolongin makan. Masih merajut harus sama.
0: Oke deh, kalau begitu langsung ya. Siap lagunya.
2: Yo.
0: Ma. Oke. Ini ya lagunya darinya Rio Febrian aja deh ya.
2: Resah, gelisah, selalu ada.
0: Nggak ada.
2: Rindu dan kangen.
0: Gak ada juga.
2: Berjelak di dada.
0: Gak ada juga.
2: Baru kali ini Mas Tri merasakannya. Gemetar cinta, gemetar kangen yang luar biasa.
0: Iya. Beri tepuk tangan.
2: Brok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua lagu ya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di part pertama Blari Indonesia. Tentunya ada Pak Pauji request lagu Tiada Kata Berpisah darinya Rio Febrian. Ada Mama Rahma juga di Barambai Batola yang sudah request darinya KPIN. Tentunya setelah ini ya lagunya, dan tidak terasa kebersamaan kita akan usai di Banjarmasin siang. Setelah ini ada Niar yang akan membersamai Anda di Banjarmasin sore. Satu jam ke depan ya, Blaria Indonesia bersama Niar dan kebersamaan Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya pamit. Selamat siang jelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kaselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: 12 waktu Indonesia Tengah, berjumpa kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di medsos X Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tumbekhok.id setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla. Dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 dan sampai dengan 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan berjumpa kembali pada Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo pendengar Salam Musik Indonesia. Kita jumpa ya di sesi kedua di Belaria Indonesia selepas Auliana. Baik, pendengar RRI, selamat bergabung di TikTok RRI. Ada Romlah. Kemudian ada siapa lagi? Semuanya lah pendengar RRI yang bergabung di sini. Salam Musik Indonesia. Salam sehat walaupun hari ini panasnya cukup menyengat ya. Tapi asap karhutlah sedikit berkurang. Mudah-mudahan ini pertanda akan segera berakhir karhutlah dan juga kemarau. Amin. Silakan boleh bergabung pendengar untuk pilih lagu di Belaria Indonesia. Selamat siang.
1: Siang, Mbak Niar.
0: Gih, dari siapa?
1: Martapura kan, Niar.
0: Oh, Martapura, Ozan. Ozan, tadi malam aku tunggu enggak gabung.
1: Ketiduran kan ya?
0: Ketiduran, rame banar sama Hendy. Mana nih Ozan jar kami?
1: Dengar ya kan ya, cuma ngantuk pada mata.
0: Kan, yalah, aja. Di sana ada hujan kah? Sudah? Rintik-rintik?
1: Nggak ada kan ya?
0: Belum, tapi anginnya kencang juga lah, kemarau nih lah.
1: Iya, kencang kan ya, angin laut.
0: Iya, angin laut. Dan tadi malam habis pulang ini, Ozan habis pulang siaran, kan kita rumah di Manggis ya. Itu Manggis banyak sekali tuh dekat di ini Poltabes di depan Jalan Manggis itu
1: Manggis
0: dijaga.
1: Jalan Manggis jalan Kuripen loh ya.
0: Bukan, itu Manggis itu kan arah Kuripen, kalau belok kanan itu Veteran, kalau belok kiri memang Kuripan gitu ya.
1: Nah, ya makanya dari situ.
0: Iya, itu dijaga polisi kemarin ya tadi malam. Ini penemuan korban KM Virgo.
1: Jadi tiga orang.
0: Tiga orang. Dan hari ini dapat tiga lagi kalau tidak salah ya.
1: Iya. Mudah-mudahan ya. Lakas ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pasien yang menghadangi.
0: Betul. Tadi banyak yang pakai baju hitam ya. Di sini tadi. Iya,
1: kita doakan aja kan ya.
0: Baik. Ozan, lagunya yang mana?
1: Apa itu yang ada tuh?
0: Ada band Berharap Cinta. Kacamata Afgan, Dewa 19, Hidup Ini Indah, The Group, nah, I Do.
1: Dewa 19,
0: Hidup Ini Indah lah.
1: Indah
0: jar. Han, ya lo.
1: Indah ya, no, Pak.
0: Jar si Hendy hendak bikin band kita lah. Nyamaninya, anu. Si Mada jarku nyanyinya, tuh. Si Mada tuh penyanyi. Si Auliana bisa juga bernyanyi. Iya, anu, drummernya.
1: Kalau Mada tuh, karakter suara tuh penyanyi anu, kan ya, Rek. Nyanyi rock set.
0: Walah. Su anu suaranya mereka yang ngerok lah.
1: Suaranya tuh nah. Ulun ini anu juga Pak.
0: Ketujuh penyanyi juga lah. Aduh, pas banar tuh.
1: Drummernya aja.
0: Drummernya Hendy kan nak?
1: Ulun nang drummernya.
0: Tapi kena masrinya siapa kena tuh? Masri jadi apa jar malam tadi jar si Anu si Hendy.
1: Masri itu mah mengikuti kabel ya.
0: Aduh jangan. Aduh baik.
1: Aja. Bang Hendy itu bos. Bang Hendy itu bosnya.
0: Oh bosnya lah. Ih bujur juga. Tong suruh jar. Bosnya kepala ahui. Aja makasih lah.
1: Ya makasih banyak lah.
0: Yuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azerbaijan, selamat gabung. Rama 43, selamat gabung. Selamat menikmati lagu-lagu pop Indonesia. Bunda Fatimah Umar mana nih? Mbak Rike Jember, Bu Masriah di Surabaya, Mas Imam di Batam. Yang tadi malam di Johor Malaysia, ayo gabung lagi. Terus Mat Nor yang ada di Ponti ya, Pontianak Kalimantan Barat. Kayak apa nih kabut asap di sana? Masihkah? Coba kita sapa dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini orang mana nih?
2: Dari Jalan Tembus.
0: Kesahnya jar lah. Orang mana jar? Mayanti ai. Macam-macam aja.
2: Alhamdulillah bina sehat dan pian.
0: Alhamdulillah ini julun lah nih berapa hari ini? Mulai tadi malam hari ini nah dapat lagi nah ketemu korban KM Virgo.
2: Ada lah, Bu.
0: Ada.
2: Ya, emang ada orang.
0: Kenapa ada tiga orang jar? Nah tadi pas ulun ada kesini di Jalan Manggis itu kan tempat mengidentifikasinya.
2: Banir lah sudah kapan sudah dapat juga itu nah jadi kan mencari lagi mencari anaknya. Jadi,
0: mungkin itu tak kurung kalau lah Mbak Yanti lah. Kayaknya tuh
2: di yang ada jar tadi pakai calon tadi kan pertemuan. Ada yang di kelayan anu jar separah makan jar buah aja. Anu Mbak Rianto Mbak Nirnya kan orang tuh jar jarah.
0: Oh, inggih. Ada yang di rantau tuh, kalau yang 8 orang tuh yang ziarah Sidin.
2: Itu rantau lah, Bu.
0: Inggih, rantau yang 8 orang tuh.
2: Tuh bisa di kamar tuh, Mbak, anu Mbak ya, Mbak Niarah.
0: Tak kurung di satu.
2: Inggih, dalam kamar berkunci, ada yang keluar tuh yang bagian adik-adik ulun kan satu gimana. Itu yang kalau keluar tuh yang di anu Bu,
0: kelas ekonomi,
2: apa,
0: kan?
2: Di ekonomi. Nah, jadi kan pas tahu kapal kayak itu kan langsung naik ke atas.
0: Ih, buhannya lah.
2: Inggih. Tadi ada emang anu apa tadi bagiannya
0: mana? Mambil anu kalau lah langsung mambil apa tuh yang pengaman tuh apa yang rompi yang oren tuh.
2: Jadi kan ada yang
0: pelampung
2: cebur gitu nah. Langsung main cebur.
0: Cuma tadi, lautan kan panglanang dihadapi bayangkan. Lautan
2: anu
0: luas.
2: Laut Jawa lagi.
0: Iya om ya, luas banar.
2: 5 jam lagi hanya tembus ke Banjar.
0: Ren, coba bayangkan 5 jam.
2: 5 jam mah.
0: Nah, aku kita membayangkan bayantilah dari Banjar ke Barabaya 5 jam.
2: Enggih,
0: jalan santai, itu, jauh banar. Oma.
2: Iya mudahan, tapi jar-jar ulun mendengar bagiannya tuh, jar keluarganya tuh walaupun kayak apa aja keadaannya, atau misalnya ada
0: dapat itu, nah, ketemu.
2: Dapat.
0: Nah, itu nah. Kita merasa jualan rasanya halus banget hati emak.
2: Jadi ini anu Mbak Aulia kada jadi ya, Mbak Aulia julun Mbak anu kada jadi anu acara tanglung.
0: Nih, di mana di udah kita nih lah.
2: Enggih.
0: Ini lagi berduka ya, ya Pak.
2: Enggih. Ya kan anak kemanakan ulun tuh kan setengah bulan berdulu sudah dianu kan. Dia
0: siap lah.
2: Sudah dianu ya. Tanglong tuh sudah hampir separuh dah Pak Tuntung. Nah, jadi kan biayanya tuh satu tanglong tuh 20 juta.
0: Oh.
2: Jadi ada 10 tanglong terjadi. Jadi dibatalkan. Jadi jarang mama anak kemanakan ulun tadi tuh. Kayak apa din anaknya? Terserahnya lagi ya disimpan. Kata serah aja lagi ya.
0: Untuk nah, tahun depan bisa juga.
2: Enggih. Jadi kan kalau bagian tuh yang namanya sudah ada DP kan kada papainya ada gitu rupanya.
0: Mujur.
2: Walaupun kada tuntung. Kan banyak-banyak kalau itu Mbak Nier biayanya kan 10 tuh 200 juta.
0: Nah,
2: mungkin kan gesan untuk anu kalau lah gesan menganonin nah bagian operasional.
0: Bisa
2: bagian
0: juga.
2: Bagian tim sar-tim-sar nih kalau.
0: Yang buhan nah. Coba aja yang penyelam yang mencari ini tuh bayangkan. Ini kada wani juga Mbak Yanti ay mencari haratan apa namanya gelombang tinggi. Ini bila tenang hanyar bisa inya.
2: Ya anu dalam bandar Laut Jawa tuh. Mbak Nier umay ya Allah karena kok diukur.
0: Iya En lah, tapi mudahan ketemu semuaan lah kita harapkan kayak apapun keadaannya.
2: Iya, mudahan sabar aja bagaimana.
0: Amin, amin.
2: Tapi kan itu tuh yang kayak yang ziarah tuh kan itu hitungannya sudah orang, apa jurang jihad tain lah
0: itu. Jihad tain itu nya bagus banget mulia banar.
2: Iya, nggih.
0: Mudahan syahid tenah. Perjalanan ya, lah. Ini lagu apa pian Mbak Yanti?
2: Nah, apa tadi lagunya? Aku udah mendengar
0: lagunya kah? Lagunya tuh ada Dewa 19 Hidup Ini Indah. Habis itu ada apa namanya dari Ari Lasso Karena Aku Telah Denganmu bersama Ariel Tatum. Bagus juga lagunya.
2: Ini tadi aja yang nomor 2 Mbak Nia.
0: Nah ayo aja. Ini lagi apa pian nih?
2: Oh lagi istirahat ya.
0: Oh iya kah?
2: Dia datang tadi jam 2:30 nya datang tadi.
0: Ih ayo aja. Mudahan sehat terus lah pian lah.
2: Amin.
0: Amin. Makasih banyak Mbak Yanti.
2: Enggi sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han ya lo. Semuanya mendoakan, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan di KM Virgo sabar, tabah. Dan bebuhannya yang belum ketemu, mudah-mudahan segera ditemukan semuanya, dimudahkan. Rama 43, ya Allah mudahan dapat barataan. Yang kena musibah, yang ketemu lah sudahlah mudah-mudahan, amin, amin. Mary Hartati juga selamat gabung. Berarti ada dua lagu yang akan kita hadirkan, Hidup Ini Indah Karena Aku Telah Denganmu bersama Ari Lasso. Satu lagi ya, boleh? Halo. Halo.
3: Halo.
0: Belari Indonesia dari siapa? Dari siapa nih Pian nih? Pun oh Lembaga Wati. Lagunya yang mana Mbak? Hidup Ini Indah Karena Aku Telah Denganmu atau lagu I Do The Group? Yang mana Mbak? Tak sempurna Bondan.
3: Oh, tak sempurna aja Mbak.
0: Bondan ya, oke siap, iya. Oke. Terima kasih ya Mbak ya.
3: Iya, makasih Mbak Nia.
0: Sama-sama, sehat terus, amin.
3: Selamat sore Mbak Nia.
0: Selamat sore Mbak dari Mbak Lembagawati di Tanjung. Sekarang kita jumpai ada Pak Mukni. Selamat sore Pak Mukni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
4: Selamat sore juga Mbak Nia.
0: Lagi beraktivitas kah Pak Mukni?
4: Posisi di tempat kerja, cuma lagi standby aja.
0: Oh, lagi standby. Ini alhamdulillah nih, bertambah lagi 3 orang ditemukan nih, KM Virgo.
4: Sambil mendengarkan info tadi, berita kapal apa ngarannya tadi jatuh. Kapal apa menyar?
0: KM Virgo.
4: Oh, Virgo 8
0: Ini para kuda kami ini pian orang mengidentifikasi. Jadi bila ada penemuan di bawah para kuda kami ini di Manggis nih. Jalan Manggis.
4: Jalan Ujung Banyar lah. Bila datang dari laut tuh di pelabuhan nih, kena dibawa ke ambulan, dibawa ke rumah sakit. Apa tuh Bayangkara kah muka Butabes tuh?
0: Ya, kan para kuda kami tadi, Han.
4: Oh, enggak.
0: Bayangkara ada kalau nang di higanya tuh, di higa yang biasanya orang mengolah-olah si Mbah Hari itu nah, di Jalan Manggis samping musala.
4: Oh, samping musala.
0: Nggih, nah di situ. Han. Banyak orang tadi mah baju-baju hitam pian mah julur rasa lewat tadi lah pas anak dinas tadi nah banyaknya julur nih ada penemuan kayaknya nih sakalinya ditakunkan anu ketemu mbak aja 3 orang lagi ja alhamdulillah buhannya tadi keluarganya banyak banar
4: belum buhan. Ada kabarnya lo juar nih
0: siapa namanya
4: datang di Surabaya kok kapal itu membawa anu sayur-sayur truk mau abo poso besi barang tuh nah
0: namanya siapa udah dicek lah nama-nama anu nih yang belum ketemu siapa nama Sidin.
4: Nah, tahulah keluarganya sudah mentik lo. Kawan dulu nih pernah kita dapat di pelabuhan nih Bang Ajen tuh.
0: Sidin membawa apa sayur-sayur lah.
4: Jalur ono ini nyupir di Roro pulang dulu kan nyupir di tronton kontainernya dulu.
0: Inggih mudahan cepat ditemukan.
4: Belum ada pengagi keluarnya ini jar keluarganya tuh. Mungkin belum ditemukan kah apakah nih?
0: Mudahan aja cepat lah keluarga juga sabar.
4: Inggih. Dan dapat ya bang, walaupun istilahnya sudah meninggal tapi dapat gitu nah.
0: Iya amni pian lah keluarga jadinya pas ulun lewat tadi guring kada karuan jar makan kada tapi kawa jar han ya kalau kayak panah makan kada ditemukan balung.
4: Inggih pagi tadi jar berita di RRI ini anu jar lah ditemukan 2 orang jar bubuhan angkatan laut pasukan apa yang menyelam laut sebenarnya
0: oh SAR kah?
4: Pasukan
0: BPPD kah? Apa dari BPPD kah?
4: Lain kalau gabungan dari beberapa tim mana?
0: Oh, tim SAR lah.
4: Ada pagi tadi siapa ya pagi tadi ya
0: berita Yudi, ya ada. Berita Yudi kalau.
4: Ica Hasan kah? Ica.
0: Oh iya, yang baca berita lah.
4: Pagi tadi habis nang kuliah subuh tuh nah.
0: Inggih. Han. Lagunya yang mana
4: bener.
0: Nih? Pun.
4: Ulun mau request lagu 9 Nyawa adalah dari Duta lah.
0: 9 Nyawa. Ini kebetulan 9 Nyawa tidak disiapin sama tidak masuk list hari ini. Jadi lagunya ini. Jadi kada masuk list hari ini. Ada lagu yang bisa dipilih lagunya Bunga Terakhir Baby Romeo. Ada lagu Karena Aku Telah Denganmu Ari Lasso, Tak Sempurna Bondan, Hidup Ini Indah, Dewa 19. Yang mana pian mau?
4: Ngikut aja kan Baniara.
0: Oh, ngikut aja boleh.
4: Yang dari Ibu Ratu tadi apa? Sakit pinggang enggak jar apa? Sudahlah sakit pinggang. Oh,
0: sakit pinggang lah. Sakit pinggang diobati itu maka tuh.
4: Adalah lagu sakit pinggang.
0: Sakit pinggang. Nah, sakit pinggang ada udah kayaknya.
4: Iya tuh.
0: Inggi lagu anu kapian apa namanya Tak Sempurna Bondan, Bunga Terakhir Baby Romeo atau Berisik Dere, Selamat Jalan Tip X, I Do The Group.
4: Nah yang tak tadi kamu.
0: Oh iya, inggi siap. Inggi makasih
4: lagi
0: banyak.
4: Lagi santai-santai duduk-duduk nah, mendengarin RRI Pur 1 nah.
0: Makasih inggi. Banyak
4: Pak. Kawan yang jauh-jauh udah masukkan tadi yang dari Pontianak, penanya dari Tanjung juga lah.
0: Inggi masukkan bagiannya, pendengar setia juga, inggi. Makasih banyak
4: kalau malam tuh meniara kadang kawa masuk on air kadang sibuk begawi tuh nah jadi kadang kawa mitik-mitik meniara
0: pas malam juga pian begawi lah
4: ngarakan aja nggih aja terima kasih meniara
0: siap
4: berbagi waktu dengan yang lain lagi
0: terima kasih
4: atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Haryanti selamat gabung kemudian siapakah dia yang bergabung kembali Rudop puterin lagu Pasto sayang ya mbak sebentar ini dia kita siapin dulu lagunya ya oke siap lagunya udah kita siapin Huda Nurul salam kenal barataan dari Kapuas oh kota air ya mbak Huda ya Salam Mbak ya dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini udah banyak penelpon yang bergabung. Sekarang kita akan dengar lagu dulu, Hidup Ini Indah bersama Dewa 19.

Pendengar, tidak lupa kami juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita, kesalahan kita, dan segala amal ibadah kita diterima olehnya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.

0: Baik, pendengar, Anda yang lagi nyetir mobil ataupun juga motor, jangan mengemudikan dengan sambil ngerokok, karena ini bahaya ya. Jalan itu bukan hanya milik Anda, tapi milik kita semua. Banyak keluarga di rumah yang menanti kepulangan Anda dengan selamat. Jadi jangan melanggar aturan lalu lintas. Salah satunya tadi, merokok sambil berkendara. Ini tindakan yang tentunya sangat keliru dan salah. Baik, silakan boleh bergabung Mbak Rike yang ada di Jember. Ayo, boleh ya. Saya beri kesempatan nih untuk pendengar yang bergabung juga yang lainnya. Silakan. Halo.
1: Halo, dari Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indonesia bagian mana, Mbak?
1: Bagian timur. Bagian barat, Baniar,
0: barat,
1: tapi wilayah timur, di bagian timur.
0: Nah, ini dia, aku senang nih Mbak Rike gabung.
1: Tadi malam aku nyerah. Mana 42 nggak diangkat sama Baniar, ya udah. Yang WA.
0: Banyak banget yang gabung ya tadi malam. Alhamdulillah.
1: Semua jalur sibuk. Hanya di WA ada kok. Berarti Baniar nerimanya di 562 berarti
0: iya.
1: Gitu.
0: Ada juga diangkat Mbak di nomor 1 tapi enggak ada suaranya. Iya. Lah kok bilang kenapa? Mungkin sinyal kali ya. Bisa jadi.
1: Sekarang nih. Bosen dah micik WA. Jadi ke 562 siapa tahu bisa gabung.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Sama Mbak, tapi ini kita kabar gembira ya. Ada ditemukan
1: ya,
0: kembali
1: ya,
0: gitu ya, 3 orang. Mudah-mudahan yang lain nanti menyusul ditemukan,
1: iya,
0: Mbak.
1: Iya, 126 kasihan banget, masih banyak itu Mbaknya.
0: Iya, betul.
1: Itu yang dari Tapin itu yang 8 orang sekeluarga itu belum ada.
0: Belum
1: ya?
0: Ketemu, katanya lagi ziarah dia ke Jawa.
1: Iya, kasihan banget.
0: 8 orang belum ketemu. Mudah-mudahan segera ditemukan ya.
1: Iya, kan jadi lega kalau ziarah kan enak,
0: betul.
1: Bisa ke makamnya.
0: Betul, dan keluarganya katanya enggak bisa tidur, enggak ini apa namanya?
1: Ya jelas otomatis
0: makan,
1: itu sudah
0: kepikiran,
1: banget.
0: Kepikiran.
1: Shock ya, mungkin shock Maniar.
0: Betul.
1: Ini dari Kaltim tuh. Sama meninggalkan kerjaan demi adiknya nama Bambang itu Mbak, siapa itu yang dari Kaltim tuh.
0: Iya. Rasanya gimana ya Mbak, kecil hati kita ini ya.
1: Ya hati kita ya sedih juga Mbak Nia.
0: Iya betul.
1: Sedih. Iya sedih.
0: Mudah-mudahan
1: banget
0: cepat ketemu.
1: Sudah hari ke-7 ini Mbak Nia.
0: Betul.
1: Ini sampai hari keberapa kira-kira itu pencarian Mbak Nia?
0: Iya, mudah-mudahan dalam sehari dua ini bisa ditemukan semuanya, kita harap ya.
1: Iya kasihan banget kalau terlalu lama bisa sudah nggak anu. Itu anu bisa timbul itu apa, mengapung bisa kalau sudah kelamaan tuh Mbak Niar.
0: Iya,
1: larut itu hanyut.
0: Mudah-mudahan cepat ditemukan aja ya Mbak ya.
1: Iya tetap menemukan ya Mbak Niar, lagunya
0: yang mana Mbak?
1: Itu sudah diputar apa belum ya? Itu
0: bunga
1: dari
0: terakhir?
1: Kafein.
0: Oh udah Mbak.
1: Udah ngikut aja dah Mbak Niar. Abis ini udah azan asar, sama di Jember sudah hampir asar.
0: Kalau kita udah asar Mbak.
1: Iya salamnya buat semuanya aja, Bu Bambang, Mbak Aci Fatima, Mbak Aci Fatima, Ibu Fatima Umar, Bang Kalbi, Mbak Ica, Bang Herman, Bang Ojan, semuanya sudah dibungkus.
0: Bungkus
1: salamnya,
0: aja.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin,
1: termasuk
0: amin.
1: Penyiarnya Mbak Niar.
0: Oke, amin.
1: Dekinya.
0: Amin, ya Allah.
1: Sehat selalu, makasih.
0: Doa yang sama ya Mbak ya. Oke.
1: Amin, sama-sama. Gey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa Mel Dista. Assalamualaikum, selamat sore Bun. Waalaikumsalam. Ida Borneo. Makasih banget lagu nostalgia Banar Mbak Ai ulun suka. Nurul Huda Nurul, gih suka ya Mbak ya. Punya kenangan pastinya. Sultan juga selamat gabung. Ada lagi yang gabung boleh? Halo. Wow. Coba lagi ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Niar.
0: Ah, apa kabar, gih? Apa kabar, gih?
2: Nggih.
0: Alhamdulillah, tembus akhirnya Abah Kalbi. G.
2: Kita ini juga tapi juga alhamdulillah ini tambus tadi.
0: Iya, tadi ulun pencet di nomor yang 1 ternyata suaranya enggak keluar gitu.
2: Kada mau nembelin dia di
0: kada mau suaranya kada mau keluar. Nggih, lagunya yang mana Abah Kalbi?
2: Lagunya ngikut aja ulun.
0: Oh, ngikut aja kah? Nggih, boleh.
2: Salam-salam seberitanya juga sebab menari di Pur 1 di mana seberitanya.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar yang mungkin ada terbaring sakit di rumah ataupun juga di rumah sakit, mudah-mudahan cepat pulih ya. Mbak Haryanti masih bisa request lagu Kak Buniar? Bisa. Lagunya yang mana nih Mbak Haryanti? Lagunya ada yang judulnya Sayang bersama Pasto, Bunga Terakhir, Baby Romeo, Akhirnya Ku Menemukanmu, Adi Naf ya kalau tidak salah. Kemudian Tak Sempurna, Bondan Prakoso. Ada lagu Suara Ku Berharap. Oh ini Mbak, Hijau Daun belum ternyata ya. Oh Kafein udah, tapi yang hijau daun apa Kafein tadi ya, dipilihnya sama Mbak Rike. Oke, ini kalau Hijau Daun masih ada. Kemudian I Do, The Groove, Berisik, Dere, Serius Band, Rocker Juga Manusia, Hati Terlatih, Tiga Komposer, kemudian Kesepian bersama Dikta. Ada ya? Halo? Belaria Indonesia. Mana? Itu kan suaranya nggak muncul nih di nomor 0811 ini. Ada apa ya? Oke, yang jelas terima kasih untuk pendengar yang bergabung. Lagunya bebas aja ya Bun, yang belum diputar aja. Oke, siap. Bu Zeno juga salam kenal ya. Geh, Haris juga selamat bergabung. Salam silaturahmi ya pendengar ya, dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia. Nina Patia, salam kenal juga. Alhamdulillah bisa gabung di sini. Ini ada yang pilih lagu bersama Baby Romeo. Oke, siap. Haryanti, salam sehat ya. Semoga bisa silaturahmi ke sini Haryanti. Ke RRI. Rahmat Kurnia juga selamat bergabung. Satu lagi lah, boleh, mudah-mudahan suaranya muncul. Halo. Nah, putus kan? Baik, satu lagi boleh. Halo. Halo, Belaria Indonesia. Mana nih suaranya? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Ini kayaknya kita deteksi suaranya dari Kota Baru ya?
3: Kota New City.
0: Ya, dari Bunda Lia. Ya. Apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Di sana panas ya?
3: Oh, panas banget.
0: Ya. Panas ya. Sama Banjarmasin panas, Bunda.
3: Agak batukan kita mah.
0: Nah, itu. Asap juga ya di Kota Baru ya? Asap juga ya kalau pagi?
3: Asapnya sedikit, Maniar. Cuma kan udah kayak menyengat gitu,
0: Nah, itu. Kalau nggak penting-penting amat, nggak perlu keluar rumah lah, Bunda, ya?
3: Nggak keluar. Di rumah aja, kurung.
0: Ini soalnya ini, apa namanya, asapnya nggak sehat, ya? Mudah-mudahan Bunda sehat terus, amin.
3: Alhamdulillah, ini nama kiplunya pasti.
0: Sambil istirahat, sambil dengar lagu ya Bunda ya. Bunda mau yang mana lagunya Bunda? Pasto, ikut, Baby ikut Romeo, ya. Adinaf
3: Romeo aja.
0: Oh, Baby Romeo aja, boleh Bunda ya.
3: Baniar sehat.
0: Amin,
3: kalau dimulakan rezeki.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan Allah SWT.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama buat Bunda juga ya.
3: Salam sama peserta yang masuk tadi, kirim salam semua lah.
0: Ya,
3: terutama lan Putri.
0: Oh, Putri ini. Putri. Belum masuk nih Putri hari ini, Bunda.
3: Oh, kemana orangnya tuh?
0: Kita tunggu nih Putri ya.
3: Sama Main Munah lah.
0: Iya.
3: Makasih dulu atas waktunya.
0: Iya, makasih banyak Bunda.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lia di Kota Baru. Kota Baru Gunungnya Bameka. Sugih Sidin lah bisi Kota Baru. Nah, sekarang kita nikmati lagunya. Lagu yang judulnya Sayang bersama Pasto. Selepas itu ada Bunga Terakhir miliknya Baby Romeo.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Baik, pendengar, sampai di sini kami temani Anda di Blaria Indonesia sesi kedua. Saya Niar pamit mundur, persembahan dari Adi Akhirnya Ku Menemukanmu menjadi lagu terakhir di program Blaria Indonesia. Salam musik Indonesia, sampai jumpa.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.

0: Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo, pendengar RRI Banjarmasin sore hadir membersamai Anda di program Grand Radio. Untuk hari ini kita akan mengangkat tentang masalah lingkungan ya. Yang jelas untuk hari ini pendengar RRI kami ucapkan terima kasih selalu bersama dengan RRI Banjarmasin menjaga kelestarian alam. Pendengar RRI Banjarmasin, kalau kita bicara tentang alam, sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita bangun pagi, menghirup udara, kemudian menggunakan air untuk minum dan mandi, menikmati makanan yang berasal dari tanah, sungai, laut, maupun hasil pertanian. Bahkan rumah yang kita tempati pun berdiri di atas tanah yang merupakan bagian dari alam. Tapi pertanyaannya, sudah sejauh mana kita menjaga alam yang setiap hari memberikan begitu banyak kepada kita? Karena menjaga kelestarian alam seringkali dianggap sebagai sesuatu yang besar, harus menanam ribuan pohon, membersihkan sungai, membuat gerakan lingkungan, dan melakukan aksi besar-besaran. Padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Tidak membuang sampah sembarangan ini juga salah satu hal yang menandakan kita cinta lingkungan. Kemudian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai juga masuk, termasuk menghemat air, mematikan listrik ketika tidak digunakan. Sampai menjaga tanaman di sekitar rumah juga merupakan bagian dari menjaga lingkungan. Nah, yang menariknya nih pendengar, kerusakan lingkungan itu seringkali ya tidak datang secara tiba-tiba. Ia bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Hari ini kita akan mengupas tentang menjaga kelestarian alam. Bukan sekedar membicarakan lingkungan secara teori, tetapi bagaimana kita melihat persoalan alam dari kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI, kalau kita melihat kondisi di sekitar kita, ada banyak sekali persoalan lingkungan yang sebenarnya sudah berada di depan mata. Sampah masih menjadi persoalan di berbagai tempat. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru tercemar oleh berbagai jenis limbah. Kemudian ada persoalan kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kualitas udara dan aktivitas masyarakat. Belum lagi perubahan fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan kebiasaan manusia yang terkadang lebih mengutamakan kenyamanan saat sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Nah, pendengar RRI, kami akan lebih banyak mengajak Anda untuk bagaimana menjaga kelestarian alam. Tetap bersama kami di sini di Grand Radio.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
1: Banjarmasin sore ini

0: Kita masih bersama di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Green Radio. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, menjaga kelestarian alam. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kelestarian alam itu sendiri? Apakah cukup dengan tidak merusak lingkungan? Atau sebenarnya kita juga memiliki tanggung jawab untuk memulihkan lingkungan yang sudah terlanjur rusak? Kalau kita perhatikan, manusia seringkali baru menyadari pentingnya alam ketika alam mulai bermasalah. Ketika air sulit didapat, kita baru sadar pentingnya sumber air. Ketika udara dipenuhi asap, kita baru benar-benar memikirkan kualitas udara. Ketika banjir datang, kita mulai bertanya kemana air harus mengalir. Pendengar, manusia cenderung baru menyadari pentingnya lingkungan ketika dampaknya sudah dirasakan. Berarti sebenarnya persoalannya bukan hanya ya tentang kerusakan alam, tetapi juga tentang cara manusia memandang alam. Kadang alam dianggap hanya sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Padahal ada tanggung jawab setelah kita mengambil manfaatnya. Pendengar, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, apa saja perilaku yang sebenarnya terlihat sepele, tapi kalau dilakukan terus-menerus bisa memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Nah, ini pasti kita bisa menjawabnya dari hati ya. Salah satunya, jangan buang puntung rokok sembarangan. Ini apalagi karhutlah sekarang, ini bisa memicu terbakarnya hutan dan lahan. Kalau dalam tindakan sehari-hari, buanglah sampah pada tempatnya. Ini pasti bisa kita lakukan dengan kesadaran dari hati, dari dalam diri. Karena satu aja sampah yang dibuang sembarangan, lama-kelamaan akan banyak dan berakibat tercemar lingkungan. Ini menarik loh pendengar, karena kadang orang berpikir, ah cuma satu botol plastik aja, saya cuma membuang satu bungkus makanan, saya cuma menggunakan sedikit air. Yang menjadi masalahnya, jutaan orang itu berpikir seperti itu. Tentu jumlahnya menjadi sangat besar. Dan mari dengan perubahan perilaku masyarakat, dari sekarang kita jaga bumi kita, kita jaga benua kita, agar tidak rusak, tidak tercemar. Dan adapun kalau kita melanggarnya, apalagi di musim kemarau ini juga ya, dengan membakar lahan misalnya, ini ada sanksi juga loh pendengar. Walaupun ada yang mengatakan kalau dibakar katanya subur, tapi ini bahaya untuk lahan dan juga perumahan. Sedikit saja api bisa tersulut dan menjadi kebakaran. Pendengar, kalau kita bicara kesadaran berarti ada proses pendidikan juga. Dan pendidikan lingkungan sepertinya tidak cukup hanya diberikan di sekolah. Karena anak-anak kita belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau orang tua mengajarkan jangan buang sampah sembarangan, tetapi anak melihat orang tuanya membuang sampah ke sungai, tentu ini bisa berakibat fatal. Karena anak itu ibarat lukisan, dia melihat ya, akan terlukis karakter diri dia. Jadi sebagai orang tua yang cinta lingkungan, sedari anak-anak kita masih berusia dini, kita ajarkan dengan kedisiplinan, dengan cinta kepada lingkungan, dengan tidak membuang sampah sembarangan.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, Mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Alam selalu memberi kehidupan, tetapi juga mengirimkan peringatan. Hutan yang lestari menjaga keseimbangan bumi. Namun, saat pepohonan menghilang, bencana dapat datang kapan saja.
1: Hanya aku yang tersisa.
0: Ketika bencana datang, tak seorang pun mampu menghentikannya. Alam yang dahulu bersahaja dapat berubah menjadi murka akibat keserakahan manusia yang mengusik keseimbangan. Pulihkan hutan, pulihkan kehidupan.
2: Ayo, tumbuhlah!
0: Setiap pohon yang kita tanam adalah harapan. Setiap langkah kepedulian adalah perlindungan. Bersama, kita jaga alam dan selamatkan masa depan.
3: Terima kasih telah menjaga hutan Indonesia.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, kita masih mengupas tentang tema kita sore hari ini, menjaga kelestarian alam. Penting sekali memang ya peran keluarga dalam membentuk kebiasaan ramah lingkungan sejak anak-anak. Menjaga alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, komunitas lingkungan, atau orang-orang yang memang bergerak di bidang lingkungan. Kita semua punya peran di sana. Bahkan mungkin perubahan terbesar justru dimulai dari kebiasaan yang paling sederhana di rumah. Dan pendengar, kalau kita bicara juga tentang persoalan lingkungan, salah satu yang paling mudah kita lihat adalah persoalan sampah. Sampah rumah tangga, sampah plastik, sampah makanan, semuanya terus dihasilkan saban harinya. Nah, sebenarnya persoalan terbesar juga dalam pengelolaan sampah kita, tentunya di sini adalah dari masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Kemudian sistem pengelolaan yang belum optimal juga, atau justru karena sejak awal kita menghasilkan terlalu banyak sampah. Bisa jadi juga ini. Namun, pendengar, kalau kita berbicara tentang membuang sampah pada tempatnya, tentu saja kita harus mulai berpikir tentang berapa banyak sampah yang dihasilkan sejak awal. Nah, kalau masyarakat ingin mulai mengurangi sampah dari rumah, ada 3 kebiasaan yang paling realistis dilakukan dan tidak terlalu berat. Yang pasti kesadaran diri dulu ya, memilah sampah juga, dan di sini salah satu yang bisa didaur ulang kita pilah-pilah, dan ini bisa dijadikan uang karena kan sekarang ada bank sampah. Jadi kesadaran diri untuk menanamkan membuang sampah pada tempatnya, kemudian memilah sampah dan juga memanfaatkan sampah, pastinya ini bisa menyelamatkan lingkungan. Kemudian erat kaitannya juga dengan sungai. Masyarakat Kalimantan Selatan, sungai pastinya di sini bukan sekedar tempat mengalirnya air. Sungai merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ada aktivitas ekonomi, transportasi, budaya, bahkan kehidupan sosial yang berkaitan dengan sungai. Dan menjaga sungai sama dengan menjaga kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tertentu.

Terima kasih pendengar kebersamaan Anda di sore hari ini bersama Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi Menjaga Kelestarian Alam. Semoga informasi yang kami hadirkan di sini memberi inspirasi dan motivasi untuk kita untuk lebih cinta lingkungan, lebih peduli, lebih berempati, dan lebih bertanggung jawab. Demikian program Menjaga Kelestarian Alam hari ini di RRI Banjarmasin Pro1.

0: WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat sore pendengar, sesaat lagi kami akan bersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Sore hari ini mengawali lintas Banjar Nusantaraya, saya ajak Anda jalan-jalan ke Samarinda, Kalimantan Timur. Ada rekan saya, Vira, di sana. Selamat sore, Vira.
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Apa kabar di Banjarmasin sana?
0: Ya, alhamdulillah kabar kami sehat. Walaupun cuaca siang hari ini, sore hari ini agak mendung ya, tapi mendung tertutup kabut, Vira. Bagaimana Samarinda?
1: Di Samarinda, di beberapa wilayah, alhamdulillah telah turun hujan sedikit, tetapi di sekitar studio RRI tadi sempat mendung, tetapi tidak jadi hujan ini Mbak Niar.
0: Waduh, terbawa angin. Mungkinkah Banjarmasin akan hujan?
1: Kita amin, nanti semoga ya. Segera turun hujan di sana.
0: Amin, amin.
1: Ya.
0: Kami sangat menanti hujan turun, Mbak Vira.
1: Amin.
0: Baik, Mbak Vira, informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai Komisi 7 DPR RI dan juga Sukovindo yang mempercepat sertifikasi SNI untuk para UMKM ini, Mbak Niar.
0: Silakan, Vira, informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukovindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. RRI Samarinda, Afriani Kuntoro melaporkan selengkapnya.
2: Kalau harga naik, nggak kompetitif dan sebagainya, sering akhirnya menjadi faktor untuk mengesampingkan daya saing. Kalau produk kita terstandar, market kita bisa, market share-nya bisa tumbuh sebenarnya.
3: Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukovindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan performa bisnis, di mana pelaku usaha terbukti mampu mencatatkan lonjakan omset lebih dari 70% usai mengantongi sertifikat mutu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Jusnunia Calim mengatakan sertifikasi SNI dinilai krusial agar produk lokal memiliki kepastian hukum sekaligus membendung serbuan produk impor ilegal.
2: Terkait pelaksanaan standarisasi nasional Indonesia, dan kita hari ini datang rapat bersama dengan BSN, Sukovindo, beberapa LPK yang lain, termasuk kita rapat bersama dengan pemerintah provinsi dan kota Balikpapan. Dari diskusi banyak insight yang kita dapatkan terkait dengan pelaksanaan, baik itu jika bicara untuk segmen industri besar, menengah, dan kecil. Tadi juga kita diskusikan banyak hal terkait lingkup yang menjadi isu-isu terkait dengan pelaksanaan standarisasi.
3: Sementara itu, Direktur Operasi PT Sukovindo Persero, Dani Pramantyo, menjelaskan Sukovindo siap mendampingi para pelaku usaha melalui jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, hingga konsultasi teknis.
4: Pada prinsipnya kami PT Sukovindo tentunya akan siap mendukung pemerintah dalam hal ini legislatif, terutama dari produk-produk perundang-undangan. Untuknya kami sebagai perusahaan testing, inspection, sertifikasi, konsultasi, dan verifikasi banyak perintisan dengan industri-industri tersebut. Salah satunya tadi seperti disampaikan Pak Dewan, bahwa mereka bersetujuan meningkatkan daya saing industri UMKM dan terutama dari sisi industri yang menengah untuk lebih meningkat dalam produksi.
3: Melalui kolaborasi kuat antara DPR RI, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, pemerintah daerah dan BUMN, program ini diharapkan tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga efektif melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor ilegal yang tidak memenuhi standar mutu. RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali ke Banjarmasin bersama Mbak Niar. Mbak Niar?
0: Ya, terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, dari Samarinda kami ajak Anda kembali ke Banjarmasin.

0: Korban selamat musibah KM Virgo Transport 8 menerima bantuan tali asih dari pihak pengelola kapal. Bantuan uang tunai diberikan kepada seluruh korban selamat, termasuk mereka yang sudah dipulangkan ke daerah asal. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
1: Tali asih tadi kita sampaikan kepada para korban yang selamat.
2: Korban selamat musibah KM Virgo Transport 8 menerima bantuan tali asih dari pihak PT Virgo Karya Shipping pada Jumat kemarin. Masing-masing korban selamat menerima bantuan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dari pihak pengelola kapal. Penyerahan bantuan ini dipastikan menyasar seluruh korban selamat termasuk mereka yang telah dipulangkan ke daerah asal. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping, Ruli Fahrizal, menjelaskan penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap. Pihaknya juga berencana menemui keluarga korban yang masih menunggu kejelasan nasib kerabatnya di pelabuhan.
1: Tali asih tadi kita sampaikan kepada para korban yang selamat. Jadi yang ada di hotel kami simpan atau kami tampung di Hotel Citra, di Hotel Karisma ini, sama nanti setelah ini selesai kami bergeser ke pelabuhan Trisakti untuk menemui keluarga korban yang ada di sana. Jadi nanti kami fasilitasi juga apakah nanti kami akan adakan tenda darurat, terus nanti kita tampung keluhan-keluhan apa dari pihak keluarga yang menunggu kepastian dari pihak korban.
2: Sementara itu, perwakilan korban selamat Andre sempat menyayangkan itikan maaf dan kehadiran pihak pengelola kapal yang baru direalisasikan. Kendati demikian, ia menilai permohonan maaf serta ruang komunikasi tetap menjadi poin penting bagi para korban.
3: Saya habis bicara sama kawan-kawan di belakang. Oke, untuk korban selamat, clear. Kita terima 5 juta. Tapi dengan catatan, fasilitas untuk para korban yang masih menunggu keluarganya, kita mohon jangan pernah diputus dulu. Sampai memang benar-benar dilakukan penghentian evakuasi.
2: Sementara itu, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban tambahan KM Virgo Transport 8 pada operasi hari ke-6 kemarin. Tambahan 3 jenazah ini membuat akumulasi korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi kini berjumlah 9 orang. Secara keseluruhan, total korban selamat maupun meninggal dunia yang telah dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 117 orang. Lukmanul Hakim melaporkan.

Baik, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, kami ajak Anda ke Kalimantan Utara, Kota Tarakan.

0: Dari Tarakan, Kalimantan Utara, ada rekan saya Regita Bayu. Regita Bayu, apa kabar?
1: Selamat sore, kabar baik di Tarakan, Niar. Bagaimana untuk teman-teman di Banjarmasin sendiri?
0: Ya, alhamdulillah kabar kami sehat semuanya, tapi kami menantikan hujan
1: Alhamdulillah.
0: ya. Mungkin sama
1: Menantikan
0: dengan
1: hujan.
0: Tarakan. Ya, mudah-mudahan hujan turun nih. Lama nggak turun.
1: Amin ya.
0: Kalau di sana
1: Sudah
0: bagaimana?
1: kangen aroma. Kalau di Tarakan, Alhamdulillah untuk seminggu terakhir ada hujan sudah Niar, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Banjarmasin juga ya.
1: Semoga segera tertular ya hujannya ke
0: Amin,
1: sana.
0: amin. Baik, Regita Bayu, informasi apa yang akan disampaikan sore hari ini?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai ribuan masyarakat meriahkan RR Fest di Tarakan, Niar.
0: Wow, menarik sekali informasinya. Silakan, selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Diikuti ribuan masyarakat, Kadispora Kaltara gelorakan hidup sehat di RRI Fest 2026 Tarakan. Berikut laporan Kris.
2: Sekali lagi terima kasih kepada RRI. Mari RRI semakin berbenah di daerah digitalisasi, pemberitaan-pemberitaan yang kuat kita tangkal, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data.
3: Suasana kemeriahan membalut ajang Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kegiatan yang mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat Kota Tarakan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Kalimantan Utara Dr. Bustan SEMSI. Dalam sambutannya, Dr. Bustan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI Tarakan. Menurutnya kegiatan Jalan Sehat bukan sekedar agenda olahraga rutin untuk menggerakkan tubuh dan mengeluarkan keringat, melainkan wadah silaturahmi yang sangat berharga bagi warga. Bustan menyoroti bahwa budaya hidup sehat saat ini telah menjadi tren positif di tengah masyarakat. Berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan kian gencar menggelar kegiatan berolahraga. Hal ini sejalan dengan peningkatan kesadaran warga dalam menjaga pola makan dan menerapkan pola hidup seimbang. Guna mempertahankan tren positif tersebut, Kadispora Kaltara mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga Tarakan, untuk tidak ragu memulai gaya hidup aktif, yang menekankan bahwa olahraga tidak harus mahal atau berat. Bustan berharap euforia semangat hidup sehat dari RRI Fest ini tidak berhenti saat acara usai, melainkan terus dibawa pulang dan diterapkan dalam rutinitas harian.
2: Saya lagi terima kasih kepada RRI. Mari RRI semakin berbenah di daerah digitalisasi, pemberitaan-pemberitaan yang kuat kita tangkal, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data, ya, yang mungkin bisa memberikan pembelajaran ya, kepada masyarakat daerah digitalisasi. Semakin maju media, semakin maju pemberitaan, saya yakin semakin cerdas masyarakat di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
3: Hal senada juga disampaikan Lidi, salah satu masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026, yang menyebut DoorPress yang dihadirkan sangat menarik. Selain DoorPress yang menarik, Lili juga menyoroti banyaknya stan UMKM yang sangat menarik dalam RRI Fest 2026 ini.
4: Pokoknya hari ini Jalan Sehat dapat hadiah happy. Terima kasih RRI.
5: Untuk RRI sendiri Bu, harapannya apa?
4: Lebih, ini lagi, lebih banyak hadiahnya biar menarik. Eventnya diadain terus supaya semakin banyak yang minat.
3: Besar harapannya event seperti ini harus diselenggarakan terus oleh RRI Tarakan, karena antusias masyarakat sangat besar. Ia berharap RRI Tarakan menjadi media yang terus maju dan terpercaya di tengah informasi hoax yang banyak beredar di media sosial. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Daniar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan ada rekan saya Mbak Wina di sana. Halo Mbak Wina, apa kabar?
1: Halo juga Mbak Nia, alhamdulillah dari Nunukan kabar kami baik semua. Kemudian untuk cuaca dari Nunukan mendung begitu.
0: Ya, mendung. Ya. Pasti juga mengharapkan hujan ya Mbak Wina ya.
1: Benar sekali.
0: Mudah-mudahan terkabul hajat kita dari wilayah Kalimantan,
1: ya, benar
0: hujan
1: sekali.
0: Ya, untuk
1: ya, pasti.
0: Menghapus ataupun juga menghilangkan kabut asap di wilayah Kalimantan. Semoga ya,
1: Betul.
0: Mbak Wina ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, Mbak Wina, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait akibat asap kiriman, jarak pandang Nunukan sempat 2 km.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Niar, pendengar dan pemirsa RRI. Kabut asap kiriman dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menyelimuti Nunukan dan sempat menurunkan jarak pandang hingga 2-3 km. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Nunukan sejak Kamis sore dipastikan bukan berasal dari kebakaran di wilayah Nunukan. BMKG Nunukan menyebut kabut asap tersebut merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Nunukan Muhammad Rakin Arosi mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kabut asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah termasuk Samarinda dan Palangkaraya.
3: Bawaan asap dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Sehingga asap yang dibawa ini memang bawaannya itu bukan yang berada di Nunukannya, bukan yang berada di Kalimantan Utaranya, tapi dibawa oleh angin yang mengarah ke Nunukan.
2: Rakin menjelaskan kabut asap sempat menurunkan jarak pandang di Nunukan hingga 2-3 km. Kondisi ini dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas udara. Namun pada Jumat pagi, jarak pandang di Nunukan kembali meningkat hingga 7-8 km.
3: Kalau untuk sekarang ini sudah lebih baik daripada hari kemarin, tapi memang masih menurun dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kalau sekarang ini di 7-8 visibilitasnya, untuk 7-8 km. Sedangkan kalau kemarin itu yang parahnya itu bisa sampai 2-3.
2: Meski jarak pandang kini membaik, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah karena kabut asap masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami akan hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Kalimantan Tengah, ya, kota cantik Palangkaraya, ada rekan saya Amin di sana. Amin, apa kabar Palangkaraya?
1: Alhamdulillah baik rekan Niar, luar biasa walaupun di Palangkaraya sangat pekat sekali kabut asapnya rekan Niar.
0: Baik, ini pasti ya seluruh wilayah Kalimantan mengharapkan hujan. Mudah-mudahan Palangkaraya segera hujan, Banjarmasin, Nunukan, Tarakan juga. Mudah-mudahan cepat
1: Amin.
0: hujan. Baik,
1: Amin.
0: informasi apa, Amin, yang akan disampaikan?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang warga Palangkaraya 1 bulan tidak bekerja karena rumah dikepung karhutla, rekan Niar.
0: Ya, memprihatinkan memang ya. Silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Niar. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait warga di Jalan Sei Nyamuk, Kota Palangkaraya merasa resah karena wilayahnya sudah dikelilingi oleh kebakaran hutan dan lahan. Bahkan salah seorang warga setempat sejak 1 bulan ini tidak bekerja karena takut rumahnya terbakar akibat rembetan karhutla yang sudah semakin mendekati permukiman. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Karena kita kerjanya kan sangat jauh di Liti sana, jadi was-was.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sekitar kawasan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, tepatnya di Jalan Sei Nyamuk, kilometer 8, berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Salah seorang warga setempat, Tarji, mengaku tidak dapat pergi bekerja selama hampir 1 bulan karena kondisi lingkungan tempat tinggalnya dikepung karhutla dan kabut asap. Tarji mengatakan kondisi tersebut membuat dirinya lebih banyak berada di rumah untuk menjaga keselamatan keluarga serta mengantisipasi apabila api semakin mendekati rumahnya. Menurut Tarji, kabut asap dan kobaran api di sekitar kawasan tempat tinggal juga membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kondisi lingkungan kembali aman dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.
2: Betul, karena kita kerjanya kan sangat jauh di Liti sana, jadi was-was. Kadang-kadang 1 hari kerja tidak sampai pulang lagi. Karena api ini semakin sehari itu semakin meluas. Jadi betul kata Pak Bebinca mengatakan dari arah sana muter belok ke sini, kalau di sana itu Pak perumahan Citayu dengan BTN. Kalau arahnya ke sana itu Jalan Mahir Mahar. Kalau arah ke sana ini ada hutan hijau sedikit. Sana kan rumah kita kan.
3: Sementara karhutla yang terjadi di kawasan Jalan Sei Nyamuk, Mahir Mahar, kilometer 8, Kelurahan Bukit Tunggal, hingga kini masih belum padam. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Sertu Suyatno, menyebut api awalnya muncul dari kawasan jalan lingkar luar. Karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, api sulit dipadamkan dan terus menjalar ke sejumlah titik. Menurut Suyatno, kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan menyimpan bara di bawah permukaan membuat proses pemadaman membutuhkan waktu. Api bahkan mulai mendekati permukiman masyarakat, termasuk lingkungan sekitar rumah warga bernama Tarmiji.
4: Jalan Sei Nyamuk, tepatnya di RT 16, RW 14, dan saya berada di lokasi di mana kebakaran sedang berlangsung. Kebakaran ini cukup lama, udah 1 bulan yang lalu, namun api itu mutar dari barat ke daerah sana itu, ya. Muter lagi di sini. Dan ini malam Sabtu kemarin diadakan pemadaman, sudah 2 regu pemadaman. Disekat, sudah didinginkan. Namun pada tadi malam sekarang masih menyala seperti ini.
3: Dirinya mengaku petugas bersama relawan terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi untuk mencegah api semakin meluas ke permukiman masyarakat. Sertu Suyatno mengimbau warga yang tinggal di sekitar lokasi karhutla untuk tetap waspada dan tenang, serta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api baru yang berpotensi menyebar lebih luas lagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian ya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Aminuddin dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Sabtu 19 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar selalu bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perlindungan habitat bekantan di Kalimantan Selatan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pencegahan, pemantauan, penanganan kebakaran, hingga pemulihan ekosistem. Founder Sahabat Bekantan Indonesia sekaligus akademisi Universitas Lambung Mangkurat ULM bidang biologi konservasi Amalia Rizki mengatakan perlindungan habitat tidak cukup dilakukan setelah kebakaran terjadi. Menurutnya, pemantauan khusus terhadap habitat bekantan perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi vegetasi keberadaan kelompok bekantan, serta perubahan lingkungan di sekitar habitat. Dan langkah yang perlu dilakukan adalah membangun sistem perlindungan habitat yang lebih terintegrasi, mulai dari pencegahannya, pemantauan, penanganan kebakaran, sampai pemulihan ekosistem. Bersama RRI, selengkapnya di rri.co.id.

0: panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bagaimana di tempat Anda, pendengar? Untuk arus lalu lintas, lancarkah? Kalau Banjarmasin, tepatnya di KM 3,5 Banjarmasin, arus lalu lintas lancar ya. Dan terpantau lancar di sini. Untuk Anda yang mungkin ada yang terjebak macet di seputar Sultan Adam atau di Benua Anyar, jangan resah, jangan gelisah, fokus aja, tenang. Banyak keluarga Anda menantikan kepulangan Anda. Jangan ngebut, jangan terlalu ngebut juga, jangan melanggar aturan lalu lintas, karena kehadiran Anda, kepulangan Anda sangat dinanti di rumah. Hati-hati di jalan, walaupun agak macet, nanti macetnya juga akan terurai, akan segera hilang macetnya. Selamat jalan, pendengar. Semoga Anda selamat sampai ke tujuan. Pro 1 RRI terus menemani aktivitas Anda sepanjang hari.
1: Hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsel-Teng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan. Sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsel-Teng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
0: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok. Satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore, inilah Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial X Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar.

0: Malaysia.com berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN. Demikian cek fakta dari komdigi.co.id kami hadirkan untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Anda yang selalu ingin mengetahui informasi, cek kebenaran antara fakta, ya, tentunya Anda bisa mengklik di komdigi.co.id pendengar untuk cek fakta. Di antaranya ada informasi mengenai hoax Indonesia gunakan peralatan canggih untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan. Beredar ya, ini di media sosial Facebook, unggahan video berdurasi kurang dari 1 menit yang memperlihatkan petugas mengoperasikan unit kendaraan khusus untuk memadamkan kebakaran termasuk membom air yang dikendalikan dari pesawat untuk memadamkan karhutla di Indonesia. Faktanya dilansir dari tempo.co, dengan pemeriksaan keaslian video tersebut, hasilnya klip-klip

dalam kolase video tersebut merupakan gabungan dari video akal imitasi dan peristiwa di luar negeri dan bukan kejadian di Indonesia. Ini di komdigi.co.id. Informasi, cek fakta. Jadi disaring dulu informasinya dan jangan termakan hoax. Baik, kami terus menemani aktivitas Anda dan pastinya banyak banget informasi yang dapat Anda ikuti, Anda baca di rri.co.id. Juga ada informasi gaya hidup pendengar. Ini berkenaan dengan hobi ya, Anda yang suka menjahit. Ada informasi terupdate mengenai kampuh. Anda tahu tentang kampuh pendengar? Kampuh busana ternyata menentukan kerapian dan kenyamanan pakaian. Kampuh itu pendengar RRI boleh dikata itu menentukan ya kerapian, kekuatan dan kenyamanan dalam sebuah busana. Kampuh ini adalah merupakan kelebihan kain di luar garis jahitan, berfungsi menyatukan potongan kain sekaligus memperkuat bagian sambung pakaian. Ini disampaikan Echa di program Ngobras Tadi Malam. Ukuran kampuh itu umumnya berkisar 1 hingga 3 cm, tergantung bahan, model, dan juga teknik jahit yang digunakan. Jadi kampuh ini adalah kain kelebihan, bukan kain sisa ya pendengar ya. Intinya ada pemahaman tentang kampuh karena bagian ini dapat dimanfaatkan saat pakaian perlu diperbesar. Jadi kalau Anda agak gemukan, ini bisa dibuka loh kampuhnya dan pakaian Anda bisa dipakai kembali.

Pendengar untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segera kita dengar pengajian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 5, 9 dan seterusnya dibacakan M. Fazri Yusuf.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat maghrib kita.

Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita.

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi pendengar RRI. Tiga jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang dievakuasi pada hari Jumat 18 September 2026 ini berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalsel. Hasil identifikasi mengungkap bahwa tiga korban meninggal tersebut merupakan bagian dari rombongan 8 orang asal Kalsel yang berada dalam satu ikatan keluarga. Tiga korban yakni Surya, 59 tahun, warga Kabupaten Tapin, serta pasangan suami istri Yuli dan Muhammad Abdianor, warga Banjarmasin. Mereka ditemukan oleh tim penyelam TNI AL dalam kondisi meninggal dunia dan terjebak di dalam bangkai kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Kepala Bidang Dokes Polda Kalsel Kombes M. Sofwan mengkonfirmasikan kepastian identitas ketiga jasad usai pencocokan data medis dan sidik jari. Penyerahan jenazah kepada pihak keluarga pun dilakukan untuk proses pemakaman di kampung halaman masing-masing. Dan pendengar, terungkapnya identitas ketiga jasad ini menjadi titik terang dari duka mendalam yang sebelumnya dirasakan oleh salah seorang perwakilan keluarga korban, Husnul. Saat menanti perkembangan di pelabuhan beberapa waktu lalu, Husnul sempat menceritakan kepasrahannya usai kehilangan kontak dengan 8 anggota keluarganya sekaligus. Info selengkapnya silakan Anda baca di rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini.

kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Krataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa rri.co.id banyak sekali update informasi terkini, di antaranya dukung operasi SAR Kadin Kalsel salurkan bantuan untuk keluarga korban KM Virgo. Selengkapnya di rri.co.id. Saya Niar pamit mundur, ada Aditya yang meneruskan menemani Anda di Banjarmasin malam. Salam sehat, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, dan mulai hari ini.

0: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pura 1 Banjarmasin. Alhamdulillah kembali berjumpa di program Tablik Udara Lentera Kehidupan. Maksud kami inspirasi kehidupan. Di kesempatan hari ini Sabtu tanggal 19 September 2026. Pendengar dan pemirsa, kurang lebih hampir satu minggu salah satu musibah yang menimpa KM Virgo ini sudah berlalu dari berita-berita yang mampir di gawai kita. Tidak sedikit para korban dan keluarga menanti. Entah itu menanti kabar dari keluarganya yang terjebak di KM Virgo 8 ataupun korban yang menanti pertolongan. Di mana kejadian musibah terbaliknya kapal Virgo 8 ini pendengar pasti meninggalkan luka yang sangat dalam. Nah, pendengar, salah satunya hal yang sering sekali kalau zaman dulu kita mendengar bahwa menunggu adalah hal yang paling melelahkan. Tapi kalau menunggu kabar keluarga, orang tercinta, suami, istri, atau anak yang terkena musibah, tak akan pernah mengenal kata lelah. Di mana fase menunggu ini, entah itu menunggu jawaban, menunggu kepastian, terkadang kalau di kehidupan lain menunggu perubahan keadaan atau menunggu datangnya waktu terbaik yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menunggu tidaklah mudah pendengar. Ada saat ketika kita juga mulai lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya-tanya, sampai kapan akan menunggu terus? Di sisi lain pendengar dan juga pemirsa, kehidupan juga mengajarkan kita tentang arti bertahan. Bertahan bukan berarti tetap melangkah meskipun hati sedang tidak baik-baik saja. Namun di balik proses menunggu serta bertahan itu, selalu ada satu hal yang membuat kita terus berjalan, yaitu adalah harapan. Inilah yang terus dilakukan oleh kawan-kawan tim SAR gabungan, baik itu dari BPBD, TNI Polri, dan pihak-pihak terkait lainnya, terus melakukan evakuasi pencarian musibah kapal Virgo 8 ini, pendengar dan pemirsa. Nah, menghadapi fase kehidupan kita ketika kita sedang menunggu, berusaha bertahan dan tetap menyimpan harapan, nah, kita akan bahas di kesempatan malam hari ini. Sudah hadir bersama kita Mbak Rima Lia Karim, Ketua PW Salimah Kalimantan Selatan dan juga praktisi parenting dan keluarga. Assalamualaikum Mbak Rima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Rima.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Mudah-mudahan hatinya juga tetap sehat ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Apalagi terkait musibah kapal Virgo ini Mbak Rima, memang kalau kita lihat update-update terbaru dari kawan-kawan reporter RRI juga bahkan sampai bertanya-tanya kapan berita, meskipun keluarga ada yang mengatakan kalau memang sudah takdir diwafatkan oleh Allah Ta'ala, minimal ada kabar jenazahnya ada.
1: Seperti apa?
0: Seperti apa? Takutnya seperti lagunya almarhum Jenang Ardiansah yang di mana makam abahku yang dibawa Belanda, tapi makamnya kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Jenazahnya kita nggak tahu di mana. Itu yang sangat menyakitkan pendengar dan pemirsa.
1: Iya, sangat. Iya.
0: Itu.
1: Iya. Benar kata Adit tadi, menunggu itu suatu hal yang sangat tidak nyaman, ya. Sedangkan kalau kita lihat otak kita itu menyukai kepastian, Dit. Dan otak kita suka memprediksi. Coba bayangkan ya. Ketika seorang ibu melihat sudah jam 11 malam, anaknya kok enggak pulang-pulang, itu ibunya pasti bolak-balik ya. Nelpon, WA ke teman-temannya. Ya, bolak-balik mungkin melihat pintu, pergi barangkali melihat pagar sudah sampai belum, seperti itu. Ya. Maka pada kondisi seperti itu wajar dong segala perasaan kita kadang-kadang menghantui, Dit. Jangan-jangan ya, asumsi-asumsi mulai keluar tuh, cemas. Ya apalagi kalau kita memikirkan ya, otak kita memprediksi anak kita barangkali kuliah di mana, melewati jalan apa, sehingga pikir-pikiran buruk sudah mulai melanda. Ditambah lagi barangkali ada cerita-cerita horor yang mungkin membuat anaknya lewat jalan sana, ya. Maka pada saat seperti itu memang ada hal-hal yang perlu kita lakukan sehingga pada proses menunggu itu tidak membuat seseorang itu bertambah kacau perasaannya, Dit. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang menunggu untuk bertahan dan berharap, sebenarnya KM Virgo ini menjadi suatu refleksi tersendiri bagi kita. Siapapun pada saat ini punya KM Virgo 8 di dalam hidupnya sebenarnya. Seseorang yang sedang menunggu dokter, barangkali dokter melakukan pemeriksaan, kayaknya penyakit ibu serius atau bapak barangkali. Hari demi hari, apalagi kalau seandainya sampelnya dikirim ke Jakarta, ada kayaknya penyakit-penyakit tertentu yang kita di Kalsel nggak sanggup barangkali harus dikirim sampelnya ke Jakarta. Fase sehari, dua hari, sebulan itu wah menyiksa banget. Tanpa kita tahu kabarnya apa. Ketika kita ke dokter, dokter pun kadang-kadang masih jawabannya abu-abu. Ini juga semakin membuat kita cemas kan, Ditya. Atau barangkali pada seseorang yang dia di PHK, kemudian dia melamar pekerjaan. Ini juga menunggu yang membuat dia gelisah sampai kapan. Setiap hari kehidupan terus bertambah kan, sulit ya Ditya. Permasalahan di depan mata, mau sampai kapan aku seperti ini. Begitu juga barangkali setiap orang mungkin ada menunggu-menunggu yang lain. Ya, kalau kita yang lihat Ditya, yang kadang-kadang tidak punya semacam kepastian di dalam hidup. Memang pada akhirnya ada banyak hal ketika kita menunggu suatu hal ya, yang masih kita bisa nyalakan, sesuatu yang bisa kita kendalikan kan ya. Ada dua hal yang sudah pasti kita mengetahui, ada suatu hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Cara kita berpikir, cara kita mengelola ketakutan, cara kita mengelola cemas, cara kita mengelola sedih, ucapan-ucapan kita ya, perilaku kita, itu masih bisa kita kendalikan, Dit. Tapi suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan, apakah tim SAR di sana bisa menemukan atau tidak? Apakah cuaca akan bersahabat atau tidak gitu? Apakah setelah tim SAR menemukan kondisinya masih sesuai harapan atau tidak? Itu banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Bahkan kalau kita katakan seandainya aku rela nih apapun kondisinya, mungkin kita masih ingat cerita Bapak Gubernur, mantan Gubernur Bandung ini ya, Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Tidak mudah kehilangan putra tercintanya gitu ya. Dia sampai menjanjikan nilai yang sangat besar ya kepada siapa yang menemukan, dan benar ketika seseorang menemukan warga negara di sana, dia memberikan hadiah yang sangat luar biasa hanya sekedar untuk mendapatkan jenazah anaknya, bukan suatu kepastian apakah anaknya itu akan masih hidup atau tidak. Nah, inilah ketika kita tidak bisa memanage antara ketika kita menunggu, bertahan dan memiliki harapan, pada akhirnya benar kata Adit, kita bisa dilanda keputusasaan gitu. Karena pada saat kita menunggu, Dit, guncangan emosi itu membuat kita gak nafsu ngapa-ngapain kan. Anak saya kebetulan ikut ekskulnya tim bantuan medis di kedokteran. Dia bertemu dengan orang-orang di sana, aduh gak sanggup nih dengar cerita-cerita mereka. Ada seseorang katanya yang baru sekali ingin merantau ke Kalimantan. Coba Dit bayangkan, istri menjadi TKW katanya, dan dia ingin berharap kalau gitu aku cari kerja aja di Kalimantan. Dia membawa putra dari istrinya, ya kebetulan anak sambungnya. Dan pertama, putra itu katanya selama ini gak bisa dekat dengan dia. Kali ini dia bisa dekat, sudah mulai dekat dengan dia, memanggil abah, dan aku kepengen ikut abah ke Kalimantan. Bayangkan Dit, ini sudah perasaan merasa dekat. Nah sekarang dia bilang, alhamdulillahnya bapak ini pakai life jacket kan Dit ya, dia ada pakai pelampung, dia selamat, tapi putranya tidak selamat Dit. Coba bayangkan lipatan perasaannya, di mana aku, putraku sudah belajar mencintai aku dan aku ingin datang ke Kalimantan, ingin melabuhkan harapan. Traumanya itu ya Allah berlipat-lipat, yang membuat dia mendengar suara air saja tidak sanggup dia bilang, apalagi suara ombak. Yang di sana banyak saudara-saudara kita lagi menunggu kepastian di tenda-tenda seperti itu gitu. Ya sudahlah, sekarang asap ya, kabut asap yang ini saja sudah membuat sebagian kita mungkin tidak sehat ya, tidak baik-baik saja kondisinya. Ini guncang-guncangan perasaan yang membuat mereka kadang-kadang sanggupkah aku bertahan. Apalagi yang kita mungkin begitu banyak orang-orang kehilangan adalah orang-orang yang benar-benar sangat dicintai kan Dit. Yang seperti Bapak tadi yang dia datang ke sini dengan sejuta harapan. Nah, kondisi seperti ini kalau seandainya ada seseorang yang berempati, inilah bagaimana peran, barangkali entah siapa yang ingin berempati, bagaimana meletakkan posisinya agar mereka yang tidak terluka tidak bertambah lukanya hanya gara-gara salah lisan dan perlakuan kita. Ya.
0: Bikin sedih Mbak Rima sumpah.
1: Iya.
0: Sedih banget. Sampai malah keingatan bagaimana seandainya seorang ibu yang menunggu anaknya yang menjadi korban KM Virgo ini.
1: Betul, Dit. Coba bayangkan. Yang mungkin kuliahnya di Surabaya atau sebaliknya, mungkin ada keperluan dia ke Banjarmasin barangkali Dit ya. Mungkin akan banyak cerita-cerita mengalir yang mungkin kita tidak tahu. Tapi kalau kita tanya lebih dalam, kayak anak saya tadi nanya, akan banyak cerita-cerita yang barangkali ini anak kesayanganku, ini anak satu-satuku, ini harapanku. Banyak kan itu ya, yang membuat kita mengatakan ya Allah gitu. Mungkin sebagian akan mengatakan, kenapa aku yang dipilih untuk mendapatkan takdir yang buruk seperti ini, ya kan Dit? Wajar kalau di sana yang kita temui adalah orang-orang dalam kondisi marah, hopeless barangkali, orang-orang yang bisa jadi apakah aku masih tetap ingin hidup atau tidak, jika memang yang hilang ini adalah orang-orang yang ayahku, ibuku, anakku barangkali, Dit. Disinilah otak kita yang tadi kadang-kadang berusaha gitu ya mencari informasi, karena otak kita tidak menyukai kekosongan ya. Ketika kita takut, kita berusaha nih mencari cara bagaimana supaya kita aman. Ketika kita barangkali belum ada kabar, otak kita mulai mencari-cari prediksi, kira-kira seperti apa, jangan-jangan terjadi sesuatu. Otak kita terus berusaha mencari nih, karena ketidakpastian itu lagi-lagi bukan hal yang paling disukai otak. Nah, maka akhirnya apa yang terjadi, jika ini tidak kita manage, tidak kita bantu saudara-saudara di KM Virgo, minimal ada yang mungkin membantu, walaupun juga teman-teman dari faktor psikologi saya dengar kesana, teman-teman dari kedokteran juga kesana, mahasiswanya dilibatkan, respon tubuh sudah pasti akan menguatit ya, seiring dengan perasaan kita. Cemas otomatis akan meningkatkan bagaimana denyut nadinya, pernapasannya, tekanan darahnya, jantungnya berdebar-debar, perutnya gak enak, kadang-kadang kram, kadang-kadang pikirannya gak menentu, bikin dia gak makan gitu ya, pikirannya berputar-putar, sakit kepala dan seterusnya. Nah, disinilah kadang-kadang segala hal-hal yang buruk, apakah itu fakta, sulit dibedakan dengan asumsi. Dan pada kondisi seperti ini, ketakutan-ketakutan akan dipenuhi dengan segala asumsi-asumsi yang buruk kan gitu ya. Dan ini semakin membuat mereka dalam kondisi terpuruk kadang-kadang, ya.
0: Baik. Dan bahkan terkadang kondisi ini juga menimbulkan halusinasi atau khayalan yang berlebih.
1: Ya. Kadang-kadang kita mungkin, bagi sebagian orang mungkin akan menghibur waktu-waktu bahagia bersama dia. Ketika ingat dia tidak di samping kita, sakitnya dalam ya, Dit ya. Sekarang dia nggak ada loh, gitu. Ya, Dit. Coba kita bayangkan. Yang tadi saya katakan, ada KM Virgo semua di diri kita. Ini yang membuat kita gini, aku dulu apa yang kulakukan ketika ayah masih hidup, ibu masih hidup gitu. Ternyata di sini kita merasakan orang-orang yang ternyata sudah terpisah dengan kita, ternyata begitu berarti loh sebenarnya gitu ya. Ketika mereka bersama kita, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan hal yang terbaik gitu? Ketika kita mengingat hal-hal yang manis dengan dia gitu kan ya, mungkin ada hal buruk, tapi pada kondisi seperti ini kan, hal-hal yang manis yang kita ingat pada dia, ini yang membuat kita merasa, yuk mulai sekarang perlu banget tuh orang-orang yang benar kita cintai, jangan berlambat-lambat untuk melakukan kebaikan dengan dia kan.
0: Baik, ya. Ini mungkin terutama buat teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, anak muda sekarang, jangan marah kalau mungkin entah ayah atau ibumu nelpon malam-malam jam berapa bulik.
1: Iya, betul.
0: Ini satu kenangan tersendiri juga buat pribadi, Pak.
1: Insya Allah. Yang kita sebel banget ditelepon lagi asik-asik nongkrong ya, Dit. Norak gitu
0: bilang. Setelah acara ini, pendengar, kita merasa seberapa mengkhawatirkannya orang tua kita di rumah, terutama ibu.
1: Iya, dia tidak melihat anaknya dengan panca inderanya, Dit. Ya, tidak mencium bau anaknya. Oh, itu pikirannya kemana-mana. Ya. Nih. Karena ya tadi cinta ujungnya sebenarnya, tapi dia tidak bisa memberikan cinta itu dalam bentuk yang nyaman didengar atau dirasakan.
0: Baik, ini luar biasa. Pendengar, ya. Mungkin ada yang nelpon sudah Mbak Rima.
1: Ya.
0: Ingin menyampaikan unek-uneknya, kami persilakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Hadi.
0: Nggih, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Mas Wawan di Jorong, Trampat Tangatur.
0: Oh, nggih, silakan ya. Mas Wawan di Jorong, nggih.
2: Ini Bu, ini ada pengalaman.
1: Betul.
2: Saya pernah itu jam 10 orang tua nelpon.
1: Iya.
2: Sepuluh pagi kan. Gitu. Jam 1 siang saat di sholat zuhur dapat telepon orang tua meninggal.
1: Oke.
2: Okay. Itu kejadiannya di Rongikis di Kabupaten Pasir.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi jam 10 pagi nelpon saya ambil sehat kan. Waktu posisi saya di singa, masih di Singanyam. Nelpon jam 10 pagi sehat. Habis sholat zuhur dapat telepon dari keluarga, dari pihak sekolah kan, orang tua meninggal.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi sih meninggalnya itu di luar, maaf saya gak pengen cerita, di luar nalar.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi itu saksinya banyak. Security pihak sekolah, lalu dia ke kantor, itu masuk ke ruangan yang orang tua tinggal kan, orang tua sudah cleaning service.
1: Iya. Yeah.
2: Di pihak di sekolahan. Jadi waktu itu di ruangan itu ada orang tua saya sama security. Dan security-nya itu ke kantor. Mungkin bikin kopi atau teh kan untuk guru-gurunya. Begitu security masuk ke ruangan yang ditinggali orang tua sama security, itu sudah ditemukan meninggal dunia.
1: Oke.
2: Okay. Itu tragedinya itu tahun 2011. Jadi cuma pagi, jam 10 pagi nelpon, jam 1 siang itu anak apa sudah meninggal dunia.
1: Oke. Okay. Apa yang Bapak rasakan, Pak, pertama kali mendengar berita seperti itu? Dan mungkin sedih Bapak berlipat karena meninggal saja sudah sedih ya?
2: Salah nangis. Pada pagi sempat nelpon selalu ngomong sama saya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi jam 1 siang itu dengar pihak itu nelpon orang tua meninggal.
1: Padahal Bapak masih kontak beberapa jam yang lalu ya?
2: Iya, 10 pagi itu nelpon, jam 11 dengar kabar meninggal.
1: Sangat sedih kalau kayak gitu memang.
2: Berapa menit itu? 10, iya. 11, 12, jam 1
1: rasanya dengar kabar meninggal. Otak kita sulit menerima ya, Pak?
2: Ya, pertama yang saya nangis kan begitu dengar kabar, awalnya meninggal, begitu. Sudah dikuburkan, ada info ternyata meninggalnya itu di luar. Misalnya ada tragedi lah.
1: Oke, oke, oke. Meninggal saja sudah menyakitkan, ditambah meninggal karena tragedi sesuatu.
2: Bukan sakit,
1: tapi
2: karena tragedi.
1: Oke.
2: Okay. Ya ibaratnya kayak KM Virgo ini kan nggak sehat, pasti kan dalam keadaan sehat kan,
0: dari
2: Surabaya, ada tragedi. Ya kalau seandainya orang sakit meninggal mungkin masih
1: Bapak mungkin lebih mudah nerima ya.
2: Nama di rumah sakit meninggal mungkin masih diterima. Ini posisi sehat ya, kayak ibaratnya kayak kapal Virgo kan.
1: Iya betul, Pak.
2: Berangkat dari Surabaya sehat.
1: Dada halu-halu kan? Foto-foto ya, Pak.
2: Ada tragedi meninggal dunia kan.
1: Betul.
2: Bagian kan.
1: Iya. Ya. 15 itu tahun berlalu, apakah rasa sakit dan sedih itu masih dirasakan, Pak?
2: Ya kalau ingat meninggalnya ya itu masih. Jam 10 pagi nelpon, jam 11 meninggal itu kan pada anu.
1: Iya.
0: Iya benar.
2: Itu terakhir pengalaman tahun 2011.
1: Iya.
2: Tahun 2011 sampai sekarang ini masih ingat saya. Pengalaman saya.
0: Baik, terima kasih Mas Wawan.
1: Sudah pengalaman pagi ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya tidak mudah ketika kita berada dalam kondisi seperti Mas Wawan ataupun teman-teman saudara yang di KM Virgo ya.
0: Baik, kami terima kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Pak Sadam.
3: Assalamualaikum Mbak Rima.
1: Waalaikumsalam Mas Sadam. Mas Sadam.
3: Iya, saya lihat di HP, wah ceria banget ini. Nah, saya bersyukur. Alhamdulillah Mbak Rima selalu sehat.
1: Amin.
3: Nah, gitu loh. Ini Bung Padi kah?
0: Aditya.
3: Oh, Aditya. Okay. Nah, Aditya juga sehat. Kayaknya senyum-senyum tuh sendiri.
0: Alhamdulillah.
3: Oh iya.
0: Cuman agak kalau aja diingat zaman kuliah sekolah dulu lah.
1: Iya.
3: Nah jadi begini Mbak Rima ya. Kalau orang senang-senang punya orang tua ya.
1: Iya.
3: Itu khususnya ibu begitu loh. Kalau Sadam tidak kenal ibu.
1: Iya.
3: Nah gitu loh. Yang kenal itu kakak beliau.
1: Oh, iya.
3: Yang memelihara Sadam waktu kecil.
1: Kecil itu ya.
3: Nah iya, kemudian masuk kelas 1 Sadam ditransfer ke rumahnya Abah. Ya katakanlah transfer begitu ya.
1: Iya.
3: Nah di situ bertemu dengan orang yang kejamnya melebihi daripada ibu kota. Nah di situ Sadam dididik dengan kesedihan, dengan perih, dengan kepahitan apa dan sebagainya begitu ya, yang masam masin segala-galanya lah. Nah jadi ringkasnya Mbak Rima, pada waktu ayah meninggal sebelumnya itu Sadam sudah bertemu satu minggu sebelumnya gitu loh. Nah ya kan, karena beliau tinggal di Batu Licin. Sadam itu waktu berpisah minta maaf, minta ampun, minta reda segalanya.
1: Sempat gitu ya?
3: Iya, segalanya itu apa dan sebagainya. Kata Abah, iya. Nah hari ini bah, anu saya pulang. Hati-hati kamu, insya Allah. Satu minggu kemudian Mbak Rima dapat telepon pagi-pagi, ya, dapat telepon pagi-pagi. Sadam tanpa sarapan, cuman minum kopi doang, langsung berangkat pakai roda dua. Nah, jadi perhitungan orang-orang di sana itu, keluarga itu, Sadam itu cuma 3 jam setengah
1: dari
3: Kampung Melayu sampai ke rumah di Batu Licin.
1: Oh,
3: wah ya, kecepatannya berapa
1: berarti ini? Berarti ngebutnya ngeri ya tuh,
3: iya,
1: ya.
3: Pokoknya imper itu Mbak Rima menikung aja Sadam rasakan tuh sampai 90.
1: Iya.
3: Nah, jadi waktu itu saya selalu berzikir, bersalawat, begitu kan. Pokoknya segalanya lah, apa itu, selalu ingat gitu loh. Kalau memang sampai waktunya, saya akan innalillah juga di jalan ini. Kecepatan Sadam tidak mengurangi itu. Demi orang tua, Sadam rela mati.
1: Begitulah. Karena mendengar berita ya.
3: Iya, karena mendengar berita itu cuma 3 jam setengah loh.
1: Di zaman nah, gunung kita itu belum bisa dilewat itu, jalan bergunungan.
3: Nah, jadi ipar saya bilang, Sadam, kamu jam berapa tadi berangkat? Jam sekian. Waduh, 3 jam setengah. Berapa kecepatan kamu? Ah, enggak tahu aku. Pokoknya di atas 90. Nah, terus Sadam ini supaya enggak sedih, Mbak Rimaya,
1: padahal
3: ayah sudah meninggal, supaya mengurangi kesedihan, saya bilang, ini shogun kan saya pakai. Nah, shogun dilawan. Nah, pada tertawa yang mendengar itu, semua keluarga itu ratusan sudah ngumpul itu.
1: Nah,
3: tinggal nunggu Sadam gitu.
1: Berusaha ya. Pindah fokus.
3: Nah, iya. Nah, begitu sampai, ya, saya langsung dekat apa dan sebagainya. Sadam doakan apa dan sebagainya. Tapi di dalam batin aja mendoakan itu. Nah, ulun bah datang menghadiri pian. Memang niat Sadam dulu, Mbak Rima, ini tercapai sebenarnya jauh-jauh sebelumnya. Kalau saya panjang umur, insya Allah mudah-mudahan saya bisa mengantarkan ayah saya di tempat yang terakhir. Nah, terkabul Mbak Rima. Nah, jadi kalau sudah ingat sekarang itu terkadang payah juga. Ya, pikiran Sadam ini, iya, lemas juga hati rasanya itu. Tapi Sadam begini Mbak Rima. Kulunapsin zaikatul maut kan, setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, Sadam pun nanti akan mati. Nah, cuma kapan waktunya itu belum tahu. Nah, gitu kan. Jadi, nah, itu yang sebagai rem. Sebagai rem. Jadi air mata Sadam Sadam tahan supaya enggak keluar, karena sudah dididik tadi itu. Dari kesedihan, kesakitan, kepahitan, kemasinan, keasaman, sudah luar biasa mental di situ. Jadi menghadapi kesedihan itu memang terasa banget sih, tapi alhamdulillah mampu bertahan. Nah, kalau sudah ibu enggak ada cerita lagi, karena waktu Sadam masih bayi, ibu sudah innalillah gitu. Nah, jadi ini pengalaman Sadam Mbak Rima. Kalau menurut responisasi Mbak Rima ini, kira-kira gimana ya Sadam ini? Nah, makanya kan mentalitasnya ini harus bagaimanapun juga, karena kita menjalani kehidupan kan. Nah, gitu. Jadi, apa namanya, walaupun hujan, panas, Sadam berpikir spontanitas. Wah, hujan terus, wah itu tugasnya. Nah, biznillah. Panas, itu tugasnya, biznillah. Kalau mau berlindung, lindung aja. Payung ada, jas hujan ada. Kalau panas, nah juga berpayung gitu loh. Atau duduk di mana kek, yang segera apa agak enak gitu rasanya gitu loh. Nah, barangkali itu aja Mbak Rima. Untuk sementara ini, barangkali nanti bisa dikontinu sesuatu saat. Karena ini pengalaman Sadam yang benar-benar terjadi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya pendengar dan pemirsa, kami informasikan sekarang sudah masuk kumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Nah, mungkin Mbak Rima, dari dua pengalaman pendengar kita ini dan juga pengalaman KM Virgo 8 ini, Mbak Rima, mungkin seperti apa kita menyikapinya, terutama dalam lingkup Islam ini,
1: Mbak Rima? Sebenarnya yang membuat kita tambah menderita bukan fakta yang kita dapatkan, oh ayahku meninggal, oh aku kehilangan, Tapi adalah yang membuat kita tambah menderita adalah pikiran di atas fakta itu. Ya, mungkin kalau ketika pada Pak Wawan, yang membuat dia tambah menderita, kok ngapa? Aku kan barusan aja beberapa menit lalu telepon-teleponan, jangan-jangan gitu kan ya. Andai pun benar terjadi tragedi yang tidak sesuai harapan, karena kita pun menambahkan lagi kenapa dia tega orang itu melakukan, misalnya anggaplah membunuh ayahku, meracun ayahku, apapun itu terjadi kalau kita anggap suatu tragedi ya gitu ya. Atau kalau mungkin Bang Sadam gitu, kalau dia tidak bisa menerima kondisi seperti itu, maka pikirannya pun akan bertambah-tambah. Kenapa waktu sakit aku gak dikabari, sehingga ketika aku menemui ayahku sudah dalam kondisinya meninggal. Nah, bukannya sekadar faktanya, tapi cerita-cerita yang kita bangun di atas fakta tadi, yang berkembang kesana dan kemari. Di sinilah pada akhirnya punya formulasi. Tadi dari Bang Sadam kita belajar formulasi beliau adalah, dia berusaha pindah fokus ya. Memang satu hal yang perlu kita lakukan mengendalikan emosi kita adalah kita mengidentifikasi, memang kita kenali emosi kita apa. Wajar kalau kita sedih, kita marah, kita kecewa gitu. Ketika kita bisa memberikan nama kepada emosi kita, bahwa kita kecewa, kita sedih, kita marah, maka bagian otak kita yang meronta-ronta tadi, Dit, yang kok pengen ngamuk, pengen marah, mungkin yang keluarga KM Virgo sendiri mungkin marah, gimana sistem keamanan di Indonesia, gimana segala macam, seharusnya disiapkan pelampung lebih banyak, kan bisa deh ya, kalau kita mau gali kesana kemari nih, ya. Tapi tentang bagaimana dia bisa, ketika dia menamai aku sedih, aku marah, aku kecewa, maka bagian otak yang memang sangat ketakutan, sangat ingin marah itu, dia mulai ini, Dit, kayak orang yang didengari curhat. Aku tahu kamu sedih, aku marah. Ya, sekedar baru kita ngasih tahu kepada diri kita, aku marah, aku sedih, aku hampa, aku gak enak gitu. Maka disinilah kemudian setelah kita memberi nama kepada otak kita, setelah kita menarik nafas dalam, buang perlahan ya, mungkin seiring dengan angin segala macam, otak kita yang bijaksana, mungkin kayak Bang Sadam bisa membedakan yang benar lebih benar, itu lebih terkonek, yang buat kita mengatakan oke lah pada akhirnya aku bisa menerima kondisi seperti ini. Memang gak mudah untuk membuat orang berada seperti itu, karena kondisi cemas, sedih, segala macam, otak kita langsung memasuki mode berperang, Din. Kalau kita berani, kita akan marah-marah, kita barangkali mungkin KM Virgo ini, kalau ada yang berani penumpangnya mungkin akan demo barangkali ya, tapi gak berani, dia akan nangis, ya sejadi-jadinya barangkali, kenapa aku mendapatkan target seperti ini, atau sebagian orang barangkali mulai menggi-begi baik kapal itu, mulai barangkali buat-buat tulisan sebagai netizen barangkali. Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Itu adalah cara kita sebenarnya, cara otak untuk membuat memperlihatkan bahwa aku gak menerima kenyataan seperti ini. Pada akhirnya tujuan kita adalah kita bisa menerima kenyataan itu kan, gitu. Memang tidak mudah. Inilah kita yang perlu belajar pada akhirnya. Pak Wawan sendiri merasakan 15 tahun berlalu. Kalau ingat cerita itu mungkin masih menangis mungkin Pak Wawan gitu. Dan itu wajar, kita begitu mencintai dia kan.
0: Baik, kalau ya. Pengalaman seperti yang Mbak Rima bilang tadi, terkait tentang menahan emosi, perasaan, marah, kesal, dan apalagi melimpahkan kemarahan atau kekesalan itu kepada orang lain ya. Bukan hanya sekedar tragedi kapal Virgo ini juga, bahkan sebagian di luar sana mungkin permasalahannya kok sampai sekarang belum ada panggilan kerja.
1: Nah, takut, sama Adit.
0: Takutnya kayak nanti gitu. Gara-gara orang dalam nih.
1: Mulai tuh, kita punya asumsi.
0: Asumsi.
1: Apalagi kalau kita lihat dia diterima memang, kayaknya kenalan bapak itu, saudara bapak itu.
0: Atau mungkin seorang wanita, seorang laki-laki menunggu pasangannya kok gak dilamar-lamar. Jangan-jangan dia gak serius sama aku.
1: Iya, di PHP aja. Sekian tahun aku dianggap apa menjalin hubungan dengan dia. Itu juga fase-fase penantian yang kayaknya gak punya jawaban. Itu yang membuat perempuan kadang-kadang bolak-balik. Apalagi kalau seandainya mohon maaf terjadi, bisa hamil luar nikah, Dit. Wah, itu kan perasaan perempuan itu rasanya terguncang-guncang. Apakah dia akan menikahiku gitu? Permasalahanku akan kemana? Maluku seperti apa? Ya, kondisi-kondisinya seperti itu. Nah, disinilah bagaimana dalam hal ini kalau kita katakan korban ya, tidak cukup hanya sekedar memang kita pasti sedih, kecewa dan menyesali. Tapi bagaimana kita membantu korban dalam hal ini untuk mengelola hari demi harinya, sehingga fase-fase di mana dia menunggu ini pada akhirnya bertahannya seperti apa yang dimaksud. Ya, bukan hanya sekedar bertahan tapi mengutuki, tapi bertahan seperti apa yang mungkin lebih produktif. Dan pada akhirnya bagaimana menghidupkan harapan seperti kata tadi kan.
0: Baik, tapi terkadang setiap orang di posisi yang itu, orang-orang di sekitar hanya mengatakan yang sabar, yang kuat, bertahan. Tapi betul, sedangkan betul. Di sisi posisi si korban, Terkadang kita hanya bisa mengatakan kamu bukan berada di posisi aku, jadi kamu nggak mungkin tahu seperti apa perasaanku. Betul. Nah, terkadang kita di sini apa sebenarnya membuat seseorang itu mampu bertahan dan bisa lebih produktif? Tapi tidak menutup kemungkinan juga beberapa cerita juga yang kita ketahui ada yang malah melakukan hal-hal yang jauh di luar nalar, mulai dari mohon maaf, mungkin dia malah jadi lebih tersesat, atau mungkin dia asalnya mohon maaf, terkadang ada guyon ya di media sosial, laki-laki jahat itu sebenarnya adalah laki-laki baik yang tersakiti atau sebaik dan segala macamnya.
1: Atau tadi kalau cari pekerjaan dia gunakan dukun.
0: Iya, terkadang ini Mbak Rima yang di posisi korban ini yang orang di sekitar tuh agak bingung juga. Aku ngerti perasaanmu, gimana bisa ngerti kan posisinya.
1: Makanya ketika kita ingin, kalau seandainya kita punya kelapangan hati untuk benar-benar berempati dengan korban, Anda nggak perlu banyak sibuk dengan mengatakan sabar, ikhlas, syukur yang kuat ya. Anda cukup menemani dia menangis saja, nggak usah ngomong apa-apa. Ya, cuma mungkin kita akan katakan, aku ada di sini, kamu mau menangis, menangislah, nggak apa-apa kok, aku sediakan bahuku, aku paham kamu sesedih ini, kamu sakit ya, gak apa-apa kok boleh menangis ya. Karena ini jauh membuat dia merasa gini, kadang-kadang orang pengen merasa gini, Dit, aku mendapatkan musibah ini ada temannya, Dit, gitu nah. Jadi aku tidak menanggung ini sendirian, walaupun hanya sekedar ada seorang menemani, itu dia sudah merasa dia ditemani mendapatkan musibah ini. Perasaan kita itu kan yang sakit itu adalah ketika kita mendapatkan masalah ini, tidak ada orang lain menemani kita. Ketika orang sibuk menasihati kita, ngejudge kita, ya, dianggap kurang bersyukur, kurang beriman dan sebagainya, banyaki sholat, itu kita merasa sendirian mengarungi masalah ini, Dit. Dan kita tahu otak manusia memang tercipta makhluk sosial kan ya. Maka kita merasa penting banget lingkungan ini mendukung kita, tapi lingkungan seperti apa? Apakah ini lingkungan akan menjadi semacam red flag atau toxic bagi kita atau sebaliknya? Memang lingkungan yang membuat kita bisa melakukan, kalau anggap itu menunggu, tapi menunggu yang produktif gitu.
0: Baik, ini menunggu yang produktif seperti apa? Ini terkadang masih ambigu nih kalau Aditya sendiri menangkapnya, Mbak Rima.
1: Iya, memang menunggu tuh kan lagi-lagi gak enak ya Aditya. Tapi kan ada yang menunggu, tapi kita punya asumsi. Menunggu produktif adalah kita minta informasi dari sumber yang resmi nih. Ya, mungkin dalam hal ini adalah kita mintanya dengan badan SAR gitu badannya ya. Nah, kemudian kita kalau misal mau berkomunikasi dengan orang-orang yang memang relevan memberikan informasi tersebut. Kalau misalnya kita di rumah sakit, bicaranya dengan dokter, bukan dengan yang barangkali belum tahu penyakit yang ini, keluarga kita barangkali. Atau menunggu yang produktif itu berarti dia juga ngasih hak kepada dirinya. Kadang banyak orang menunggu yang tadi fokusnya ke sana, dia sendiri nggak makan. Makanya sering ya kalau kita seandainya merawat orang sakit, jangan lupa ya, yang merawat juga makannya yang sehat, kan itu nggak selera-selera makan tuh, Dit, ya. Kemudian jangan hanya dia saja yang dipakai, dia aja sendirian, ini lama-lama juga hancur badannya, kolaps sendirian. Coba tidurnya, kalau kita lihat di pelabuhan itu mana duduk tidurnya, duduk-duduk aja kan, Dit, mana sanggup badan. Bolehlah ganti-gantian yang kayak gitu gitu ya. Dan pada akhirnya kita perlu juga cari dukungan sosial, Dit, ya. Dukungan sosial ini yang membuat kita pada akhirnya, kalau seandainya yang kita dapat itu hal yang buruk tadi, ada penyangga di diri kita. Jadi ketika kita cemas, kita yang sering kita pikirkan memang kita memikirkan orang yang kita sayangi gitu ya, tapi belum tentu yang terjadi pada orang kita sayang itu seperti seburuk yang kita pikirkan. Jadi pada saat kita berhenti sejenak, bernapas, makan ya, relax ya, pada saat kita meminta bantuan kepada orang lain, inilah namanya bertahan yang lebih produktif. Anda bertahan, tapi Anda tetap amanah dengan diri Anda. Kita sudah kehilangan orang terdekat, jangan lagi kehilangan Anda, karena Anda yang barangkali terlalu cinta sehingga tidak menyayangi diri.
0: Baik, sudah kehilangan orang lain, jangan sampai kehilangan diri sendiri juga, Mbak ya.
1: Iya.
0: Oke, nah tapi terkadang kalau kita harus bertahan dan menunggu, kira-kira Mbak Rima, kondisi yang seperti apa ketika seseorang itu apakah harus benar-benar terus bertahan atau melepaskan?
1: Sampai kapan ya, Dit, ya?
0: Iya.
1: Memang kalau kita bicara sampai kapan, mungkin pihaknya berwenang akan mengatakan, kita coba bertahan 2 minggu, seminggu 2 minggu. Mungkin sebagian tubuh kita akan mengatakan, ini cuma menghibur. Kenyataannya barangkali seminggu jangan-jangan dia sudah meninggal di laut, dimakan oleh binatang barangkali. Tapi kita pun juga dengar cerita-cerita heroik ini, Dit, ya. orang-orang yang bertahan di lautan dan diselamat, ya. Itulah yang kadang-kadang masih dikuatkan harapan kepada keluarga yang sedang menunggu. Tapi sebenarnya adalah tentang bagaimana dia bisa mempercepat level penerimaan sebenarnya. Ya, siapapun barangkali keluarga itu bisa saja menunggu, barangkali ada keluarga di sini gitu ya. Dia numpang tinggal di sini atau memang ada rumahnya di sini, dia menunggu dari rumah barangkali. Tapi sebagian yang sedihnya kita memang sebagian juga ada yang tidak punya keluarga di sini kan. Seperti yang saya ceritakan tadi, nunggunya otomatis di pelabuhan. Walaupun pemerintah katanya menyediakan juga hotel lah katanya, untuk tempat penginapan ya. Walaupun perasaannya tidak cemas, masalah seberapa cepat kita di level penerimaan. Ini perlu orang yang bisa menarik rasa sedih sakit hatinya, Dit. Siapa dia gitu nah. Kalau memang ada relawan atau siapapun yang memang berkenan menarik perasaan sakitnya secepat itu, mungkin level penerimaan lebih mudah. Tapi pada kasus kehilangan, kita tidak punya target dia harus bisa menerima itu seminggu, dua minggu, sebulan, mungkin berat, setahun barangkali. Setidaknya, tiga bulan ini dengan seminggu itu, rasa kehilangannya ada, tapi intensitasnya sudah turun. Ya, anggap kemarin seminggu pertama 10, mungkin minggu kedua sudah 9. Minggu berikutnya turun lagi. Tapi rasa kehilangan itu masih ada, enggak apa-apa. Setahun, dua tahun, kayak bahkan sama kayak Mas Wawan tadi. 15 tahun masih ingat dan mungkin masih meneteskan air mata. Karena memang orang itu berarti bagi kita.
0: Baik. Ini dia pendengar yang susah diterapkan tapi mudah kita katakan. Iya. Ya. Jadi bahasanya tuh kalau ingat cerita Sirah Nabawiyah, aku memaafkan dan mengikhlaskan tapi aku tidak bisa melupakan.
1: Betul. Ya.
0: Saat wafatnya paman Nabi di perang Uhud.
1: Iya, betul, Hamzah. Sehingga Rasulullah, ya bolehlah masuk Islam Hindun, tapi aku gak kepengen ketemu kamu lagi, gak pengen lihat mukamu lagi. Kan sakit, selevel Nabi gitu loh, yang kita kira hatinya lapang kan memaafkan siapapun ya, Dit ya. Tapi untuk kasus yang itu, karena nih, yang dibunuh itu, orang yang kucintai. Masalahnya di sana, orang yang kucintai, Dit. Kalau dia hanya teman kita yang siap, sahabat kita biasa barangkali, ya kita lebih ikhlas barangkali. Semakin kita cinta, semakin dekat, semakin kita punya ekspektasi, disitulah letak ujian dan kesakitannya kan di dalam kehidupan.
0: Ya. Mungkin saat ini pendengar bagi kita, bagi Anda belum merasakannya, tapi ya, mau tidak mau kita harus menyiapkan mental, hati.
1: Jika suatu hari
0: atau suatu saat kita merasakannya, tapi mudah-mudahan na'udzubillah min zalik, jangan gitu Mbak ya. Yang normal-normal aja lah. Saya sebenarnya juga ngomong seperti ini agak takut sebenarnya.
1: Ya. Takut jadi doa ya, Diet ya.
0: Takut jadi doa. Ini agak merinding sebenarnya ke badan ini dingin. Ya,
1: betul.
0: Cuman Allah alam, semuanya takdir Allah Ta'ala, kita tidak bisa menentukan, seperti jodoh, rezeki dan juga umur, tidak ada yang tahu. Seperti juga beberapa kejadian-kejadian yang disampaikan oleh telepon kita, kejadian dari KM Virgo, semuanya enggak ada yang mau, enggak ada yang kepengen. Tapi kadar Allah itulah yang terjadi.
1: Ya.
0: Mungkin mudah Aditya ngomong di sini cuman di sisi lain Anda juga takut.
1: Iya.
0: Ini sok ngomong ya.
1: Iya, kamu yang tak ini, kamu gak merasa gitu
0: kamu
1: ya.
0: Belum merasa. Di situ juga ada takut. Makanya Adit juga gak bisa, gak berani sok-sokan yang harus sabar, kuat dan segala macam. Takut juga kalau itu terjadi pada diri Adit sendiri.
1: Ya, pada akhirnya ketika kita membangun harapan, pada akhirnya Adit ya, ketika kita sudah berusaha nih ya, kita menunggu, pada akhirnya kita sanggup bertahan, tapi bagaimana membangun harapan? Pada saat kita membangun harapan, ya, bukan berarti kita menyangkal kenyataan yang terjadi, kan? Ya, iyalah memang mungkin ada sebagian orang membangun harapan, tapi harapan palsu di kepalanya. Saya berharap dia baik-baik saja, ada keajaiban. Oke, memang kita berharap seperti itu. Tapi ada harapan palsu yang kadang-kadang, yang pasti semuanya akan baik-baik saja, pasti Allah tahu yang terbaik, gitu. Tapi cek dulu, apakah itu memang datang dari hati kita atau ternyata kita sedang berusaha menipu diri kita karena kita tidak sanggup menerima kenyataan itu, Dit. Kalau memang masih rasa sakit, pernyataan itu belum bisa keluar dari lisan kita, gak apa-apa, terimalah rasa sakitnya dulu. Memang masih sakit, masih kecewa, masih sedih, masih kehilangan. Kalau kita cuma, ini pindah fokus, vibes positif, berpikir positif, semua akan baik-baik saja, insya Allah. Kalau ada jalan dari Allah gitu kan ya, pasti semuanya bisa kondisinya baik. Kenyataannya kita juga cemas gitu. Benar gak sih sebenarnya ini ya? Atau saya cuma sekedar menghibur gitu?
0: Nah ini kalau sekedar menghibur, Mbak Rima jadi keingetan beberapa guyonan dari kawan-kawan tongkrongan biasanya kan mungkin sering juga mendengar dan biasa kita mendengarkannya, misalnya istri wafat duluan atau suami wafat duluan, gampang nanti nikah lagi. Jangan-jangan itu hanya sekedar pemanis di mulut, tapi sebenarnya di dalam
1: coba,
0: diri sendiri juga kejadian kira-kira seperti apa. Takutnya nanti beberapa kisah juga kan yang yang kita dengar pernah bahkan mantan presiden kita Pak B.J. Habibie terlihat kuat, senyum dan segala macam, tapi sebenarnya di dalam diri beliau tidak bisa melepaskan, bahkan beliau akhirnya belum sampai setengah tahun menyusul istri beliau.
1: Ya, hari sangat berat. Dan kita tahu kisah beliau yang memaksa dokter berkali-kali operasi itu, yang kalau secara logis, dia kan orang cerdas, logis kita berpikir. Tapi kelogisannya hilang kan ketika menghadapi istrinya, masa dokter berkali-kali operasi, yang secara operasi itu tidak juga memperbaiki istrinya kan, Dit? Karena apa? Takut kehilangan sebenarnya. Ya. Ini yang banyaklah kalau kita katakan kisah-kisah orang yang Bapak, mungkin Bapak SBY pun juga kondisinya turun ketika istrinya meninggal. Ya, betapa berarti pasangan hidup kita memang.
0: Ya, agak takut. Apalagi kalau yang mengingat mantan presiden kedua juga, Pak Soeharto, waktu Ibu Tien meninggal juga
1: kondisinya ya.
0: Itu malah satu quotes yang terkadang malah membuat Adit kuat ya, dari kisah beliau sama Ibu Tien. Di balik laki-laki hebat itu ada seorang wanita hebat yang mendukung ya.
1: Iya.
0: Akhirnya setelah wanita hebat itu hilang,
1: pondasinya
0: hancur.
1: Ya, Dit. Dia yang menjadi pondasi berdirinya kehebatan itu ya selama ini. Ya. Jadi walaupun pada akhirnya teman-teman siapapun berada dalam kondisi Anda sedang menunggu, masih kita coba terima telepon.
0: Baik, boleh kami terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Bu Rohinah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Inggih nih.
2: Terima kasih waktunya. Ulun pengalaman dia lah. Beberapa bulan setelah menikah, tahun pertama itu bapaknya sakit. Padahal dulu orangnya pemain bola. Kuat kan, ternyata
1: energi kita berpikir.
2: Setelah kawin dia sakit. Ketika sakit itu, dia ini memang tidak mau dibawa ke rumah sakit. Padahal papa adiknya pegawai rumah sakit. Iya, jadi yang disalahkan saya, ya, istrinya. Katanya istrinya tidak pintar
1: membujuk
2: suaminya untuk berobat. Nah, dia keraskan tidak mau. Lalu periksa-periksa, tambah kuning, ternyata kurang darah.
1: Oke.
2: Okay. Lalu setelah itu dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah melemah kan, karena sudah beberapa hari di rumah. Lalu beberapa hari lagi, habis darah itu cuman tambah berkurang kayaknya. Jadi ada sepupu kita yang tinggal di Martapura, dia tinggal di Banjarmasin. Nanti aku daftarkan nanti dengan dokter Sukarsa penyakit dalam. Lalu dia yang daftarkan, kami dapat nomor berapa, sehingga satu buah mobil itu semua keluarga ikut, kurang lebih 10 membawa diperiksa dokter, ternyata habisnya cuma tinggal satu.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi kata dokter ini dirujuk ke rumah sakit Sukai Insan. Itu pada tahun 2000 berapa itu lupa, tahun 1982.
1: Oke.
2: Okay. Anak saya belum lahir itu.
1: Iya.
2: Jadi saya ngandung hamil ya. Okay. Nah, jadi saya mengiringi langsung di Upnam. Kata dokter semua keluarga jangan ada yang pulang.
1: Betul, habisnya satu.
2: Habis satu, ya antara hidup dengan mati.
1: Betul
2: sudah.
1: Itu.
2: Iya, jadi kata dokter semuanya keluarga jangan pulang. Tak habis, cuman kita alhamdulillah mungkin Allah Ta'ala menolong kita selalu kuat itu.
1: Iya.
2: Ya tidak pingsan kan. Nah, jadi keluarga ada yang tidur berbaring, ada yang
1: semua saling mendukung ya.
2: Menunggu. Ternyata itu kan sudah jadi transfusi tetap jalan. Jalan waktu itu ditargetkan kata dokter ini 2 liter setengah masuk, ternyata 1 liter setengah sudah menggigil. Nah, lalu diistirahatkan ya, ternyata ada diperiksa habisnya agak naik lalu dokter katanya ada gairah ini ya, mudah-mudahan ini keajaiban katanya. Nah, jadi terus sehari semalam jalan terus, dia ini seakan-akan orang yang
4: apa itu tidak sadar kan? Tidak sadar, tidak sadar dengan diri. Kata dokter kelihatan girang, kelihatannya ini mau naik habinya terus setiap hari kan. Ibu nih apa nih? Saya hamil, wah kasiannya ibu ini. Jangan terlalu iya dok, saya tidak terlalu memikirkan, saya tetap berdoa. Ya. Nah lalu beberapa hari di rumah sakit kurang lebih satu minggu. Setiap pagi itu kan dokter saya berat, ya, dok ini penyakit apa dok? Karena waktu itu jadinya malaria itu penyakit apa itu? Yang leukemia.
1: Leukemia. Okay.
4: Ya saya khawatir kalau leukemia kan.
1: Iya iya. Kanker darah.
4: Dok apa dok? Apa dokter tidak mau, saya tidak mau memberikan keterangan yang tidak jelas ya dokter. Nanti kalau sudah jelas saya akan beritahu ibu.
1: Iya iya betul, ya, betul.
4: Kata dokter kan. Tenang aja ibu, tenang aja. Mudah-mudahan ibu tetap berdoa. Mudah-mudahan penyakit bapak ini bisa disembuhkan. Ya. Terus sudah beberapa hari dokter memanggil. Ya, ini ada kebaikan, ada ternyata penyakit bapak bukan leukemia bu, ternyata anemia tidak anemia plastik, plastik itu udah lupa lah, cuman anemia, cuman kekurangan darah. Artinya ada satu urusan tubuh yang ada kelainan, mungkin bisa diberi obat gitu. Nah, jadi setelah itu baik sampai berapa habinya kami bisa keluar, ya keluar baik, ya setelah dia bekerja dulu kan dari Martapura ke Banjarmasin, pulang pergi naik mobil gitu ya, taksi sama kawan-kawan. 2 bulan setengah masuk lagi, tambah darah lagi. Nah saya masih hamil ya, dulunya takut membawa darah, ternyata dari rumah sakit Ulin saya ambil darah untuk transfusi, saya buat masukkan dalam tas, bawa ke rumah sakit Islam lagi masuk. Ya itu pengalaman.
0: Baik, ternyata, terima kasih Bu.
4: Iya, karena Allah yang mengatur kan. Baik. Terus sampai tidak mengira kita punya rumah, bisa pergi haji.
1: Pada nah akhirnya,
4: itu Allah yang mengatur. Jadi tetap berdoa buat tetap berharap.
1: Ya, ya seperti
4: Alhamdulillah
1: itu.
4: Allah menguatkan kita penuh semangat itu Bu.
1: Pernah berada di titik itu ya.
4: Rumah sakit kehabisan uang. Cincin kawin ada lagi yang bisa dijual.
0: Iya.
4: Ya itu aja Bu. Jadi pengalaman kita ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Artinya walaupun bapaknya sudah meninggal, anak-anak artinya tetap diberi pengarahan kayak ini pengalaman nama supaya anak-anak itu tetap kuat. Ya. Ya itu aja. Terima kasih. Ini banyak waktunya nah.
0: Terima kasih Bu.
4: Ya, makasih. Mohon maaf jangan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ma'ana. Ini Mbak Rima.
1: Di akhirnya.
0: Di sisi lain ada innallaha ma'ana, tapi di sisi lain realita juga mengganggu nih, tabrakan banget Mbak Rima.
1: Iya. Alhamdulillah mungkin ini Rohina punya support system secara sosial cukup baik ya. Ya, terlepas dari kita katakan ini keajaiban Allah, ini Allah yang menolong, tapi setidaknya pada saat kondisi seperti itu support sosialnya luar biasa juga gitu. Walaupun di awal ini Rohina mungkin merasa tidak nyaman dengan judge dari keluarganya. Tapi mungkin ada sesuatu, seorang yang sakit yang kita cintai itu yang menyatukan hati kita untuk mau berkorban ya. Katanya tadi yang tidur segala macam di tempat tidur dan sebagainya. Ya. Mungkin tidak mudah berada di kondisi seperti itu, tidak ada uang, harapan juga membingungkan, dokter berhari-hari jawabannya enggak pasti ya. Kita dapat merasakan bagaimana enggak nyamannya di hari-hari yang mengguncang seperti itu.
0: Baik. Ini ya. Itu di sisi Bu Nini Rohina. Jasad beliau masih ada. Jadi kalau kita kembali ke topik kita, kapal Virgo, bagaimana menerapkan innallaha ma'ana ini? Sedangkan kita nggak tahu, ini sangat tabrakan banget, Marima.
1: Ya. Untuk yang mungkin yang sedang menunggu, kita mungkin sedang menunggu terus, telepon itu berdering, kabar itu seperti apa, untuk yang terus bertahan ya. Kita mungkin masih terus menunggu informasi sampai kapan, pikiran kita mungkin berlari jauh kemana, hanya sekedar untuk mencari tahu gitu. Di sini kita mungkin menarik nafas, membuang perlahan ya. Kita kembali untuk menguatkan harapan kita. Ketika kita berbicara harapan, jangan kita mengukur kekuatan kita hanya sekedar dari aku gak boleh nangis ya. Dari sedikit atau banyaknya kita menangis. Mau menangis banyak juga gak apa-apa, boleh kok gitu. Bukan diukur dari oh ternyata kita begitu tegar menghadapi kenyataan ini. Kamu takut juga boleh kok ya. Ketika kita barangkali kita gak kuat merasa seperti ini, kita pengen curhat dan kita merasa aku gagal jadi orang tua yang gagal mungkin melindungi anak pada beberapa kasus seperti bapak yang tadi Palembang, juga boleh kok sebenarnya kondisi seperti itu. Kadang bertahan itu adalah sesederhana bagaimana kita pada akhirnya mengakui bahwa kita lemah kan, Dit? Sehingga ada keesokan harinya ketika kita tahu kita mengaku diri kita lemah, kita mencoba nih, mau bangun pagi, ya, mau mandi, mau makan, mau bernapas, yang sebelumnya untuk sekedar itu saja kita tidak ingin melakukannya. Nah, disinilah pada akhirnya kita akan mencoba mencari support system, mencari orang-orang yang kita percaya untuk sekedar ngobrol. Kita hanya ingin mengatakan mungkin kepada orang ini, ya, saya akan mencoba kembali untuk bertahan dan memiliki harapan. Mudah-mudahan ya, saya masih punya harapan. Walaupun sebenarnya bisa jadi harapan yang kita dalam kehidupan, begitu banyak cara Allah menyelesaikan masalah hidup kita setidak sesuai harapan kita. Kita berantem dengan saudara kita, dengan istri, dengan pasangan, dengan keluarga. Bukan pada akhirnya ya Allah itu menyelesaikan dengan kita berdamai, tapi bagaimana kita bisa memahami dia punya pikiran itu terhadap kita, dan kita bisa menerima kenapa dia memusuhi kita. Kadang ceritanya sangat berbeda, tapi hikmahnya itu yang kita dapatkan, pelajaran hidupnya itu yang ingin Allah dapatkan, tapi dengan membentuk cara seperti apa kepada kita.
0: Baik, terima kasih ya. Mbak Rima, ini yang susah dan jadi misteri terbesar, mm-hmm. ya, cari hikmahnya. Kemana mencari hikmahnya?
1: Iya, walaupun ngawin nur hikmah, nggak dapat.
0: Ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI 1 Banjarmasin, demikian perjumpaan kita di Inspirasi Kehidupan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di malam hari ini bisa menjadi salah satu titik penguat bagi diri kita sendiri dan rekan-rekan kita semuanya. Saya Aditya pamit, kita jumpa lagi insya Allah minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Pukul 20 waktu di Sintang Pendengar, kita bergabung bersama program 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
6: Apapun gini,
7: pastinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
8: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
9: O11, BP, siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansat Gas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
10: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan

0: kapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
1: Dan rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, atau besok paginya

0: langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutlah di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
2: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutlah di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rigino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutlah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutlah hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutlah membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
5: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat ini. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
4: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutlah di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutlah dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
6: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
4: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutlah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
7: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
8: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
7: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
9: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
7: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Dua terbanyak jumlahnya ya, soal
11: pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
10: Kelurahan Palangkaraya ini sedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterfit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW, setiap harinya mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
11: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
10: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi, memang ya disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau
12: Berapa besar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari
13: Allah. Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
14: Ya harapnya ya senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
13: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Gajah Bijaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
16: It's a very, very simple thing.
17: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
15: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
18: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
15: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
19: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
20: Alhamdulillah.
21: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
20: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
21: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
22: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
21: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apaan tuh rame-rame?
4: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
3: Duh, kasihan ya kak neneknya.
4: Ya udah, yuk bantuin yuk.
3: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
4: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
5: Welcome to Mobile Legends.
6: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
5: Defeat.
6: Ya, kalah lagi.
3: Jurus amat.
6: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
6: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Rusia terkenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banjarmasin Malam. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id. Pendengar, setiap kali asap menyelimuti Sumatera dan Kalimantan, boleh yang sama muncul lagi ya, pejabat turun ke lapangan, pernyataan keras dilontarkan dan berjanjikan bahwa pelaku akan ditindak. Begitu hujan turun dan langit kembali biru, janji itu akhirnya menguap. Nah, di mana pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal penindakan tegas pelaku kebakaran hutan dan juga lahan perlu dibaca dengan kacamata itu, bukan dengan sinisme, tapi dengan ingatan. Ketegasan Presiden memang terdengar meyakinkan. Salah satunya di Palangkaraya, yang menyatakan pihak yang terbukti sengaja memicukan hutla akan ditindak sesuai hukum dan peraturan. Beberapa hari kemudian di Pekanbaru, ia juga menegaskan akan mencabut izin korporasi yang terindikasi terlibat dan meminta polisi serta kejaksaan menyidiknya. Namun perhatian kalimat pengandaiannya, kalau terbukti, nah, kalau ada indikasi. Nah, disitulah persoalannya. Pembuktian adalah titik tempat penegakan hukum karhutla selama bertahun-tahun tersandung. Rekam jejak yang tidak mengenakkan, ya, kita punya catatan pahit, 2016. Jadikan terhadap belasan perusahaan yang lahannya terbakar di Riau dihentikan lewat PS3. Dan publik hanya menerima penjelasan bahwa buktinya tidak cukup. Gugatan perdata pemerintah terhadap sebuah perusahaan di Sumatera Selatan senilai triliunan rupiah kandas di pengadilan. Sebaliknya, putusan yang memenangkan negara atas perusahaan di Aceh justru bertahun-tahun sulit dieksekusi. Menang atas di atas kertas tanpa uang pemulihan yang masuk ke kas negara sama saja dengan kalah. Jadi ketika Presiden berkata tidak main-main, publik wajib bertanya-tanya, apa yang berbeda kali ini? Apakah ada perubahan cara pembuktian, kapasitas penyidik, atau jaminan bahwa penyidikan tidak berhenti diam-diam? Sejauh ini yang kita dengar adalah niat, bukan mekanisme. Mencabut izin, sanksi keras yang mudah lagi jadi slogan. Ancaman pencabutan izin terdengar tegas, tapi mudah diucapkan dan sulit dilaksanakan. Sanksi administratif menuntut prosedur yang rapi agar tidak dibatalkan di pengadilan tata usaha negara. Lebih dari itu, pencabutan izin tidak otomatis memulihkan lahan gambut yang rusak tanpa kewajiban pemulihan yang mengikat. Konsesi yang dicabut bisa berpindah tangan dan lahan yang sama kembali digarap oleh pihak lain yang kelak berulah hal yang serupa. Adapun soal keterbukaan, selama peta konsesi, data area terbakar, dan status penyidikan tidak dibuka, masyarakat sipil tidak punya cara memeriksa apakah janji ditepati. Ketegasan yang tidak bisa diaudit hanyalah retorika. Di mana pemadaman bukan penegakan hukum, pemerintah mengarahkan pejabat utama TNI dan juga Polri untuk memimpin penanganan di tempat di empat provinsi Kalimantan yang terdampak untuk pemadaman. Pengarahan sumber daya besar-besaran itu adalah hal yang masuk akal. Tetapi keberhasilan pemadaman api sering dijadikan ukuran keberhasilan seluruh kebijakan. Padahal keduanya sangat berbeda, di mana karhutla yang berhasil dipadamkan tanpa satupun pelaku utama diadili hanya menunda krisis di yang akan datang. Publik juga perlu memastikan bahwa energi yang tercurah di lapangan berlanjut ke ruang penyidikan, di ruang sidang, dan penyidikan yang independen dari kepentingan siapapun. Informasinya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dengarkan serini juga melalui RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
3: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
4: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
5: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
4: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
6: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
7: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
8: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
9: Proses kembali informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam. Tutup informasi kembali untuk Anda pendengar. Kami ambil dari rri.go.id Banjarmasin, di mana 3 jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin pada Jumat kemarin 18 September 2026 pukul 23.31 waktu Indonesia Tengah. Ketiga jenazah tersebut dibawa menggunakan 2 mobil jenazah dari Rumah Sakit Bayangkara dan 1 mobil jenazah polisi. Ketiga korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam pencarian di badan kapal yang tenggelam. TNI AL mengerahkan tim penyelam atau pasukan katak untuk menyisir bagian dalam kapal hingga menemukan 3 jenazah di dalam kamar kapal. Untuk mempermudah proses pengambilan korban, tim penyelam memecahkan kaca kamar kapal, di mana ketiga jenazah kemudian dibawa keluar dari badan kapal dan evakuasi menggunakan KRI Gusti Ngurah Rai. Dari KRI Gusti Ngurah Rai, 3 jenazah selanjutnya dipindahkan ke KN SAR Kamajaya untuk dibawa menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan setelah tiba di pelabuhan, jenazah langsung dipindahkan ke mobil jenazah untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Berdasarkan pantauan di lapangan pendengar, 3 jenazah yang ditemukan terdiri dari 1 laki-laki dewasa, 1 perempuan dewasa, dan 1 anak laki-laki. Hingga berita ini tayang pendengar, identitas ketiganya masih menunggu hasil pemeriksaan oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan yang masih berlangsung. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pusat Kenal Informasi dan Inspirasi Pendengar masih di Banjarmasin malam 59 menit lepas pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 9 nanti pendengar kita akan ikuti juga drama radio dengan judul Rindu Yang Tak Tersampaikan ya. Insya Allah nanti bersama rekan-rekan dari RRI Padang pendengar ya. Dan setelah itu juga nanti kita akan ikuti program Ngobras, ngobrol bersama Komerintas dengan topik nantinya terkait tentang FOMO, Fears of Missing Out ya. Bikin dompet boncos, penasaran kan ya? Tetap bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi.

0: Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pagi, Bu Rini. Rajin banget ibu pagi ini. Udah bersih aja halamannya.
2: Bu Ati. Enggak kok, Bu. Ini cuma beres-beres dikit aja.
1: Istirahat dulu, Bu. Kebetulan ini saya bawa cemilan.
2: Wah, makasih Bu Ati. Bikin kue lagi ya?
1: Iya, ini tadi habis bikin kue cucur. Masih anget loh.
2: Wah, Ibu. Repot-repot banget bawain ke sini.
1: Enggak apa-apa, Bu. Saya juga kadang tuh di rumah enggak bisa diem. Ada aja yang pengen dikerjain. Suami saya juga suka ngemil. Harus siap jadi chef tiap hari buat bikin cemilan.
2: Kalau itu mah udah gak diraguin lagi, Bu. Pak Darto pasti mau coba menu baru dari tangannya Chef Wati.
1: Kadang sampai bingung mau bikin apa, Bu. Ya karena anak-anak juga suka ngemil. Tiap hari pasti nanyain mau bikin apa. Itu yang bikin saya semangat, Bu.
2: Wah, beruntung banget dong Pak Darto punya istri kayak Bu Wati gini.
3: Adududu, enak banget nih ngobrol pagi-pagi gini. Ayo, lagi ngomongin siapa tuh? Pasti ngomongin saya kan? Soalnya dari tadi kayak ada yang nyebut nama saya tuh kayaknya.
1: Alah, Bapak, jangan kepedean. Ini kami lagi ngomongin masalah wanita.
2: Pak Darto, ini tadi Bu Rini nganterin kue ke saya.
3: Oh alah, enak tuh kuenya.
2: Bu Ati lagi bahagia banget kayaknya nih.
1: Iya, itu tadi Bu, request dari anak-anak sama bapaknya.
2: Oh alah, gitu ya.
3: Oh iya Bu, gimana kabarnya si Raka?
2: Alhamdulillah baik Pak, Raka sehat, kerjaannya juga lancar. Tapi belum bisa pulang karena lagi sibuk.
1: Ini udah lama loh Bu gak pulang-pulang. Waktu Pak Tony masih hidup, sering pulang.
2: Waktu itu bapaknya yang maksa Bu. Gak ada yang berani bantah.
3: Tapi Bu Rini sendiri gimana? Ada keinginan buat nyamperin si Raka?
2: Saya sebenarnya mau, Pak. Tapi takut kesasar.
1: Mungkin dia khawatir, Bu. Yang penting Raka sehat dan berkabar. Bu Rini kan sehat juga, kan? Ibu bisa main ke rumah saya.
2: Iya, gak apa-apa kok, Bu. Bagi saya, yang penting anak-anak sehat dan gak lupa ngabarin.
3: Udah, Bu Rini. Kami pamit dulu ya.
2: Iya Pak, iya Bu, makasih banyak ya kuenya.

0: Halo, Bu.
1: Halo, Nak. Kamu udah pulang dari kantor?
0: Udah, Bu. Ini Raka baru sampai. Ibu gimana kabarnya, Bu?
1: Sehat. Kamu kapan pulang nengokin Ibu?
0: Duh, belum ada waktu, Bu. Aku jadi lebih sibuk sekarang. Aku udah transfer bulan ini.

0: udah dikasih jatah libur, masih cari kerja lain. Emang gajinya belum cukup?
1: Bukan gitu. Soalnya aku juga bingung mau liburan kemana.
0: Lah, bukannya kamu udah 3 tahun ya nggak pulang kampung?
1: Kalau pulang tuh kayak nanggung gitu loh.
0: Masa jengukin ibu dikata nanggung sih bro? Kan kita jarang punya waktu libur kayak gini. Sayang banget loh.
1: Emangnya kamu libur kali ini mau kemana, Nan?
0: Ya, pasti bawa ibu liburan lah. Soalnya jarang banget jalan-jalan sama ibu.
1: Oh, gitu. Ya, ya udah deh. Ntar aku pikirin.
0: Sebelum nyesel loh.
1: Heh, ngawur. Jangan bahas-bahas kayak gitu deh.
0: Emang kamu nggak kangen sama ibu kamu? Pasti dia nahan rindu selama ini. Transfer uang tiap bulan mah nggak cukup, bro. Yang diinginkan orang tua itu kedatangan anaknya. Kalau ibu udah nggak ada, kamu mau melepas rindu ke siapa?
1: Aku emang udah lama nggak pulang. Tapi bukan berarti lupa rumah juga, Nan.
0: Bukan rumahnya, Raka. Tapi orang di dalamnya.
1: Aku sebenarnya takut pulang, Nan. Karena berat banget buat ninggalin ibu kalau aku harus kembali lagi ke sini.
0: Jangan jadikan kerja sebagai alasan, bro.
1: Bukan gitu.
0: Ya udah, coba kamu pikirin lagi apa yang aku bilang tadi.
1: Oke, oke, kalau gitu. Makasih ya, Nan, udah ngingetin. Jadi ingat ibu.
0: Nah, gitu dong. Jangan lupa tanyain keadaannya. Salam buat ibu juga ya, bro.

0: Bu Rini, ini saya tadi bikin gudeg.
1: Wah, Bu Wati tahu aja kalau saya malas bikin-bikin beginian.
2: Jangan malas dong, Bu, bikinnya.
1: Raka, Nak, kamu kapan nyampenya?
3: Aduh, Nak Raka, kamu pulang mendadak atau gimana?
2: Enggak kok, Bu. Kebetulan emang lagi libur kerja aja. Kan akhir tahun. Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat, Nak.
3: Sekarang Bu Rini sudah bahagia. Anak semata wayangnya sudah pulang. Tega ya kamu? Hampir 3 tahun loh nggak pulang.
2: Bukan tega, Bu. Tapi kemarin itu lagi nggak bisa pulang.
1: Sudah. Yang penting kan sekarang anaknya udah di rumah. Pasti lapar kan? Ini tadi Bu Wati ngasih kita gudeg. Ayo dimakan.
2: Wah, udah lama, Bu. Aku nggak nyobain gudeg. Aku bawa barang-barang dulu ke kamar ya, Bu. Oh iya, Bu Wati, makasih ya udah nemenin Ibu.
3: Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu ya.
2: Enak, Bu, gudegnya.
1: Kamu sih terlalu sibuk kerja sampai nggak pulang-pulang.
2: Maaf ya, Bu. Aku nyesel banget. Selama ini aku hanya berpikir membahagiakan Ibu menjadi anak yang sukses. Dengan begitu bisa menggantikan Bapak. Tapi ternyata Ibu malah kesepian di sini. Aku janji bakal lebih banyak luangin waktu buat Ibu.
1: Nak, kamu gak salah kok milih jalan kamu sendiri. Kamu hebat bisa bertahan di luar sana sendirian.
2: Tapi kan Bu, aku hampir lupain Ibu yang sendirian di rumah. Karena terlalu asik di luar sana. Maaf ya Bu.
1: Sudah, sekarang yang penting kita saling jaga ya. Dimanapun kamu berada, Ibu akan tetap menunggu kamu di sini.
2: Makasih ya, Bu. Aku sayang Ibu.

Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Rindu Yang Tak Tersampaikan. Penanggung jawab Kepala LPPR Ribadak. Sutradara Santoso ASSN. Editor Rika Sandra SPD. Dengan para pemain Yulia sebagai Ibu Rini, Winda Pak Pahan sebagai Ibu Wati, Robi Akyardi sebagai Pak Darto, Gusbri Azwar sebagai Raka, dan Krisna sebagai Adnan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: Nama R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1 kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro1 Banjarmasin. Kembali masih bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin Malam. Kali ini kita di ngobrol bersama komunitas ya. Di kesempatan hari ini, Sabtu 19 September 2026 ya. Berasa banget minggunya ya. Karena di halaman RRI Banjarmasin kebetulan malam hari ini rame banget pendengar ya. Oke, di kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol terkait tentang hal-hal yang terlihat sepele tapi ternyata iya baru sadar gitu ya. Contoh, kepingin banget beli barang yang kebetulan lagi viral ya. Dan sebenarnya fenomena ini bukan hanya terjadi pada remaja-remaja Gen Z, tapi bahkan para ibu-ibu udah bekerja apa segala macam. Tapi masing-masing lini pekerjaan juga punya fenomena ini masing-masing ya. Pokoknya yang lagi viral di media sosial juga kadang gitu juga ya. Apalagi bagi Anda yang pernah dengar kata FOMO atau Fears of Missing Out, atau kalau di bahasa Banjarakannya takutan tak tinggal. Nah, kena namun bahasa orang milenial tuh kena disambati kawan Cooper. Nah, kurang pergaulan ya. Nah, ini sampai akhir ini ternyata pendengar dari zaman dulu sampai sekarang namanya juga namanya aja yang berbeda tapi kelakuannya sama ya. Dan FOMO ini akhirnya makin kesini makin melekat lah menjadi salah satu kayak gaya hidup masyarakat, terutama para generasi muda. Enggak juga sih sebenarnya, kalau aku fokusnya ke generasi muda, generasi tua juga sebenarnya ada FOMO-nya juga pendengar ya. Nah, jadi untuk ngomongin masalah FOMO, topik kita hari ini adalah FOMO bikin dompet boncos. Betul sekali ya, bahkan efek samping dari FOMO itu lebih seram dari efek narkoba kalau aku bilang, terutama di dunia keuangan. Kenapa? Kalau narkoba biasanya jual-jual barang di luar apa segala macam, habis itu cari utangan dan segala macam buat konsumsi obat ya. Kalau FOMO sampai rela pinjam online dan segala macam buat beli, biasanya nih ya, mohon maaf saya bukannya ngejek ya, beli iPhone kadang gitu ya. Apalagi yang kemarin tuh lagi tahun 2023 atau 2022 kemarin, yang lagi rame-ramenya pengangkatan pegawai tuh. FOMO-nya apa? FOMO-nya baru diangkat ya, SK udah hilang. Sudah hadir di studio kita pendengar, ada asisten manajer senior dari bidang PEPK OJK 5 Selatan, program mentor Sanak Cermat Banua, Mbak Yusvina Utami. Halo Mbak Vina.
1: Halo Mas Aditya, iya. Salam kenal, baru ketemu malam ini tapi berasa udah kenal lama ya.
0: Iya, soalnya kalau ngomongin masalah ini nih kayaknya yes, semua lintas generasi kena deh.
1: Betul, kita omongin tadi di awal gak cuman Gen Z sebenarnya.
0: Gak cuman Gen Z,
1: milenial pun juga para korban FOMO-FOMO ini ya.
0: Baby boomers juga.
1: Juga, betul.
0: Nah, di samping kanan samping kiri Mbak Vina ini pendengar, ada Zulfina Yanti dan juga dari ada Elok Putrisia. Mereka adalah duta literasi keuangan OJK Kalsel. Halo Yusvina dan Zulfina dan juga Elok.
2: Halo Kak Aditya.
0: Ini dipanggilnya Elok apa siapa nih?
2: Elok, betul.
0: Emang Elok ya. Iya, betul. Kalaunya Zulfina Yanti ya?
2: Zulfina,
0: bukan Yanti ya?
2: Bukan. Panggilan di rumah
0: sih. Oh, panggilan di rumah ya. Iya. Kalau panggilan di udaranya apa nih?
2: Vina.
0: Vina ya.
2: Nanti sama Kak Vina
1: dia
2: gitu.
1: Sama, Zulfina dia harus aja beda gitu.
0: Harus Vina ya. Iya, soalnya setahu Adit ya, kalaunya si Zulfina ini juga salah satu penyiar di radio swasta di Banjarmasin ya, tetanggaan sama kita. Ya.
1: Padahal udah cosplay hari ini. Tetap dikenal
2: sih. Beda
0: skin. Tapi ini ya, turut ini juga ya, dua rekanan dari Nirwana ya, ya. Di 11 September kemarin, Pelangi sama Sky ya kalau nggak salah ya. Itu harus turun ya. Tidak lagi mengudara, harus turun lagi ke tanah ya. Oke, nah bersama mereka bertiga ini pendengar kita akan ngomongin masalah FOMO ini ya. Tapi kebetulan tadi kan di atas Mbak Vina, beliau adalah salah satu program mentor Sanak Cermat Banua. Yes. Ini menarik ya. Menariknya apa? Itu kayak nama komunitas. Itu beneran nama komunitas?
1: Bener komunitas.
0: Bener komunitas. Iya. Sanak Cermat Banua.
2: Iya, betul.
0: Oke, Sanak Cermat Banua. Itu apa sih sebenarnya, komunitas apa sih? Kok penasaran?
1: Oke. Sanak, kalau bahasa Banjar, sanak artinya
2: saudara.
1: Saudara. Rakat ya. Kalau cermat apa, guys?
0: Teliti.
3: Cermat itu sebenarnya singkatan kayak gitu. Singkatan. Ada cerdas, evaluatif, rasional,
2: mandiri, aman, dan terencana. Jadi memang panjang gitu kan ya.
1: Iya, karena singkatan. Filosofinya memang sebenarnya sanak yang tergabung pada Cermat Banua, Banua ya, karena kita orang Banua ya, Mas ya. Jadi OJK ini sebenarnya selama ini kan sering melakukan edukasi. Itu memang merupakan tugas kami ya, Mas ya. Nah, tapi ketika selesai edukasi, kadang kami ngerasa kayak, oh, apakah selesai di ruangan ini saja nih, gitu kan? Apakah cukup sampai di sini aja? Lalu kami mulai mencoba mencari inisiasi. Kami lihat di tempat-tempat lain, melihat di luar sana. Oh, ternyata yang bisa sustain itu adalah orang-orang yang tergabung dalam satu komunitas, ya kan? Kenapa komunitas? Karena biasanya orang dalam satu komunitas itu punya pemahaman yang sama, ya kan? Punya point of view-nya yang sejalan nih, gitu kan? Nah, jadi harapannya di sini kita nggak pengen yang berat-berat, Mas. Karena kalau OJK, literasi, sosialisasi, itu kan orang mikirnya, oh, udah ribet nih, repot nih, maksudnya kan pasti belajar nih gitu. Nah, sedangkan di komunitas Sanak Cermat Banua ini, kami mencoba menghadirkan edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat dari berbagai sektor, berbagai lini, dan berbagai usia gitu ya. Nah, khususnya ya teman-teman adik-adik ini gitu. Jadi sekarang saya nggak perlu, harus saya yang turun untuk melakukan edukasi, atau harus manajer saya, harus deputi direktur saya, nggak perlu. Teman-teman dari Sanak Cermat Banua ini sudah kami bekali, Mas. Gitu, kami udah berani jamin adik-adik ini juga kebetulan sempat beberapa lama ada program internship juga di OJK gitu. Jadi para volunteer ini rata-rata mereka memang orang yang sudah terbekali. Mereka udah paham selangkah lebih maju dibandingkan masyarakat kita yang memahami dengan itu gitu. Sanak Cermat Banua ini sebenarnya harapan kami, ini kan baru banget, Mas, berdiri. Makanya kami juga apresiasi RRI Pro 1 luar biasa duluan nih ngundang kami.
0: Mantap
1: nih. Sebenarnya kami mau hubungin duluan, namanya dihubungin duluan kan kita pucuk dicinta ulang pun tiba gitu, Mas. Jadi kami menyambut baik terkait ini, supaya apa? Supaya kami bisa mengenalkan komunitas ini. Kami gak pengen cuman yang muda-muda aja. Harapan kami ke depannya kami bisa masuk ke komunitas ibu-ibu, ke komunitas bapak-bapak, misalnya bapak-bapak lagi siskamling, lagi poskamling, atau misalnya ke komunitas-komunitas lain, olahraga dan lain-lain. Kami pengennya semua bisa terliterasi dengan baik, dengan cara yang juga fun, menyenangkan gitu. Gak cuman dengan cara yang serius-serius aja. Itu sebenarnya inti dari komunitas ini.
0: Keren
1: gitu,
0: juga,
1: Mas.
0: Ternyata ya. Ini artinya salah satu program dari OJK kah, Mbak?
1: Betul, jadi OJK ini sebenarnya punya program dari kantor pusat namanya OJK Peduli. OJK Penggerak Duta Literasi. Kenapa mereka di sini jadi duta? Ya itu tadi ya, Mas ya. Tapi jangan dikira untuk jadi duta literasi OJK ini susah gitu. Enggak, caranya gampang sekali. Enggak seperti mungkin duta-duta yang lain yang harus nyiapin modal, nyiapin penampilan, yang ngerti lah ya gitu kan. Ini enggak, hanya cukup kamu punya keinginan untuk belajar, mau memperkaya diri, memahami tentang literasi keuangan, itu udah bisa gabung jadi duta gitu.
0: Wow,
1: siapapun bisa. Apalagi misalnya kita itu sekarang ya Instagram, TikTok, itu adalah hal yang setiap hari lah ya. Daripada kita cuma scroll-scroll aja, cekrek-cekrek selfie doang misalnya, atau posting-posting hal-hal yang kurang positif gitu. Mending kita bantu, kami bantu OJK untuk menyampaikan literasi ke masyarakat gitu, Mas. Jadi memang awalnya ini memang program dari OJK kantor pusat ya, Mas ya. Tapi di setiap daerah itu punya missionnya masing-masing gitu. Dan kami ngerasa kalau Bubuhan Banjar tuh kita rakat lah, Mas lah. Ya kan ya, kita tuh sebenarnya punya kedekatan satu sama lain yang menurut ulun ya sangat, kita kan filosofinya juga kung ya, bekayuh bersama-sama gitu. Ketika kami datang ke satu edukasi ke edukasi lain, komunitas-komunitas itu semangat gitu loh, Mas. Kami pengen dong bisa tahu terus nih tentang OJK, gimana cara keep in touch-nya. Itu sih, Mas. Dari awalnya itu kami pengen punya wadah teman-teman yang pertama kan volunteernya dari ex internship dari kantor ya. Awalnya itu dulu. Nanti ketika kami edukasi, kami akan mengajak. Jadi setiap edukasi kami ngajak, Mas. Ayo Bapak Ibu, siapa yang punya passion? Karena pasti ada orang yang punya passion itu ya, Mas ya. Punya passion untuk menyampaikan literasi gitu kan, salah satunya tentang keuangan ini. Kami akan ngajak gitu, dan semudah itu untuk ikut. Dan kalau misalnya ikut jadi duta, emang bisa dapat apa sih? Banyak, Mas, keuntungannya gitu ya. Nanti mungkin adik-adik nih yang lebih sudah merasakan keuntungannya apa, positifnya apa gitu. Kami bisa melakukan apa untuk Sanak Cermat Banua ini gitu, Mas.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi ini memang benar-benar salah satu bagian dari program resmi dari OJK. Betul. Jadi selama ini pendengar dan pemirsa, kalau Anda berpikir kalau OJK itu adalah sebagai payung hukum pelindung bagi Anda yang mau melakukan pinjaman ya, salah besar. Karena biasanya kalau kita masyarakat ya, mau muda mau tua, kalau biasanya kalau mau cari pinjaman pasti sudah terdaftar di OJK. Oh, aman, kita punya hukum nih, boleh minjam. Ternyata enggak. Ternyata bukan hanya sekedar payung hukum terkait tentang untuk melindungi para konsumen ya, terutama yang ingin melakukan pinjaman-pinjaman, tapi harus ada juga literasi keuangannya juga. Apalagi kalau zaman sekarang ngomongnya in this economy. Literasi keuangan itu sangat penting ya. Betul. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Betul. Ya. Gajinya 1 juta, belanjanya 5 juta. 4 jutanya dapat dari mana? Betul. Nah, sekarang kita ke kawan-kawan dari ini komunitas apa tadi namanya?
2: Sanak
0: Cermat Banua. Ini teman-teman berdua kalau kenal dengan komunitas ini jadi pengen bisa gabung nih, awalnya gimana sih?
3: Mungkin dari Ella dulu ya. Sebenarnya kan ini adalah mission kami di Duta Literasi Keuangan. Jadi setiap tahun itu memang OJK itu dia kasih ada bulan gitu, kayak misalnya Agustus itu Agustus sampai Desember misalnya kayak gitu. Itu salah satu bulan literasi keuangan. Jadi di situ memang banyak agendanya yang membuat kita teman-teman OJK itu punya misi kayak gitu. Nah, dari Kalimantan Selatan sendiri, sebenarnya kan kita tadi sudah dijelaskan sama Kak Vina bahwasanya orang-orang Kalsel ini memang suka bekawanan, gitu, suka beramian, gitu. Dari situ kami muncul nih komunitas Sanak Cermat Banua. Itu kami mulai dari Maret, kalau nggak salah itu ex internship, benar, dan itu yang mengawali kami semua. Dan sebenarnya kan munculnya dari keresahan. Kami kan awalnya teman-teman magang nih, kayak gitu. Jadi lihat sebenarnya OJK ini kan sudah kesana kemari. Kalau misalnya teman-teman yang lihat ini sudah lihat dari OJK dari Kota Baru, nanti ke Tanjung, nanti lagi ke Marabahan, kayak gitu, nggak selesai mereka untuk literasi keuangan. Tapi kan yang kita highlight di Sanak Cermat Banua ini, apakah sebenarnya edukasi itu nempel sama mereka, kayak gitu. Coba kalau misalnya kita kayak kuliah, kayak gitu. Kuliah kan masuk sejam, habis itu dengerin dosen, paling keluar udah lupa lagi apa yang disampaikan dosen. Kan sebenarnya 11-12 aja kan, kayak gitu, sama edukasi yang disampaikan teman-teman OJK, kayak gitu kan. Sudah capek-capek banget nih sampai ke Tanjung, jauh banget kayak gitu kan ya. Sampai sana lupa kan. Itu satu-satu hal yang sangat disayangkan kan sebenarnya. Makanya dari Sanak Cermat Banua ini, kami tuh pengen orang-orang yang ada itu selalu di follow up, selalu dibersamai kayak gitu dari literasi keuangannya. Sebenarnya program kami tuh banyak. Kami tuh sebenarnya kalau untuk sekarang masih fokus di mahasiswa yang kebanyakan, karena kebanyakan yang join kan masih mahasiswa nih. Jadinya kami kasih benefit sama mungkin beberapa hal yang bisa mengasah skill nanti waktu lulus kayak gitu kan. Itu sebenarnya masih di mahasiswa. Kami tuh di Sanak Cermat Banua punya dua program yang kami unggulkan, yaitu Talent Pool sama Cermat Impact Project. Nah, perlu digarisbawahi dulu, Sanak Cermat Banua ini sebenarnya bukan yang formal-formal banget, jadi nggak ada keterikatan kayak gitu. Jadi siapapun bisa masuk, makanya sasarannya akan lebih luas kayak gitu. Misalnya kita edukasi ke Marabahan kayak gitu, perlu orang-orang di Marabahan, itu bisa kami gabungkan ke Sanak Cermat Banua, kolaborasi sama pemerintah desanya kah kayak gitu, dan itu bisa tergabung juga dalam komunitas ini. Nah, kembali ke Talent Pool, sebenarnya ini adalah pelibatan teman-teman komunitas Sanak Cermat Banua. Misalnya kita lagi perlu edukasi seminar nih gede-gedean di salah satu kampus misalnya. Nah, kan perlu MC, perlu EO, perlu mungkin narasumber kah, atau mungkin nanti kami biasanya ada studi kasus dan lain sebagainya supaya lebih paham kayak gitu. Itu dilibatkan teman-teman Sanak Cermat Banua dulu kayak gitu, dikasih kesempatan. Jadi bukan cuma ngerti, oh iya FOMO, pinjol, kayak gitu-kayak gitu. Enggak kayak gitu, tapi memang benar-benar terlibat kayak gitu.
0: Oke, keren ya. Artinya buat teman-teman yang dari Sanak Cermat Banua ini, Yang tergabung banyak dong kegiatannya, bukannya sekedar belajar literasi masalah keuangan aja dong?
3: Iya, betul.
0: Nah, jadi kegiatannya apa aja nih waktu pengen, waktu bergabung di komunitas ini?
3: Jadi sebenarnya banyak, karena kan edukasi itu bisa 4 ya, kalau dari pusat itu memang mengarahkannya 4, tapi dari kami dikembangkan lagi jadi banyak. Jadi kalau edukasi langsung itu misalnya kayak seminar, pengabdian masyarakat, kemudian juga mungkin teman-teman yang sering dari kampus kunjungan ke kantor kayak gitu, nah itu juga salah satu bentuk edukasi langsungnya. Kalau edukasi digitalnya biasanya kami itu bikin konten, jadi misalnya kan yang ada yang lagi viral tuh, sakadung, sakading, nah itu kami juga bikin kayak gitu. Karena kalau misalnya kita langsung, itu kan terbatas ya orang-orangnya aja. Mungkin kalau seminar undangan atau pendaftaran, kalau ke kantor juga undangan kan kayak gitu. Tapi kalau konten kan bisa sampai ke Indonesia, ke seluruh Indonesia kan kayak gitu. Jadi kami juga mikir strateginya tuh supaya lebih luas gimana kayak gitu. Jadi kami juga belajar dong jadi content creator tuh gimana kayak gitu.
0: Oke. Nah, berarti sebenarnya yang dibilang Mbak Vina tadi ini kan komunitas
1: Sanak Cermat
0: Banua.
1: Sanak aja dulu deh.
0: Sanak Cermat Banua. Artinya dari 4 pilar yang disiapkan oleh OJK lalu dikembangkan oleh teman-teman ini. Betul. Artinya buat mereka yang bergabung itu tidak kenal usia, tidak kenal latar belakang. Betul. Yang penting ada ketertarikan, niat untuk memberi pemahaman literasi keuangan kepada seluruh masyarakat, ya, seluruh gengnya, seluruh komunitasnya atau orang-orang yang di sekitarnya. Itu mereka bukan hanya sekedar daftar dong, berarti ada edukasi dulu, ada pelatihan dulu, ini apa aja? Mungkin Zulfina boleh?
2: Ya betul Kak Aditya. Jadi kan kami tuh sebagai Sanak Cermat Bandung itu kan di bawah OJK kan ya. Nah jadi biasanya dari OJK itu ada tuh kayak yang disampaikan Kak Elok tadi kan ya, bahwa di OJK itu menerima kunjungan-kunjungan gitu, atau biasanya OJK yang memberikan edukasi keluar-keluar daerah gitu. Nah biasanya dalam edukasi itu kami ada menyelipkan tuh penjelasan tentang Sanak Cermat Bandung itu apa sih gitu. Nah belajar literasi keuangan itu gimana sih gitu. Nah kami kami selipkan di sana. Jadi nanti di sana kan kami jelaskan tuh bagaimana kita caranya untuk join ke Sanak Cermat Banua. Gimana gitu caranya bisa biar kita tuh bisa jadi duta literasi keuangan gitu. Nah, jadi sebenarnya yang udah dijelaskan Kak Vina di awal tadi kan kita punya dua website nih sebenarnya Kak Adit kan ya. Di awal tadi ada lmsku.ojk.go.id, terus juga kami ada website Sanak Cermat ya, Duta Literasi.
1: Duta ya, Literasi kan? Juga Duta Literasi, ada dashboardnya
2: gitu. Untuk pelaporan kami. Nah jadi kan biasanya kalau kami edukasi kan ya Kak Adit ya, biasanya kan kita nih misalnya selaku audiens gitu kan dapat pengetahuan gitu ya, dapat pengetahuan, terus kita pulang nih membawa pengetahuan itu, terus kita jelaskan, kita kasih tahu nih ke tetangga kah, ke keluarga atau ke sanak saudara gitu. Itu adalah salah satu tujuan kita gitu loh, bahwa audiens itu bisa menjadi perpanjangan tangan OJK untuk mengedukasi gitu, untuk mengedukasi gitu loh. Jadi semua orang tuh memang bisa join menjadi duta literasi keuangan. Nah gitu, jadi memang duta literasi keuangan itu nggak terbatas yang harus mahasiswa, harus pelajar atau gimana pun gitu. Entah guru, ibu rumah tangga itu bisa join gitu. Yang penting tadi bisa mengedukasi orang terdekatnya dulu gitu. Jadi kamu tuh sudah bisa jadi duta literasi keuangan.
0: Oke. Gitu. Nah kalau udah gabung nih daftar ya. Terus artinya sebelum terjun ke lapangan ya bahasanya ya, sebelum menjadi duta literasi di lingkungannya, itu otomatis ada pelatihannya dong. Okay. Ada nggak atau tiba-tiba daftar langsung udah keluar aja nih?
2: jadi sebenarnya tuh ada yang perlu diluruskan gitu ya kan Kak Adit ya. Kalau kita tuh denger kayak duta gitu, oh apakah ada kompetisinya gitu?
1: Yes,
2: oh
1: betul.
2: Apakah ada perlombaannya gitu? Enggak gitu. Jadi duta literasi keuangan di bawah OJK ini itu adalah sebuah ruang gitu untuk kita gitu loh. Kalau kita udah punya akun LMSku ya. Nah, kalau perlu kita ketahui juga bahwa di LMSku itu ada yang namanya materi-materi gitu, materi ya, modul gitu ya, modul yang bisa kita pelajari, yang bisa kita share gitu ya, untuk mengedukasi teman-teman kita, untuk mengedukasi orang sekitar kita gitu loh. Dengan kamu meng-share itu tadi, kamu sudah bisa jadi duta literasi keuangan gitu loh. Jadi nggak harus yang kompetisi gitu, nggak harus yang kayak gimana-gimana. Iya, jadi dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga atau siapapun tuh bisa jadi duta literasi keuangan.
1: Izin nambahin mungkin ya Kak Adit ya, berarti kalau nggak ada kompetisi nggak seru dong, gitu nggak sih? Kadang kita mikirnya,
0: nah ya ini kan? Benefitnya apa nih?
1: Benefitnya apa nih? Oh, jangan salah. Memang terlihatnya masuknya gampang, tapi tetap nanti akan diperlombakan, Kak. Jadi selama satu tahun, ini bulan September ya, jadi kemarin di bulan Agustus, di puncak bulan literasi keuangan OJK di pusat, itu sudah dipilih duta literasi keuangan yang paling aktif. Juaranya tuh ada, Kak. Jadi yang benefitnya yang pertama itu naik ke pusat gitu. Jadi kami akan ngusulin nih duta literasi dari OJK Kalsel misalnya, nanti siapa namanya. Nanti akan diadu dengan seluruh duta se-Indonesia. Betul. Gitu, Kak. Jadi selain benefit dari kami di OJK daerah, akan masuk ke kantor pusat juga gitu. Nah, jadi sesimpel tadi misalnya memberikan edukasi ke ngumpulin ibu-ibu RT nih, ada 20 orang, ngelakuin edukasi. Silakan didokumentasikan dengan baik, difoto, disampaikan laporannya, bisa melalui dashboard itu, Kak.
2: Iya,
1: gitu. Jadi kita juga nggak pengen ketika nunjuk orang jadi duta lah terus feedbacknya apa ke kita, feedbacknya apa ke kami gitu. Jadi semuanya akan tercatat di dashboard itu, nanti akan berlomba-lomba dengan para duta literasi keuangan seluruh Indonesia gitu, Kak. Jadi tetap ada kompetisinya, walaupun masuknya tadi gampang siapapun bisa, tapi tetap ada kompetisinya. Dan ini bocoran sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Insya Allah nanti sebenarnya akan ada bootcamp untuk duta literasi gitu. Bootcamp itu kan artinya pembekalan yang kakak maksud tadi, mungkin ya kak ya. Secara informal pembekalannya bisa melalui LMS, melalui Instagram OJK, Sanak Cermat Banua. Tapi nanti secara formalnya kita rencana akan ada bootcamp duta literasi gitu. Nanti masih rahasia kak, jadi belum bisa dibocorin lebih lanjut. Iya. Jadi teman-teman duta yang sudah aktif selama ini, cara kami untuk menghargai mereka, untuk memberikan apresiasi mereka, salah satunya adalah itu, dengan diberikan pembekalan yang lebih komprehensif lagi. Dan nanti akan ada hadiah-hadiah menarik gitu, belum bisa di-spill kak, mohon maaf. Nanti pertemuan berikutnya kayaknya.
0: Tapi ini untuk periode yang mana nih? Periode yang ada dulu kan?
1: Periode depan ini, iya.
0: Tapi setahun ke depan. Setahun yang ini ya, berarti yang belum daftar atau yang baru daftar
1: harus segera daftar.
0: Harus segera daftar.
2: Dan harus segera lapor juga.
1: Yang penting daftar, lapor. Bahkan kalau cuma kita ngirim WA aja, Kak. Jadi mereka udah punya materinya. Di dashboard duta literasi itu ada materi. Misalnya temanya hari ini terkait dengan pentingnya dana pensiun. Itu udah ada materinya, Kak, sebenarnya. Nggak harus, oh duta bikin materi dari awal, repot gitu kan. Iya, enggak, udah ada, kontennya udah aja, ada. Tinggal share, copy, share, langsung kirim ke grup misalnya. Punya grup kampus isinya 1.500 gitu kan. Udah bisa dilaporin gitu kan. Jadi sebenarnya simpel itu. Kami menghargai sekecil apapun kontribusi dari teman-teman para duta literasi OJK.
0: Mantap, keren banget. Enggak repot-repot banget sebenarnya pendengar dan pemirsa ya. Jadi ibarat kata aku sendiri nih jadi sanak Cermat Banua
1: udah
0: ya.
1: Udah banyak ini.
0: Ini sebenarnya kalau sambil siaran udah masuk konten ya.
1: Udah bisa dilaporin kan.
0: Udah bisa dilaporin.
1: Naik paling atas ntar Kak Adit.
0: Waduh. Tapi sebenarnya pendengar, sebelum kita lanjut ini menarik perbincangan kita. Kita akan break sejenak karena saat lagi kita akan ikuti update terkini informasi terkait KM Virgo 8. Bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.
4: Banjarmasin malam ini.
0: Baik, pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan Rizky Wahyudi. Halo, selamat selamat malam, rekan Rizky.
5: Selamat malam, Aditya dan juga pendengar.
0: Oke, silakan informasi Anda.
5: Baik, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, di mana memasuki hari ke-7 operasi SAR atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan memutuskan memperpanjang operasi pencarian selama 7 hari ke depan. Dan keputusan ini diambil karena proses pencarian korban masih membutuhkan waktu dan juga menunggu perkembangan rencana penanganan badan kapal yang saat ini tengah dibahas oleh tim salvage. Dan saat konferensi pers tadi, Direktur Operasional Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, Perpanjangan operasi telah dipertimbangkan melalui koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan insiden tersebut. Berikut penuturannya untuk RRI.
4: Sehingga pada kesempatan ini juga mungkin kita, saya dapat menyampaikan bahwa operasi Shellfish yang akan dilaksanakan mungkin membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu kami memutuskan sambil menunggu hasil dari yang didiskusikan, karena akan diambil oleh Shellfish, karena kami memperpanjang operasi ini menjadi di 2024.
5: Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh upaya pencarian tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan juga perkembangan penanganan kapal tersebut. Dan selama 7 hari tambahan ini, tim SAR gabungan akan memanfaatkan waktu yang ada secara maksimal dalam melanjutkan pencarian korban yang masih belum ditemukan. Dan pendengar, pencarian tetap dilakukan melalui patroli dan pemantauan dari udara maupun laut sesuai dengan rencana operasi yang ditetapkan oleh SMC atau Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan. Sementara itu, tim SAR yang juga masih menunggu hasil pembahasan tim Shellfish terkait langkah teknis penanganan KM Virgo Transport 8 sehingga operasi pencarian dapat terus berjalan beriringan dengan proses penanganan kapal tersebut. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi melaporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rizky Wahyudi untuk informasi terupdate Anda.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin malam di Ngobras Ngobrol bersama komunitas ya. Dan masih bersama tiga orang yang luar biasa ini. Aduh, ngafen lagi namanya nih. Kavina, Kaelok, dan Zulfina ya. Nah, udah bener ya hafal ya. Oke, okay, nah sekarang kita menuju ke sesuai topik inti kita tadi ya. Terkait tentang FOMO yang bisa bikin boncos ya. Ini... jelasin dong, FOMO bikin boncos banget sih sebenarnya. Zulfina, apa elok nih?
2: Boleh, Zulfina deh ya, jelasin. Nah, jadi kan ya sesuai topik kita ya, FOMO bikin dompet boncos tuh bener banget nih ya kan, Kak Adit ya. As Gen Z ya, itu tuh mengalami banget, itu relate banget gitu lah sama kehidupan kita pribadi ya kan, Kak Elok ya. Jadi memang... FOMO atau fear of missing out ya. Kita tuh kayak takut ketinggalan gitu ya, takut ketinggalan sama sesuatu, merasa dikejar-kejar sesuatu gitu loh. Kita ambil aja contoh yang viral sekarang ini deh gitu. Dubai Chewy Cookie pakai strawberry 100.000 ya kan? 100.000 gitu loh. Kayak in this economy Kak Adit gitu loh. In this economy gitu loh, masih banyak yang beli beli makanan viral tersebut gitu loh. Dengan harga yang fantastis gitu ya. 100.000 dalam satu cup atau bahkan lebih. Paling murah kalau Zulfina tahu tuh ya 45.000-an gitu. Yang mana kalau kita compare, kalau beli sesuatu yang mungkin lebih useful gitu, bisa dapat banyak gitu ya.
1: Dua kali makan.
2: Dua ayam kali penyet, makan gitu ya. 100.000 buat seminggu gitu. Gitu.
1: Ah, enggak mungkin ya 100 gitu. Seminggu. 100.000 2 hari dong.
3: Oh iya.
2: Telur
3: maksudnya benar. Iya. Telur dua rak.
2: Iya. Nah gitu. Jadi okay. Memang kalaunya kita tuh ikut-ikutan terus gitu. Misalnya lihat teman posting gitu ya. Kita takut ketinggalan, aku belum beli gitu. Aku beli teman udah bikin SG, aku belum gitu. Nah, ujung-ujungnya kita beli gitu. Padahal kita enggak yang butuh-butuh banget, enggak yang pengen-pengen banget, tiba-tiba beli gara-gara takut ketinggalan itu tadi gitu loh. Jadi kalau FOMO bikin dompet boncos tuh bener banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh takut ketinggalan, dikejar-kejar gitu. Tapi kita nggak mikirin gitu, kita butuh kah, kita perlu kah gitu. Cuman takut ketinggalan tren aja gitu. Iya, padahal okay. Kan ya kayak lo, Kavina, tren sekarang itu mudah sekali berganti. Betul. Gitu. Nggak cuman betul. Yang tren satu itu besoknya nanti beda lagi trennya ya. Gitu. Kalau kita FOMO terus-terusan setiap hari kan ya bocos
3: kada
2: dong.
1: Ya, asli kada bahabisan. Ya. Itu kan kalau nya dari segi konsumtif ya, makanan gitu ya. Padahal ternyata dari segi ala-ala kesehatan olahraga juga sebenarnya ada yang FOMO juga loh. Benar yang lagi rame sih. Jogging, terus ikut yoga, iya. Terus ikut apa sih lagi? Zumba ya. Boleh sih kalau nya rajin ya, rutin ya, enggak jadi masalah.
3: Kalau dipakai alatnya kan.
2: Kalau FOMO olahraga bagus sih Kak Adit. Maksudnya kalau
1: enggak bagus. Kan cuman dua kali ikut foto, besok enggak lagi.
3: Oh iya. Atau enggak beli member sebulan datang dua kali gitu ya.
2: Siapa tahu gara-gara FOMO kan ketagihan olahraga. Betul. Kan bagus.
1: Iya, kalau ketagihan kalau enggak.
3: Yang penting posting.
1: Yang penting posting ya. Oke, ini salah satu juga ternyata pendengar terkait FOMO-FOMO ini mengatasnamakan olahraga kesehatan yang dimana kalau kayak yoga apalagi sih namanya yang pakai
3: Hyrox
1: dan segala macam.
3: Itu FOMO lagi.
1: Itu sekali datang tuh minimal 35 yang paling murah kalau enggak salah.
3: Lebih
1: ya?
3: Iya, kebetulan saya penyuka Hyrox. Jadi saya merasa tersindir. Tapi ya alhamdulillah sudah 6 bulan sih masih belum bosan ya. Tapi kebetulan ngerasain dari kelas yang rebutan serame itu, ujung-ujungnya sekarang kelasnya makin berkurang, sepi. Karena memang ada yang olahraga itu bertahan gitu ya, Kak ya. Karena memang pengen suka sama olahraga itu, tapi ada yang cuma nyoba doang. Banyak emang yang nyoba doang, yang pokoknya bawa tripod, bawa inilah, riwah lah pokoknya. Kayak aduh buk, tersandung lah kayak okay. Gitu lah. Ada lah yang kayak gitu-gitu kan, tapi akhirnya cuma 1-2 kali datang ya udah gitu. Yang penting nyoba, yang penting posting.
1: Oke, okay. Itu FOMO yang kedua. FOMO yang ketiga nih.
3: banyak nih pemainnya Kak Adit.
1: Banyak sebenarnya. Itu sesuai tingkatan. Tadi kan kalau nya di Gen Z nih masalah konsumtif ya.
3: Jajan.
1: Ya. Naik dikit nih olahraga.
2: Tiga apa dong?
1: Naik dikit lagi nih demo masak. Kak Vina nih paling hafal nih. Yeah. Gimana demo masak Kak Vina? Jadi soal demo, pengalamannya nih.
3: Masalahnya ini benar-benar real time. Okay. Baru tadi siang banget, dari sore malah ngobrol sama kebetulan kami selesai edukasi di
2: Tabungan Tengah.
3: Kabupaten Baru Tokwala. Yang datang hampir 95% ibu-ibu.
1: Oke.
3: Gitu ya. Jadi mereka ngomongin terkait dengan FOMO tapi di ibu-ibu. Yang komplain nih malah ada ibu pembakal, ibu kepala desanya. Saya sampai nolak katanya ketika ada orang yang mau demo masak buat pamer. Ya biasalah kan demo, terus ujung-ujungnya pasti kan jual produk, ya kan. Entah itu panci presto ke atau kompor lah apa gitu kan ya. Nah mereka datang ke balai desa, udah nih ternyata banyak yang beli. Ibu-ibunya, ayo nukar jar kayak gitu. Ujung-ujungnya pas sampai ke rumah, ngapain beli, kata suaminya, apa ikan menukar, lalu dimamai lakinya. Jadi ibu tadi apa, ibu pembakal curhatnya adalah, bu jangan ulun kada mau lagi bu, soalnya ulun yang ditagih. Ya kan mungkin ada cicilan ya, cara bayarnya kan mungkin ada yang nyicil atau seperti apa gitu. Nah artinya memang FOMO itu bukan cuman Gen Z loh, ya para ibu-ibu milenial, para ibu-ibu baby boomers tuh bisa, karena mungkin ketika lagi rame ya masak sama teman-temannya, bagus gitu kan, dikompor-komporin kan ya. Ih keren.
2: Kadang ibu-ibu tuh gak mau kalah
3: ya gitu kan. Aku menukar jar gitu.
2: Belum lagi kalau diposting.
3: Belum lagi kalau diposting, sudah aku
2: tuh
3: menukar.
2: Tuh si Anu nukar tenang.
3: Nah abahnya ya. Nukar membawa bulik, padahal panci di rumah aja masih ada yang kada terpakai, istilahnya kan kayak gitu. Jadi FOMO ini pas banget, makanya mungkin bekal saya kesana tadi jauh-jauh bolak-balik 4 jam itu untuk acara malam ini salah satunya. FOMO itu gak mandang usia gitu Mas.
1: Itu dia, hati-hati. Takut juga kayak awal-awal tahun 2006 kemarin. FOMO beli emas.
2: Betul.
1: Tuh, numpuk emas ya. Tiba-tiba emas turun, yo FOMO jual semua. Itu, nah kalonya ini menentukan, kadang kan tadi ada panci, ada buat jajan, ada buat olahraga, terus juga investasi ke emas. Nah ini menurut teman-teman semua nih, antara FOMO dan kebutuhan yang seperti apa sih? Kadang kan bingung nih, orang nih lagi emas kayak kemarin kan akhir 2006 menuju 2006 naik 3 jutaan nih. Nanti tambah naik nih, FOMO beli rame-rame, tiba-tiba kayak antam aja Masya Allah digoreng kan harganya kemarin sampai 3.300.000, 3.500.000. Gak masuk akal pokoknya ya. Tiba-tiba udah ke Maret, April, turun lagi nih. Turun, tiba-tiba kok rame-rame lagi jual. Kayak gimana gitu ya.
4: Oke, mungkin gini Kak, sebenarnya harus dipisah dulu ya. Kalau kita bahas antam sama FOMO yang biasa. Karena kalau misalnya antam itu kan jatuhnya nanti ke investasi gitu. Jadi harus dibedakan dulu, kita bahas ke bagaimana sih sebenarnya dikatain FOMO atau enggak, sama sebenarnya gimana sih kita tuh tahu dan sadar itu tuh FOMO loh, kayak gitu. Saya ambil contoh misalnya influencer. Sekarang kan lagi rame nih, iPhone kan lagi baru nih. Ada yang warna marun ya, kan gitu. Kemarin kan lagi rame silver nih, marun nih, kayak gitu. Kalau misalnya yang beli itu influencer, misalnya kita ambil kayak selebgram atau misalnya orang content creator yang memang perlu fiturnya, itu apakah dapat dikatakan FOMO? Itu belum tentu, kayak gitu. Tapi bagaimana kalau kayak kita nih, mahasiswa nih, yang kegiatannya cuma upload di Instagram, bikin TikTok, ya udah jedak-jeduk gitu aja. Apakah perlu yang warna marun tadi kita beli? Kan enggak kan, kayak gitu. Jadi kita tuh harus bisa, pertama tuh sebenarnya sadar. Sadar dulu, kita ini tuh sebenarnya kapasitasnya sampai mana. Apa yang kita perluin, kayak gitu. Baru nanti dipisah lagi, keinginan dan kebutuhan, kayak gitu. Tapi kalau memang bisa nih, mampu nih buat beli keinginan, ya udah beli aja, nggak apa-apa kan, tidak akan terbebani. Yang terjadi masalah ini kan udah nggak punya, kayak gitu, kapasitasnya rendah, kayak gitu, tapi maunya dipaksa-paksain. Nah itu yang jadi masalah, nanti jatuhnya ke pinjaman online kah, atau adakah 100 jangan kayak gitu nanti lagi, apalagi kalau yang bilang anak kos kan biasanya beli baju aja buat kuliah, eh makannya nggak ada. Kada kan kayak gitu.
3: Yang penting epon.
4: Nah, tapi kalau kita
3: yang penting aman bu Fata disaramin.
4: Iya bener, kan mirror loh. Nah kayak itu. Tapi kalau kita bahas lagi investasi kayak Antam itu sebenarnya beda lagi Cak. Kalau Antam atau investasi itu kan sebenarnya harusnya duit dingin, nggak boleh duit panas kayak gitu. Jadi kalau misalnya FOMO-nya nih kayak oh lagi murah nih, ayo kita beli macam-macam, eh ternyata eh lagi mahal, terus mau turun lagi kayak gitu, kan bingung ya duitnya kan mau dipakai, mau ini. Nanti pasti ada kayak kalimat Jakarta tahu kan udah usah nukar duitnya anak kepakai. Nah, sebenarnya itu enggak boleh kayak gitu. Karena untuk investasi itu harusnya dingin duitnya. Iya, jadi gitu. Mau naik, mau turun ya namanya investasi itu seperti itu. Kayak gitu.
3: Sudah pasti ada resikonya ya, Kak, apapun instrumen investasinya.
2: Iya, bagi investasi emas kan ya.
4: Iya, jangka panjang kan kalau emas dan pasti itu pasti akan terjadi naik turun karena kan itu ekonomi dunia juga kayak gitu. Jadi bisa dibedakan dulu kalau misalnya masalah FOMO sama investasi.
1: FOMO dan investasi ya, tapi kelakuannya sama FOMO sebenarnya.
4: Iya. Sama
3: bahasa FOMO-nya iya sih.
1: Bahasa FOMO-nya iya ya, tapi instrumennya beda ya. Tapi kalau nyaku telah lagi nih teman-teman, kalau yang ngeliatin FOMO kayak antara emas dan iPhone tadi ya. Itu padahal resiko terbesarnya di iPhone daripada di emas loh.
2: Iya betul.
1: Soalnya kalau nya emas kita FOMO emas ya, itu ada kemungkinan harga bisa naik lagi. Kalau iPhone kemungkinan pasti turun terus.
2: Betul. Itu pasti terus kan.
3: Itu Kak, se-FOMO-FOMO-nya investasi masih FOMO-nya buat investasi, bukan untuk gaya hidup. Nah, yang paling kita hindari sebenarnya adalah FOMO yang untuk gaya hidup doang. Untuk kegayaan aja gitu. Karena ya sebagai mama milenial ya, saya cuma hanya bisa melihat aja para Gen Z ini kan ya, kalian ngerasain, kalian masih basah, saya udah kering gitu istilahnya kan. Jadi gak usah jauh-jauh deh, misalnya kayak sekarang tren kafe menjamur di sini. Siapa sih yang nggak mau nyoba Kak setiap kafe baru, ya nggak?
1: Benar.
3: Sedangkan saya lihat itu di Instagram influencer yang makanan itu hampir tiap minggu, astagfirullah ya kan, ada terus yang baru gitu kan. Kalau misalnya kita tidak menyesuaikan dengan kemampuan kita nih, misalnya apalagi ada-ada yang masih kuliah ya, masih kuliah pasti uang kuliahnya, uang saku dari uang orang tua kan pasti terbatas ya Kak ya. Masa iya nongkrong mulu seminggu 3 kali, 4 kali gitu ya. Ini yang ngomong kakak udah ngerasain. Saya sudah merasakan penyesalan kak. Dulu tahu kan zaman-zaman ya kita kan seumuran kayaknya ya. Belum ada kafe-kafe harga 20 ribu gitu kan jarang. Kalau mau ngafe, mau nongkrong, berarti yang ke mall itu kan harganya gitu kan lumayan. Ketika sekali makan aja misalnya bisa 300, 400 sampai 500 ribu lah ya. Kalau misalnya nongkrong-nongkrong weekend. Itu saya nyaris ada kali tiap weekend gitu kan. Setelah saya hitung-hitung, saya pikir-pikir, seandainya saya tahan untuk nongkrong ketika masa itu, uangnya saya tabung, saya beliin lah, gak usah jojo emas dulu deh ketika zaman itu. Zaman sekarang mungkin emas saya udah gitu kak gitu.
1: 74 ya kira-kira kilonya ya.
3: Iya kan. 74 lebih kayaknya kan. Itu jadi maksudnya penyesalan-penyesalan ini kita sebagai generasi yang ya udah gak tua-tua banget lah ya, masih beda 1-2 tahun. At least kita ngingetin kak gitu. Karena jangan sampai kalian nyesal kayak kakak lah kayak gitu. Pasti saya ingetin gitu. Sayang teman-teman, karena nanti kebutuhan kita ketika misalnya sudah berumah tangga itu beda. Pikirannya sekarang udah mikirin bayar SPP anak, bayar listrik, bayar ini. Nah, kalau sekarang mungkin sesimpel yang mau nongkrong di mana hari ini? Hari ini mau jajan Dubai atau mau jajan coklat apa gitu kan misalnya. Itu sesimpel itu pemikirannya. Tapi nanti ketika kita masuk ke fase yang lebih dewasa lagi, fase lainnya lagi akan lebih rumit, Kak, gitu. Jadi kalau enggak kita siapin sekarang, kapan lagi gitu.
1: Itu kan? Dia pentingnya literasi keuangan ini buat teman-teman dan juga pendengar serta pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Ini pas banget buat teman-teman dari Buan Sanak Cermat Banua ini menyebarkan misi ini yang sangat penting biar kamu nggak jadi orang miskin di masa depan kamu ya. Karena sesusah-susahnya orang, sebisa mungkin jangan sampai orang yang jadi miskin lah. Gitu ya, harus ada minimal simpanan apa segala macam.
3: Dana darurat.
1: Dana itu darurat itu harus penting, harus belajar loh apa itu dana darurat, apa itu uang dingin. Penting banget. Sama kayak kafein aku juga gak nyesel.
3: Sama, kita juga sebenarnya kita nih berobat jalan gitu, berobat ya kan. Bukan berarti kita tuh lebih, oh udah punya ini nih berarti emasnya banyak nih kalau terjadi ini. Enggak juga. Justru kita menata yang sudah kami sesali itu ya kan.
1: Sampai susah. Akhirnya kepikiran, dulu setiap minggu minimal ya seminggu 3 kali nongkrong ke kafe. Akhirnya sampai mikir sekarang, ke kafe ngapain? Minum kopi. Kenapa saya nggak beli bijinya aja ya bikin langsung di rumah? Bikin di rumah. Lebih murah, beli aja 500 gram tuh bisa dapat 1 bulan. Yes. Sisanya tambah susu dan segala macam. Ke kafe, ya yang diminumnya itu juga.
3: Iya. Tapi ada sih positifnya kak, bekawanan dulu tuh, ya kan? Relasi ya kan, ya mungkin itulah ya. Ya daripada menyesal semua.
1: Enggak juga sih.
3: Enggak juga ya.
1: Sebenarnya kalau dibilang plusnya iya sih, waktu itu masih jomblo.
3: Ya kan. Lumayan daripada di rumah masa ngopi sendiri marasnya pam.
1: Kalau udah pasangan, udah punya pasangan udah enak.
3: Iya, lu udah enak di rumah aja udah. Udah nyeduh kopi teh di rumah aja.
1: Selesai. Oke, luar biasa. Ini sebenarnya kalau kita ngobrol-ngobrol panjang lagi masih panjang pendengar dan pemirsa ya. Aku pikir minggu depan kita akan ketemu lagi.
3: Wis. Udah kirain ini sampai tengah malam tadi kan. Aku udah kayak biasa selesai jam berapa? Aku tengah malam.
1: Karena waktu kita cuma sekitar 45 menit
3: iya,
1: aja.
3: Makanya. Kurang banget waktunya.
1: Kurang banget. Gimana? Deal enggak?
3: Langsung lihat-lihatan gitu.
1: Minggu
3: nanti
1: depan lagi ya.
3: Nanti kita chat-chatan dulu ya. Saya melihat jadwal kehidupan ini dulu kak.
1: Soalnya kayak gak puas kita betul. Ngobrolinnya sekarang nih. Ini FOMO aja masih belum apa. Terus lagi ngomongin Banua Cermat. Banua Cermat. Apa tadi?
3: Banua Waspada. Sanak Cermat
1: Banua. Sanak Cermat Banua. Yes. Itu udah belum tuntas nih ngomonginnya. Kita ngambil dikit-dikit iya. Sampai ke FOMO dikit-dikit. Iya. Kayaknya kalau bahasa Banjar tuh apa ya lah.
3: Mintil,
1: nanggung, mintil, milan-ilan,
3: milan-ilan, milan-ilan loh sekarang menangar itu.
1: Ada puas kita bawa padirannya, insya Allah mungkin minggu depan kita akan lanjut lagi. Ini mumpung ada komunitasnya, walaupun nggak Kavina lagi sibuk, mungkin minggu
3: bisa,
1: depan
3: bisa nih,
1: bisa deh perwakilan.
3: Sudah terbukti kan ya, para duta-duta saya ini sudah punya bekal yang, ya udah siap terjun ke masyarakat lah pokoknya. Ay,
1: siap banget ya. Apalagi kalau ngomongin masalah ekonomi. Anak muda sekarang harus tahu banget.
3: Betul, harus sudah fasih. Nah,
1: jangan seperti kayak kami dulu.
3: Sudah gin. Ya, aku juga menyesal kenapa dulu nggak ada OJK yang nggak dikasih tahu ya gitu kan. At least ketika ngelihat Instagram misalnya kan, zaman dulu, oh lihat hati-hati jebakan FOMO misalnya kan, oh sadar pulang nggak jadi ngafe misalnya, kan dulu nggak ada. Jadi pembenaran.
1: Oke deh, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir. Dan terima kasih buat pendengar dan pemirsa yang udah bergabung. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ini mudah-mudahan jadi edukasi buat teman-teman semua. Sekali lagi, harus diingatkan nih buat teman-teman yang penasaran dan tertarik ya dengan komunitas Sanak Cermat Banua ini, kemana?
3: Oke, kemana Elo?
4: Oke, jadi Sanak Cermat Banua ini punya Instagram kak, kayak gitu. Jadi diketik aja di Instagramnya, pasti sekarang Gen Z terutama punya dong Instagram. Ketik aja di @sanakcermatbanua, pasti itu nanti muncul banyak betul. Sekali konten-konten kami dan rekap kegiatan kami kayak
3: jangan
4: gitu.
3: Lupa di follow.
4: Jangan lupa di follow.
1: Oke, itu selalu update. Kalau nya mau penasaran, pengen kontak-kontakan di sana ada kontaknya, ada. Baik itu DM atau telepon WA, betul. Ada di sana semuanya. Selanjutnya nanti terserah Anda. Yes. Saya Adit. Ya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
6: 15 tahun.
7: Soalnya ingin gelar kita.
5: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
8: KB ini berdiri dari 2017.
5: Dibahas secara ringan, santai dan bermanfaat.
9: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
10: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
11: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya resilience.
12: R15 Club Indonesia Klimasin. Kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
5: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bersatukan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan pemirsa TikTok, kembali bersama Aditya menemani Anda di Melodi Memory untuk edisi hari ini ya. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026 ya. Baik, pendengar, di kesempatan malam hari ini bagi teman-teman yang mau request lagu ya, sudah kita siapkan lagu memory. Boleh ya, sudah kami siapkan. Lagunya apa aja itu nanti Aditya spill ya, lagunya apa-apa saja gitu ya. Oke, dan Aditya pengen sebutin dulu, pengen ngasih tahu lagu-lagu yang bisa dipilih di kesempatan hari ini ya. Itu lagunya adalah dari Babylon Zoo, ada Spaceman ya. Kemudian lagu selanjutnya ada Pasrah dari Andi Maria Matalata, Kiki Maria Esok Milik Kita, ada lagu dari Humania, Jelita, Chris Tiara, ada Sixpence Non The Richer, judul lagunya There Is Ghost, ada Potret Bunda juga ya. Habis itu ada All For One, Smile Like Mona Lisa, ada Sandro Tobing Nuansa Kasih, Agnes Monica Tak Ada Logika, Rahmat Mega Bayangan Gurawan, terus ada Vina Panduwinata Selamat Malam, ada George Benson ya, Nothing Gonna Change My Love For You, ada The Mercies Kisah Seorang Pramuria, kemudian ada Nadila Salahkah Aku, dan terakhir ada Radiohead Creep ya. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini ya. Nggak pilih lagunya juga nggak jadi masalah, mau nyapa teman-temannya juga boleh. Tapi yang jelas bagi pendengar dan pemirsa yang ingin dengerin lagu-lagu melodi, lagu-lagu lama ya yang udah kami siapkan, monggo dipersilahkan. Telepon kami terima dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Lawan Abang Ali.
0: Abang Ali, apa kabar Abang Ali?
1: Kapanosan.
0: Hei.
1: Kabutan.
0: Karena di mana pengaruh apa ringin pian nih?
1: Aku ini di anu di Handil Bakti.
0: Oh, Abang Ali Handil Bakti. Oh, hee. Aku kira anu Abang Ali yang di Pangaron. Di Pangaron jar paringin. Aduh, mati lampu kah?
1: Ada, Bang.
0: Kada lo, sudah mati lampu siang tadi lo.
1: Nih, siang tadi. Normal dah, anu mata pada hilir saya kira-kira ada belum orang nunggu sangan.
0: Pinanya, han. Parak wadah kita tuh jar ada jua jar.
1: Hai, oke.
0: Parak wadah kita jar mau dibawa parakan ke rumah.
1: Sama, anu golongannya sama.
0: Golongan Handil Bakti juga. Bang Ali, lagunya apa Bang Ali?
1: Apa dari nong bertapi apa
0: deh? Yang mana?
1: Yang pertama
0: ada Spaceman, Babylon Zoo, ada Pasrah, Andi Maryam, Kiki Maria, Esok Milik Kita.
1: Nah, Milik Kita ya.
0: Esok Milik Kita, oke okay, ya. Siap Bang Ali.
1: Salamnya, no, siapa itu Mbak Rika? Kau masuk Mbak Rika.
0: Ayo Mbak Rika.
1: Mbak Usin. Mama Madan.
0: Oke
1: okay. Nah, lihat, nah, berdulu ini dulu, Madan dulu lihat ya.
0: Ayo menjuhat.
1: Salamnya berat-atannya
0: kita. Oke, okay, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sapa yang udah masuk lewat WhatsApp ya. Ini ada Bang Eza di Astambul. Halo, assalamualaikum Bang Eza. Halo Bang Eza. Ja. Ya, halo Ja. Putus-putus dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Iya ya, halo.
0: Iya, siap.
2: Pagi.
0: Bon.
2: Ada kan lagunya nih. Dua lagu aja namanya Calon Indo.
0: Kiki Maria Esok Milik Kita, terus ada Spaceman dari Babylon Zoo.
2: Nah, Spaceman aja.
0: Oke, siap.
2: Heeh. Mama salam Mang Anji.
0: Salam balik lawan Mama.
2: Doakan Mama batisnya baru normal lagi nah.
0: Amin.
2: Tapi
0: amin.
2: Hati-hati aja nah. Okay. Mudah-mudahan kau berjalan Nasidin.
0: Insyaallah.
2: Doakan Mang Mah.
0: Amin. Asal banyak di digarakakan aja, Jay.
2: udah digalakan, tapi ulang bangga tidak usah jauh-jauh berjalan.
0: Kada juga nanya namunnya malah namunnya banyak begana tuh malah kada anu ototnya tuh.
2: Mau berjalan aja cuman sini-sini aja, papa sini aja. Tapi sembahyang kau aja sudah mangai alhamdulillah kau aja sih. Berduduk aja. Berduduk aja mangai ada kursi sudah. Doakan mang lah
0: mun amin rabbal alamin.
2: Itu aja lah, mudah-mudahan amang kau gak akan ditahajud amang aja.
0: Amin, insyaallah amin.
2: Ayo aja lah amang lah.
0: Yo.
2: Mudah-mudahan amang sehat selalu, sekeluarga lancar rezeki mudah-mudahan.
0: Amin, rabbal alamin.
2: Lagunya ditunggu amang lah.
0: Oke. Okay.
2: Makasih wah Mang Haji.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sekarang kita mau cek di TikTok dulu apakah sudah ada yang bergabung lewat TikTok. Belum ada komentar yang bergabung. Thank you very much ya. Jadi buat teman-teman di TikTok nih boleh langsung ke sini aja ya. WA atau SMS ya, yang mau kirim salam juga monggo ya. Kita terima lagi di nomor sebelahnya. Halo, Melody Memory. Terputus, kita ke sebelahnya lagi. Ya, ini ada siapa lagi? Lah, Mbak Rike. Kok masa diputus ini? Halo, Melody Memory.
3: Halo, Bang.
0: Oke, siap Bang Ozan.
3: Baik kabarnya, Bang.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik banget, Bang.
3: Iya.
0: Syukran alhamdulillah.
3: Dapat IG kong pulang lah adanya.
0: Iya,
3: Dua laki bini pulang,
0: Bertiga, Bang.
3: Dua laki bini itu yang itu si Yuli sama Ahmad tuh. Ya, umur 30 tahun lah, 29 ya.
0: Allah, keluarga kah?
3: Keluarga, dua laki bini tuh.
0: Allahumma shalli ala Muhammad.
3: Dengar beritanya juga.
0: Cuman kan paling kadang kan ada gitu nah kabarnya sudah keluarga ya kalau.
3: Kok nggak tuh pamannya aja yang tua tuh. Beritanya tadi di TV One nggak ada tadi.
0: Allah Akbar. Sedih banget Tomeh.
3: Pagi tadi lo dapet aja jam berapa ya? Jam 7. Dibawa kesini tuh. Ya mudahan aja ya kalau keluarganya tuh. Ya sabar aja kalau.
0: Iya, siap.
3: Yaudah, lagunya Radiohead aja nah.
0: Oke. Ah, apanya? Lagunya siapa?
3: Radiohead.
0: Oh, Radiohead Creep. Oke, siap.
3: Abang Andy tuh boleh masuk, Pak, Abang Andy tuh.
0: Oke deh, siap. Makasih Bang Ajar. Kirusnya apa siapa lagi? Kereda kah? Itu jaka.
3: Kadang ilah aku doa lo supaya Bang Andy jangan masuk. aku sang dia nak nyelon amas sekali. Ih, bok bandar. Kayaknya mentun jodoh kan
0: urang. Oh, nyaman banget namun bepandir tuh nyaman. Jadi kada jadi itu kan Allah alam mungkin belakangan tuh.
3: Ih, bujur-bujur pulang. Ayo, Kak. Asal Bang Indinya senang.
0: Siap.
3: Herman mana nih suaranya kada mencungul nih.
0: Pinanya kada tembus sinyal, Bang, pada kita nih. Atau mungkin pas lagi padat-padatnya gawiannya.
3: Ada malangi putri juga nama sama.
0: Nah iya.
3: Ya udah, makasih banyak Bang
0: Adibra. Sama-sama Bang Herman. Bang Herman ya, Bang Ojan.
3: Mudahan Bang Hendy jangan masuk lah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kada mahaminakan. Kada rami kada beliau tuh masuk lah. Oke. Halo, Melody Memory.
4: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Panjang umur. Nah, tertawanya heh. Ya Allah, ada yang mendoakan masuk sudahan. Bisa jadi jodohnya kan lawan si yang ini loh, Bang Ozan loh.
4: Abang Hendy cerita udah boleh masuk. Abang ketujuan terus, mada-mada orang.
0: Tadi kan jar lo, Bang Ozan jodohannya lawan Amah jar lo. Siapa tahu lawan yang ini kan ya kalau. Kan bisa juga ya, kada ya, kada. Ya kada.
4: Lawan itu.
0: Aduh. Ayo kirim salamnya buat siapa nih, Put?
4: Kirim salam lagunya paling
0: lagi. Lagunya apa anda?
4: Apa tuh yang waktu yang Agnes
0: Monica, tidak ada. Agnes Monica, tak ada logika.
4: Gini saja.
0: Oke.
4: Gini, salamnya tuh buatnya yang abang-abang yang masuk tadi
0: Ada Bang Ali, ada Bang Ojan, ada Bang Istanbul. Abang Istanbul jero mangeja.
4: Nggih. Itu buat Pak Mawar.
0: Heeh.
4: Satu tira. Heeh. Kan mungkin lawas ada masuk, Bang.
0: Iya.
4: Iya buat semuanya aja, Gen.
0: Heeh.
4: Itu soal ada yang apa tuh yang Abang siapa yang dari anu tuh dari Kentianak ke semalam tuh ada?
0: Aha. Siapa ya? Putihnya kok lupa ngarannya lah, banyak banget.
4: Kayaknya orang anu semalam tuh orang tuh orang anjir ya, tapi pegawai itu di Pentianak.
0: Oh.
4: Abang Matnur kayak ya.
0: Matnur.
4: Nggih.
0: Kada anu lah Matnur tuh lain orang anu lah, orang Tembilahan lah.
4: Ada orang anjir biar semalam tuh pegawai di anak Pontianak.
0: Oh, hehehe.
4: Oke, gimana kata le Pontianak tuh? Ada jauh lebih sangat tuh ada anu om situ ada juga di Pontianak itu.
0: Nih Pontianak tuh luas pian.
4: Nih dia tak malah kayak sakian tuh laki acil ulun.
0: Oh, hehehe.
4: Ini sidin pegawai di sana sekalinya sidin sambung ini jadi bang toib pulang-pulang.
0: Aduh, tak pulang-pulang jar. Tapi acil acil mumpet juga ke sana lo.
4: Kenapa?
0: Acil mumpet juga ke sana lo, empat laki lo.
4: Ada tinggal sidin semalam tuh kan sidin lagi mungkin nggak tinggal lagi halus-halus tentang umum semalam tuh juga lawan pulang tuh kan. Anak sidin pegawai sini lawan orang di sini orang sini pegawai nang maamas tuh nah bang.
0: Maamas.
4: Amas toh mendulang
0: lagi lah. Iya mendulang.
4: Gitu lah orang di situ. Tangan kan bukan orang sini tangan sudah. Jadi nulis tinggal gitu.
0: Hei. Kalau Pina ikat orang sana Pina ngaliham.
4: Kenapa?
0: Karo apa?
4: Ya sudah heh. Situ sudah. Sudah nyaman kalau ada di sana.
0: Bisa jadi nyaman sudah di sana.
4: Ini padahal lebihan sepupu ini ke sendep pang tiga anak sejen tin halus-halusan semalam tuh.
0: Ini gunolan sudah.
4: Ini gunolan sudahnya pegawian sudah.
0: Han, kenapa kada lapor polisi orang hilang lo?
4: Tang. Hari kan tuh tahu aja sang tuh.
0: Ayo dah.
4: Ini sudah.
0: Nah.
4: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Fatimah Umar juga udah gabung lewat TikTok ya. Kita mau sapa dulu Mbak Fatimah Umar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran sudah oleng-oleng nih Bang. Kemana-mana blank ya. Oke deh lagunya apa aja nih Bang Adit. Ini lagunya ini ya. Ada Kiki Maria, Esok Mini Kita. Ada Babylon Zoo, Spaceman, dari Radiohead, Creep. Ada Agnes Monica, Tak Ada Logika ya. Tapi minta puterin katanya request lagu Ane Carrera, bisa nggak Bang Adit? Ini soalnya ada 4 playlist sudah masuk ya. Ane Carrera-nya kita coba cariin dulu ya Mbak Fatimah ya. Ada Mbak Amah juga di Palam yang udah gabung lewat TikTok juga, lagunya apa aja. Ini lagunya Mbak Amah yang sudah siap naik, ada Kiki Maria, Esok Mini Kita, Babylon Zoo, Spaceman, Radiohead, Creep, dan Agnes Monica, Tak Ada Logika. Ya mau request masih kita sempatkan, tapi takutnya belum tentu keputar di jam segini ya, apalagi yang requestnya lewat TikTok ya. Soalnya nanti jam 11 kita udah out ya. Ayo kita putar dua lagu dulu deh ya. Esok Milik Kita dari Kiki Maria dan Babylon Zoo, Spaceman.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, masih bersama di tim mana di Melodi Memori. Itu informasi dulu untuk Anda pendengar ya, di mana Bank Kalsel saat ini memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui program CSR. Kali ini Bank Kalsel ini menyalurkan bantuan CSR produk ketahanan pangan dan pengolahan sampah organik melalui budidaya ikan lele kepada Pusat Daur Ulang Skala RT Bank Sampah di Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Ande, Banjarmasin Utara ya. Di mana program tersebut mendengar menjadi bentuk sinergi antara Bank Kalsel dan juga pemerintah kota serta penggerak lingkungan dalam menciptakan kawasan permukiman yang mandiri serta wawasan lingkungan. Kolaborasi ini sekaligus diarahkan untuk mengintegrasikan pengolahan sampah dengan kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, masih di Melodi Memori. Sekarang kita coba cek lagi. Tadi di TikTok udah disapain ya, Mbak Amah. Oke, lagunya tunggu aja. Mbak Fatimah juga, kalau nggak ada lagunya yang seadanya aja. Oke, siap ya. Ada salam Pak Azura Jeffrey, salam juga ya. Minum dulu biar seger tenggorokannya. Nikmat sekali. Iya nih, kebetulan aku kan pakai ini. Nggak boleh, nanti iklan. Aku kan pakai ini tumbler, jadi kalau minumannya seger ya, di dalam itu tetap dingin gitu ya. Kebetulan habis ini tadi beli kopi ya, kopinya langsung di halaman RRI Banjarmasin teman-teman ya. Jadi aku beli di Literally Coffee ya. Yang penasaran seperti apa rasanya Literally Coffee, datang aja ke halaman RRI Banjarmasin, ngopi bareng. Oke, di TikTok sudah disapa semuanya, udah ya. Ada siapa tadi lagi? Beruntung Batua juga sudah disapa ya. Azura juga sudah disapa ya. Kita terima telepon lagi boleh? Boleh deh ya. Kita terima telepon, telepon di WA dulu deh ya. Kita terima. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam Melodi Memori. Assalamualaikum Mas Aditya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi nongkrong di teras ini. Suara motornya kenceng.
1: Iya, orang di pinggir jalan. Sebelahan sama kafe, bagian sama kafe, depan jalan dan berisik ya, Mas.
0: Enggak juga sih. Jadi buat teman-teman pendengar,
1: kabarnya gimana?
0: Kabarnya
1: Mas Adit,
0: baik.
1: Mas Kurniawan.
0: Alal.
1: Mas Kurniawan, Aditya Chandra.
0: Chandra. Mantap bari keke.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Ya Allah, turut berduka cita ya, turut berduka cita. Itu yang
0: KM Virgo Mbak ya.
1: Iya, ya Allah, ya aku jadi ingat waktu masih PP Banjarmasin Surabaya. Aku kan kadang naik kapal, berangkatnya pulangnya bawa pesawat. Ya Allah, ombak itu loh, Mas, aku sering diombang-ambingkan sama ombak besar itu udah. Sering. Lagunya apa tuh sih, Mas?
0: Lagu ini yang sudah nah, siap
1: kok
0: naik.
1: Oh enggak di anu di story. Oi, ini gimana? Aku enggak bisa
0: telat,
1: lihat apa.
0: Telat, Mbak, telat.
1: Halo, orang dari tadi aku ngecek enggak di
0: telat, maksudnya telat-telat nge-story gitu loh, keburu mulai udah acaranya.
1: Oh iya, aku telepon dari tadi enggak diangkat. Pindah ke sana kemari.
0: Mau diangkat tadi kok mati kabeh piye gitu bilang. Ini lagunya yang siap naik. Yang siap
1: apa,
0: naik.
1: Apa aja?
0: Tak ada logika harus mau nikah. Terus ada Andi Maria Matarata, Pasrah, ada apa ini, Kristiara dan Humania Jelita. Terus nih tadi ada requestannya dari Mbak Fatimah Umar, Ani Carrera, Cintaku Terbang di Langit Biru.
1: Iya, itu Ani Carrera itu.
0: Oke.
1: Ya, ngikut Ibu Fatimah Umar, salamnya. Siap. Terus buat yang jauh-jauh dulu, Bang Dayat yang dari Kulon Riau Tambilahan. Belum masuk ya?
0: Belum, belum.
1: Ya, terus ada Bang Nasrun itu sering masuk di area Jember juga. Terus ada Ibu Fatimah Umar tadi, Ibu apa? Mbak Acil Fatimah, terus Mbak Mamunah di Kota Baru, ada Ibu Bambang. Terus Mbak Usin lama enggak masuk, Mbak Usin.
0: Iya, Mbak Usin lama enggak masuk juga.
1: Salamnya sehat selalu Bang Roy, terus ada Bang Ojan, Bang Herman, ada Bang Ali juga, ada Putri Mawar juga saatnya sehat selalu. Udah masuk belum Mawar?
0: Mawar Rida, ya? Putri udah, Bang Ali udah juga.
1: Terus ada itu Baica, Mbak Kalbi, terus Mbak Lembagawati juga itu sering masuk tanya sekarang, salam sehat selalu. Terus siapa lagi ya? Semuanya udah dibungkus sekarang, nggak boleh ngerumpi.
0: Iya. Makasih Mbak Rika, kata Mbak Fatimah Amar.
1: Iya, sama-sama. Soalnya ini kumat kalau diajak kerupit.
0: Harus ditahan, orang ditahan. Nggak boleh, ya cukup-cukup.
1: Iya, makasih waktunya.
0: Sama-sama, Mbak.
1: Sehat selalu,
0: amin,
1: lancar cikinya, kantongnya tebel.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Ke Pulau Jawa, ke tanah Saudi.
0: Tanah Saudi, amin, amin, amin, amin.
1: Ya udah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah kelahiran di Kalimantan, tanah leluhur ada di Pulau Jawa, dan tanah kematian nanti ada di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Nanti kalau lahir kebalik ke tanah leluhur gitu ya, ke tempatnya Mbak Rike ya. Ini mumpung Mbak Rike kan pemilik kafe gitu kan ya, kita puas-puas nongkrong tempat Mbak Rike ya di Jember. Kalau Jember sama Kediri jauh mana sih, Mbak? Jember sama Kediri. Kalau di Kediri ada Mas Nanang, masih enak. Jember ada siapa ya keluarga? Gak ada keluarga nih kayaknya kalau di Jember nih ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa ditempuh dengan jarak waktu 3-4 jam ya. Amin ya rabbal alamin. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo Melody Memory.
2: Assalamualaikum Melody Memory.
0: Waalaikumsalam.
2: Januari lawas lagi.
0: Januari di kota Dili.
2: Januari, Januari.
0: Oh, itu kah Januari yang itu kah?
2: Asmaramu.
0: Aduh. Ya, Pak. Kapan
2: tadi sama Mbak Rika tadi?
0: Iya, Mbak Rika, Cil.
2: Oh, karena dari Acil Yanti. Nah, kalau banjir Acil tambahi.
0: Acil Yanti.
2: Kalau kalaunya itu biasa biar jembak gitu nah. Ini apa lagunya ngikut aja kak, ada pilih-pilih lagi.
0: Kalau pian milih tapi diputarnya kira jam 11-an.
2: Oh iyalah. Ya kadang yang ada-ada aja gendah.
0: Oke, siap.
2: Anu masuk ada si Ojan.
0: Ojan sudah.
2: Ah, Han, penduluan. Anu pengen di Matapura tuh siapa toh?
0: Putri.
2: Ayo, mudah-mudahan sehatan berataan nah.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Semalam pada ingat di tema undang kem ini ke Teluk Dalam pada Mbak Riano, pada Ibu Ninda.
0: Ah, ii.
2: Ini kedingat. Anu, padahal kan tadi acara di situ pertemuan pulang tadi.
0: Bintu lah rumah Ninda tuh pada ke rumah ulun.
2: Entah mana?
0: Kami bihigan gang ya.
2: Nah, ya mau diinget tadi. Wah, anu, padahal anu Pak bisa Pak kada anu Jepang tadi kan masih lagi anunya kada banyak tadi masih lagi apa ya, yulah pemilihan anu Jepang lagi yang Bapak Hamsani kada hakon lagi naik jadi ketua, jadi kada terus mengundurkan diri.
0: Lapah ya sidin, lapah ya sidin bicurhat anu semua tuh lapah ya sidin. Amun kau tuh anum-anum aja ya kayak Bu Ninda tuh disuruh sidin.
2: Kayak si Erwin. Nah, itu kan masih anum-anum. Jadi dicalonkan Bapak. No, Bapak Malkani makinnya sidin sudah lebih 50. Heeh. Jadi sidin menjalankan bujur ya, menjalankan. Mau lah kada kujuk-kujuk.
0: Bujur tuh iya.
2: Ayo aja orang nama-nama baiknya aja.
0: Bah, pin namanya kira kira namanya bacara udah Ninda Bang Bahabar nyamunun.
2: Iya, am kada ya.
0: Parak pian bujur parak banar lawan rumah ulun Ninda tuh.
2: Lagi tadi tuh acaranya sampai 1:30 tadi.
0: Iya,
2: kada ingat semalam kita nang pas banuan manut som tuh. Kada ingat madahi jurang bawa yang anak kena saulah kena bilangnya. Kada tahu lagi nah bulan ini bulan Oktober nih kada tahu lagi entah di Kayu Baimbay kayak kena aja. Kayu Baimbay kah? Kayu Baimbay kayak lah. Kayu Baimbay kalau lah.
0: Di mana tuh?
2: Bagian Kayu Baimbay di mana tuh yuk?
0: Kita di bagiannya air panen
2: ngaco ngalur ngidul. Ini anak bagiannya stresnya kita pepang lah ya tadi pang mana tadi tuh kada kawa membentuk lagi.
0: Sabar.
2: Anunya membentuk ketuanya kada kawa lagi.
0: Iya.
2: Jadi nana jadi sementara sih nana dulu bano serasa diberi anu kan 2 bulan gitu nah Oktober November nih nana nanunya. Adanya nyaman entang deh jadi ketua nganu nih.
0: Ay, banyak yang diurusi.
2: Kalau nya malam hari raya tuh sampai jam 2 malam di sini menungguin nganu tuhan yang urang berbagi jakat-jakat tuh. Ayo mudah-mudahan sehat aja berdoakan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Anu aja penjelnya sehat
0: semua. Amin.
2: Tanglung udah jadi jer.
0: Karena kan kita apa sih sambil berbilasungkawa dan
2: musibah Virgo nih. Jurang berbilasungkawa namanya. Nah, kalau kita kan beracara, anu tuh kan beramian kalau.
0: Beramian. Allah
2: kada pada orkes kada dang baan.
0: Nah, itu Pang. Nah, jadi ada empati baik berdoa gitu nah, heeh, keselamatan.
2: Anu anak kemanakan kan 4 ba menggali tanglung. 10 mana aja 10 buah itu satu buahnya 20 juta.
0: Oh.
2: Nah, jadi kan anu 10 buting jadi kan jadi jar anak kemanakan tuh. Sudah diolah, Pang. Tapi kan bisa wa, disimpan aja kalau dulu kan nah.
0: Iya.
2: Kalau tahan dude, mbak kan kasihan juga loh seorang baramian. Orang amatian cak saya ikung mana mati.
0: Nah,
2: ada nasa para makan, ada sekeluargaan. Nah, di situ rupanya nangannya tuh dari wali kota kata nah.
0: Biasa bujur, iya. Ya, kita ada empati juga bilang-bilang terlalu bener, Pang. Ini orang musibah ganal lah bahasanya gitu nah.
2: Iya kan musibah ganal saya tuh nah seorang banuan
0: bacaraan yang kena ganal juga
2: bacaraan mbah itu tuh kan gak ada deneng gak ada orkesernya Pang macam-macam kalau kakak ketawaan
0: namun kawa tuh acara puncaknya tuh kena doa bersama lah namun ada gitu nah
2: iya
0: kena orang tuh berselamatan kah atau tablik akbar sajur berdoa bersama nah itu paling kena
2: iya kan itu nang bagus baik
0: digantinya gitu nah gantiannya bujur
2: mbak ada sebujur ya ano apa jurang tuh mbak ano jual nang ibaratnya ke depan lah nang hidup mudahan ano aja kata naya jaka jangan sampai apa lah ibaratnya tuh pasrah aja sudah nah alhamdulillah hidup enang meninggal nih nang ditinggalkan sabar juga kata kawa kita nih seberan tuh seberatan belum pasti mati cuman nang jarangnya tuh mati itu di pesawat jarang mati
0: cuman di
2: kapal jarang
0: ya mudahan mati. Kita yang normal-normal aja lah kayak itu nah misalnya garing kah atau memang ada paling kada ada jasadnya gitu nah.
2: Ya kan kayak itu lehem tapi kada kawa sudah namanya itu nah. Tapi kena bertemu nah kena di akhirat.
0: Insyaallah insyaallah.
2: Mudah-mudahan nah. Ya mudah-mudahan sehat dan berataan kita
0: nomor panjang umur dan kesehatan
2: itu sehat dulu yang utamanya. Hai ya terima kasih. Salam kenal tadi nang di mana tadi di Jember, di mana lagi tadi Jembaan tadi tuh. Ulun Acil Yamti Mbak Ai. Tadi ana Acil Timah tuh lawan Acil ana tuh lawan si Mbak Maimunah tuh nya berdua bading.
0: Tempatnya
2: beda. Tempatnya aja beda. Itu nah kalau yang kakaknya nang Timah tuh di seberang.
0: Pantai seberang.
2: Di seberang adanya kan di Kota Barunya tapi jauh juga Pang lawan Abang Rian juga.
0: Iya.
2: Jauh juga. Abang Rian sama jauh Kota Barunya itu tujuannya. Tempatnya beda. Ayo ha, terima kasih dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh. Kita terima abis ini baru lagu ya. Halo Melody Memory. Eish, terputus. Ya, oke deh kalau gitu kita lagu dulu ya. Abis ini Aditya akan kembali lagi ya di sesi terakhir nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba lihat mata mereka, Mak.
2: Yang mana?
1: Itu, senang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Persatukan informasi dan inspirasi. Waduh, tidak berasa sudah 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Di penghujung perjumpaan kita, pendengar, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan teman-teman semuanya ya. Thank you very much. Pokoknya kita jumpa lagi deh di kesempatan selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Aditya pamit. Kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Insya Allah esok di jam yang sama ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang gak sempat terangkat, karena mungkin ya next deh kita lanjut lagi ya. Oke, tak ada lagi kan nih. Ini sebagai lagu penutup kita ya. Aditya pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mat, udah selesai belum, Mat?
4: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
3: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
4: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
3: Aduh, kebiasaan.
5: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
2: Konfirmasi malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: 11410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Renungan malam berusahalah untuk tidak sombong. Sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan orang lain. Di tingkat ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap, meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Dari program Satu RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi hari ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara menemani Anda dengan beragam acara dan hiburan kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Auliana di Banjarmasin pagi. Baik pendengar, sebelum dan atau sesudah Anda melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini, kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Naml ayat 67 dan seterusnya dibacakan Syahrudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro, satukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda bersama Pro 1 RRI Banjarmasin pagi ini, dan siaran Pro 1 tentunya dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Lagu Debu Ampunilah Saya tentunya dengan doa, kekuatan doa ya. Kita semua memohon ampunan apabila ada kesalahan atau dosa sekecil apapun. Ya, baik pendengar, Debu Ampunilah Saya membawa kita di menit ke-28 tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi. Satu informasi pembuka kebersamaan kita untuk penyemangat pagi Anda di suasana akhir pekan Minggu tanggal 20 September 2026. Kami akan hadirkan informasi terkini pendengar terkait dengan tragedi kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan laut Jawa yang masih menyisakan duka bagi keluarga korban yang hingga kini pendengar masih menunggu kepastian keberadaan anggota keluarganya. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian bagi berbagai pihak yang turut memberikan dukungan kepada keluarga dan tim SAR yang masih melakukan pencarian pada Sabtu kemarin, tepatnya 19 September 2026. Tidak hanya itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Selatan juga menyalurkan bantuan konsumsi ke posko Basarnas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga korban sekaligus mendukung personil SAR yang terlibat dalam operasi pencarian. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
10: kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, menjumpai Anda tentunya pagi hari ini dalam program acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mendengarkan dan juga mendapatkan pencerahan pagi ini dalam acara Kuliah Subuh edisi Minggu 20 September 2026. Mengangkat tema meneladani Rasulullah dalam membangun karakter, kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama Ustadz Dr. Haji Hajanur MAG. Sebelumnya juga kami akan mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325516 serta WhatsApp Pro 1. Untuk Kuliah Subuh pagi ini juga kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik, kami sudah terhubung bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Haji Hajanur MAG. Assalamualaikum Ustadz. Halo, ya Ustadz. Mungkin mute-nya bisa dibuka. Ya, masih belum terdengar ya. Ya, baik. Bagaimana, Ustadz? Bisa terdengar?

0: Baik, kami coba untuk menghubungi dan berkomunikasi kembali bersama Ustadz Haji Anur untuk memberikan pengantar sebelum nanti kami ajak Anda bergabung mendengar di sesi interaktif pagi hari ini dengan tema meneladani Rasulullah dalam membangun karakter. Ya, kami akan coba kembali untuk berkomunikasi bersama Ustadz Haji Anur di kesempatan pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Iya,
1: wabarakatuh.
0: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah bisa terkoneksi dengan baik. Baik, kabar baik, Ustadz.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Ya, ini temanya meneladani Rasulullah dalam membangun karakter. Baik, Ustadz, silakan sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silakan Ustadz Haji Anur untuk memberikan pengantar tema kita pagi ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahum bisanil yaumiddin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di program Kuliah Subuh RRI Pro 1 Banjarmasin kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pemirsa rahimakumullah, tema kita di pagi hari ini meneladani Rasulullah SAW dalam membangun karakter. Ajaran Islam tentu memiliki sejumlah ketentuan, aturan, tuntunan bagi umat manusia dan muslim khususnya. Dalam Islam, hakikat ilmu itu bersumber dari Allah. Manusia semenjak dizahirkan sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam hal inilah kemudian di alam primordial diperjanjikan tentang ketauhidan. Ketika seseorang dizahirkan ke dunia, baginya kemudian diikat pada perjanjian selanjutnya yang berkaitan dengan kefitrahan, di dalamnya kemudian berkait dengan apa yang harus dikerjakannya di dunia berkaitan dengan iman, ilmu, dan amal. Tuntunan inilah yang kemudian mengaitkannya dengan sejumlah hal yang mesti dilakukan di dalam dunia. Allah Subhanahu wa taala menuntunkan akhlak-akhlak yang mulia itu melalui teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya pada dirimu Muhammad akhlak-akhlak yang mulia. Inilah yang kemudian menjadi arah tuntun yang membimbing muslim-muslimah khususnya untuk meneguhkan nilai-nilai karakter dalam kehidupannya melalui sifat-sifat yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan. Sifat-sifat itu terangkum dalam empat hal: siddiq, fatanah, tabligh, dan amanah. Yang pertama, siddiq. Ini menekankan bahwa kebenaran itu berkaitan dengan apa yang mesti dikerjakan sesuai dengan tuntunan. Dia diimplementasikan dalam perkataan, perbuatan, dan bahkan benar dalam rasa dan pikiran. Inilah yang kemudian menumbuhkan karakter untuk benar di dalam segala hal yang dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya. Kehidupan ini tentu bernilai. Allah Subhanahu wa taala menuntunkan hidup itu sebagai anugerah terbesar dalam hidup, yakni kehidupan itu sendiri yang harus diisi dengan kebenaran-kebenaran. Benar tauhidnya, benar dia dalam mempraktekkan segenap perbuatan di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fatanah. Ini bermakna cerdas. Cerdas dalam konteks ini tentu berkaitan dengan cerdasnya akal pikiran, cerdasnya kalbu di dalam memahami aturan-aturan kehidupan yang berkaitan dengan iman, ilmu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan berkaitan dengan akhlak. Seseorang yang meresapi bahwa ketauhidan itu menjadi arah yang mesti dituju di dalam kehidupannya akan memberdayakan segenap potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya, ilmu pengetahuan, kehidupannya dengan berbagai macam bidang pekerjaan dan keahlian yang dia miliki terarah untuk menunaikan amanat ciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan semuanya haruslah terarah kepada mentauhidkan Allah yang esa di dalam kehidupannya. Sehingga dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang mampu membawanya ke arah ketidaktauhidan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, amanah. Ini tentu juga berkaitan dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengamanati manusia sebagai khalifah fil ardh yang seyogianya ditunaikan dengan membawa kebaikan, kemaslahatan bagi semua ciptaan Allah di dunia ini, karena manusia adalah pengkosmos utama alam semesta. Amanat yang ada di hadapan kita tentu berkaitan dengan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, termasuk juga alam lingkungan. Seseorang yang menunaikan amanat berarti dia menjaga kepercayaan yang dititipkan oleh Allah kepadanya sebagai khalifah fil ardh untuk membawa kehidupan pribadinya dalam ketauhidan. Dalam amal ibadah yang sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana caranya memurnikan ketauhidan itu hanya kepada Allah. Dalam konteks kehidupan sosial, tentu akan ada banyak yang ditemui oleh seseorang dalam kehidupannya. Berbagai macam jenis pekerjaan, kesibukan, ideologi, paham, pemikiran, dan lain sebagainya, itu merupakan tampilan yang harus difilterisasi oleh dirinya sebagai makhluk sosial. Jangan sampai kemudian menyebabkannya tergelincir dari ketauhidannya kepada Allah. Dengan begitu, amanah ilmu, harta, kehormatan, jabatan, dan lain sebagainya mestilah diarahkan untuk sebesar-besarnya menjaga ketauhidan itu jangan sampai tergelincir dengan godaan-godaan tertentu dalam kehidupan. Di sisi yang lain tentu berkaitan juga dengan dirinya sebagai makhluk yang berada bersama ciptaan Allah yang lain di alam semesta ini. Alam lingkungan yang diisi oleh hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, udara, dan sebagainya. Amanah yang dititipkan Allah kepada manusia berkaitan dengan menjaganya, mengelolanya, melestarikannya, dan memanfaatkannya untuk kebaikan bersama sebagai sesama ciptaan. Dengannya berarti merusak amanah Allah agar manusia memelihara alam semesta ini tentu juga berkaitan dengan ketidaktaatan kepada prinsip-prinsip ketauhidan yang diperjanjikan. Dengannya berarti ada tugas-tugas yang mulia yang mesti dikerjakan oleh manusia sebagai pengkosmos utama alam semesta ini untuk membawa alam ini beserta semua makhluk yang berada di dalamnya untuk menikmati fasilitas yang dianugerahkan Allah secara bersama, bukan mengeksploitasi alam lingkungan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingannya sendiri. Melanggar amanah Allah berarti pula menodai prinsip-prinsip ketauhidan yang diperjanjikan olehnya kepada Allah sebagai makhluk yang mentaati hanya kepada Allah, bukan pada kepentingan-kepentingan tertentu atas nama pribadi atau apapun. Dan yang berikutnya tentu berkaitan dengan tabligh, yang berarti menyampaikan. Menyampaikan ini tentu juga berkaitan dengan tuntunan ajaran Islam yang berkaitan dengan iman, ilmu, dan amal. Atau dalam istilah filosofi kerajaan Banjar, ba iman, ba untung, ba tua. Iman tentu menegaskan tentang prinsip-prinsip keimanan sebagaimana yang terangkum dalam rukun iman. Dan ini tentu mengarah kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang esa yang tidak berserikat dengan siapapun dan apapun. Dalam ilmu yang menegaskan adanya keberuntungan seseorang baik berkaitan dengan ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang digunakan olehnya di dalam kehidupan dengan sejumlah disiplin keilmuan dan keahlian yang beragam. Semuanya tertuju diabdikan kepada penunaian tugas ciptaan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya pengabdian. Dan selanjutnya batuah itu berarti bahwa memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk membawanya kepada ketaatan beramal ibadah dan membawa maslahat kepada dirinya, kepada sesamanya, dan juga kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan yang terakhir berkaitan dengan fatona. Ini tentu juga berkaitan dengan bagaimana manusia menempatkan dengan baik dirinya dalam kehidupannya, menggunakan akal pikir dan kalbunya untuk memaknai tugas-tugas kehidupannya dengan baik di alam ini. Insyaallah demikian, Ibu, apa yang bisa disampaikan sebagai pengantar berkaitan dengan kuliah subuh di hari ini. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz telah memberikan pengantar pagi ini. Silahkan kami ajak Anda bergabung 0811-5111410 dan juga 0511-3251-562 serta WhatsApp Pro 1. Anda dapat bergabung melalui live chat YouTube kami di line kanal YouTube. Baik, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aulia.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Muas.
2: Alhamdulillah, nah kita sambil menyikapi asap-asap yang ada ke dalam rumah kita. Nah, jadi ulun disukani mau sedikit lah Ustaz Mbak Aulia lah. Jadi ulun kalau sudah subuh bangun jam 3 jam 4 itu sudah ulun buka jendela. Karena apa? Yang asap yang mengendap di rumah kita itu ngumpul terus. Jadi maksudnya kalau dibuka ini ada pertukaran
0: sirkulasi
2: yang baru, udara yang baru, tuh, nah itu aja. Oke,
0: sirkulasi
2: sedikit lah.
0: Silahkan Pak Muaz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin mengangkat Mupasir, mengangkat Al-A'raf 62. Beliau di sana mengangkat sebuah hadis Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah bertanya kepada para sahabatnya, dan ketika itu sebanyak-banyak sahabat yang berkumpul, lalu beliau bersabda, "Hai semua manusia, kalian kelak akan ditanya oleh Tuhan tentang aku. Maka apakah jawabanmu?" Jawab sahabat, kami bersaksi bahwa kau telah menyampaikan, menunaikan dan menasihati. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jarinya ke langit dan ditunjukkannya ke arah sahabatnya sambil berdoa, Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Yang berikutnya mohon izin ulun mengangkat pesan-pesan guru ulun Bahari. Beliau mengangkat arti daripada Al-A'raf 62, di sana yang berbunyi, aku menyampaikan kepadamu amanat atau risalah. Adapun risalah itu ada 4, bagaimana disebutkan di dalam suatu keterangan, bahwa yang pertama, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tentang ibadah, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak dan tentang muamalah. Jadi kesemuanya ini diupayakan, ujar Sidin, jangan sampai keluar daripada risalah yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muas ya di Banjarmasin. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
3: Terima kasih, Hauliana.
0: Inggi, sehatkah Pian, Pak Idham?
3: Alhamdulillah. Inggi. Masih tahu, Pak. Telepon masih sehat ya, Pak.
0: Inggi berdoa sambil anu apa namanya jar orang tuh berdoa apa sambil apa namanya bertukar doa. Nah, iya. Ya kalau Pak Idham, Inggi silakan Pak Idham.
3: Anu nih, mohon pencerahan Pak Ustaz. Tadi disebutkan 4 sifat nabi lah yang wajib itu. Nah, ini menurut pendapat kita, Panglah, kayaknya nabi itu memberi teladan untuk membangun karakter itu kumpulan dari anu lah, dari intelligential question IQ dengan ini emotional spiritual question, kayaknya itu, Bang. Jadi yang 4 sifat nabi itu kayaknya sudah tercakup semua. Jadi orang bahasa weh ini walaupun IQ-nya tinggi tapi kalau SQ-nya tuh rendah, nah ini bisa sesat ya. Tapi kalau IQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi, nah ini orang yang
0: Baik, terputus ya bersama Pak Idhamsa. Mungkin beliau bisa untuk kembali bertanya dan bergabung kembali. Baik. Assalamualaikum. Bu Haji Salasia, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Katanya nih kurang tadi lagi sendiri.
0: Inggi.
4: Mana ladani pasal ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita nih kalau jurang tuh menuruti nabi. Karena nabi ini kita lah jadi sama-sama ada mau pengarahan dan kurang ada mau istilahnya tuh kurang menghina sih di badan ayah jam ada nang itu tuh ini banyak yang bertampar gara-gara apa namanya ayah sabar kadang jadi membawa apa istilahnya membawa dengan ada bertaburan jam kira sini tuh padahal sedikit saja tuh cuma apa misalnya tuh sih nanti gak mau benar hari ini dari sini tuh kata mana sinarnya
0: Baik. Ibu Haji Salis ya?
4: Hilang dia kah?
0: Ah, Inggi, sudah ada. Muncul lagi.
4: Ini bisa hilang tinggalan itu kenapa kan dia kayak anu tadi nah, tadi.
0: Inggi. Nah, terputus kembali. Iya, silahkan untuk dicoba lagi ya 0811511410.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tersambung kembali Pak Idham tadi yang sempat terputus. Silahkan Pak Idham.
3: Iya, kenapakah sinyal benar turun naik?
0: Gak ada stabil.
3: Anu, Ustaz umpat sedikit lah. Itu tadi temanya kan anu keteladanan
2: Rasulullah SAW dalam membangun karakter. Nah, kalau dilihat empat sifat Nabi tadi itu yang amanah, fatwa, segala macam itu kayaknya baik IQ maupun ESQ, artinya intelligence quotient maupun apa emotional spiritual quotient itu sudah tergabung lah di situlah. Sudah tergabung. Cuma kita ini kadang-kadang kebanyakan lebih mementingkan IQ, supaya IQ tinggi, supaya pintar ya kanakan. SQ-nya tuh kadang-kadang yang tertinggal gitu, nah apa kurang mendapat perhatian. Nah kira-kira kaitukah kira Ustadz ini menurut pendapat kami bang lah. Itu aja, salih hilap, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idham ya, di kawasan Sultan Adam. Di belakang Pak Idham, silahkan. Kami aja bergabung kembali. Assalamualaikum.
4: Iya.
0: Langsung aja deh, gas aja. Oh, Ibu Haji Salasia, silahkan.
4: Mudah-mudahan aja panggitan nilah kalau meneladani Nabi Rasulullah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Kita nih apa yang kita pegang, menuruti Nabi. Nah, RT-nya tuh ramah tamah, artinya kita nih sesama manusia nih, sama umat Nabi Muhammad nih. Makanya kita nih Nabi kalau istilahnya umatnya kita nih sabar. Nah, belinya sabar tuh berarti baik, gak ada beli ada. Jadi kita salah orang mau menyanyai anak buah kan parang ada. Aduh, jatuh. Jadi kan udah menanggir ya. Kok tuh palit kurang juga. Jadi kayak apa tuh, Pak Ustaz, kalau orang tuh saring marah. Jadi janda kawa emosi bener gitu. Artinya tuh pasti orang tuh kada menolak dan rasul kayak itu. Nah, keterang besar nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Inggih, sehat Pak Japul?
6: Alhamdulillah.
0: Inggih, silakan Pak Japul.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustadz, kalau ulun mendengar berita-berita di TV tiap hari, Pak Ustadz lah, kenapa pejabat-pejabat kita sekarang nih, Pak Ustadz, mulai yang tinggi sampai yang rendah itu, otaknya itu kada boba seperti otak maling gitu nih, Pak Ustadz. Ditangkapi KPK saban hari, Pak Ustadz, padahal orang Islam. Nah ini kira-kira kenapa, Pak Ustadz, jadi otak maling ini kada mau hilang-hilang di pejabat ini, nih, Pak Ustadz? Apakah ceramahnya karena terlalu tajam kah? Atau ada masalah lain, Pak Ustadz? Supaya menghentikan kira-kira sedikit barang gitu, nah. Sudahnya pembunuhan-pembunuhan itu saban hari, Pak Ustadz, asal miris mendengarnya itu, nah. Itu aja, Pak Ustadz. Mohon penjelasan pian lah.
0: Tinggi.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu... ada dua kayaknya ya. Yang dari kanal YouTube. Ustadz dibacakan dulu Ustadz ya sebelum dijawab. Dari Pak Rusdam Effendi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menanamkan sikap amanah terutama dalam mengelola alam? Mohon penjelasannya, terima kasih. Dan dari Pak Ahmad Jaini di Amuntai, beliau menanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustadz, bagaimana keteladanan Nabi dalam membangun karakter di kalangan para siswa atau remaja di sekolah di era digital sekarang. Terima kasih. Silakan Ustadz untuk dijawab.
1: Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kepada penanggap gitu, penanya, Bapak dan Ibu sekalian yang menyampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan tema kita di hari ini, meneladani Rasulullah dalam membangun karakter. Dari Pak Mu'az berkaitan dengan persaksian yang Rasulullah SAW minta kepada para sahabat bahwa beliau telah menyampaikan amanat untuk menuntunkan umat manusia ke dalam kebaikan, ketaatan, kepatuhan, iman, Islam, dan ihsan. Dan tentu kalau kita mengaitkan dengan apa yang tadi di awal, bahwa sesungguhnya ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

memadukan tugas-tugas ketauhidan dengan tugas-tugas kemanusiaan yang mesti dikerjakan olehnya, dilaksanakan olehnya dalam kehidupan. Inilah yang kemudian berkaitan dengan iman, ilmu, dan amal itu. Atau yang tadi kemudian diuraikan oleh Pak Mu'az berkaitan dengan akidah, kemudian ibadah, yang ini tentu berada dalam kategorisasi ilmu atau syariat dan kemudian akhlak. Oleh karena itulah tentu apa yang mesti dikerjakan oleh kita sebagai seorang muslim dan muslimah berkaitan dengan penunaian tugas-tugas kekhilafahan kita sebagai abdullah, bahwa meneguhkan keakidahan yang berada pada porsi rohani dalam kalbunya ini merupakan keniscayaan yang mesti berjalan seiring dengan apa yang dikerjakan oleh jasmani di dalam kehidupannya yang berkaitan dengan syariat dan akhlak. Dalam syariat tentu ada yang mahdhah dan ada yang ghairu mahdhah. Ada yang berkaitan dengan rukun Islam, termasuk juga di dalamnya hal-hal yang bersifat ghairu mahdhah. Dengannya kemudian penunaian syariat merupakan keniscayaan perjanjian kefitrahan itu dalam nafsul falak fil aqsa yang menunjukkan bahwa jasmani manusia itu berbeda dengan jasmani makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, di mana manusia diistimewakan fisiknya dan diikat dengan perjanjian kefitrahan. Yang pertama, dia mesti jaga fitrah dirinya itu. Kalau dia lahir laki-laki, maka sampai meninggal pun dia wajib laki-laki. Kalau dia lahir perempuan, wajiblah dia sampai meninggal pun tetap perempuan. Tidak benar dalam syariat Islam itu ketika ada perubahan, pagi aluh, malam anang, atau sebaliknya, atau apapun di perjalanannya, dia harus menentukan dengan jelas dia laki-laki atau perempuan, dan dengannya kemudian diikatlah kesyariatan itu yang berkaitan dengan apa yang mesti dikerjakannya sebagai seorang muslim atau muslimah. Dan dalam kehidupannya, pada sisi aksiologinya, penunaian akidah keimanan itu yang berpadan serasi dengan syariat mestilah membawa seseorang kepada hal-hal yang bernilai maslahat. Maslahat untuk dirinya, maslahat juga untuk yang lain, baik manusia yang lainnya atau ciptaan Allah yang lain. Inilah yang kemudian disebut dengan berakhlak itu. Dengan begitu berarti bahwa iman, ilmu, dan amal, baik iman, baik untung, baik tuah dalam bahasa Banjar ini mengaitkan dengan tugas-tugas ciptaan yang ada pada manusia untuk bertauhid, menjalankan syariat-syariat sebagaimana seharusnya dia sebagai seorang manusia, dan membawa maslahat kepada kehidupan ini, kepada semua ciptaan. Kemudian yang kedua dari Bapak Idham di Banjarmasin. Terima kasih Pak Idham telah menyampaikan begitu banyak penjelasan yang berkaitan dengan IQ atau juga yang lain berkaitan dengan emosional spiritual question. Dalam konteks kehidupan tentu saja bahwa manusia ini telah dibalut oleh raga jasmaninya. Yang raga jasmani ini bersifat material dan dia suka dengan hal-hal yang bersifat material itu pula. Oleh karena itulah kemudian seringkali hal-hal yang material inilah yang membawanya kepada keputusan berpikir dan tindakan yang dengan sendirinya menafikan atau mengeliminasi

0: Hal pokok yang mendasar dalam konteks ciptaan yang bersifat spiritual itu, yang tadi dalam konteks roh, perjanjian itulah yang pertama ditegaskan tentang prinsip ketauhidan. Nah, oleh karena itulah dalam konteks ajaran Islam, seseorang mestilah meresapi dengan benar bahwa Allah menciptakan kita ini bertujuan ma khalaqta hadza batila. Dan tujuan itu menegaskan bahwa sebagai makhluknya Allah, manusia dituntun untuk melakukan tugas kemanusiaan di dunia ini sebagai khalifahnya untuk membawa maslahat kepada semua ciptaan. Sebagai makhluk Allah beserta yang lain, dia pun juga diikat dengan perjanjian ketauhidan, dan itu ada pada dimensi spiritual. Oleh karena itulah maka akal yang bergerak pada dimensi pikiran yang sebelumnya banyak menuntun jasmani untuk menafikan akal yang berada pada dimensi kalbu. Dimensi inilah yang sesungguhnya diupayakan oleh manusia dengan meneguhkan amal ibadah, terutama dengan mengingat perjanjian primordial itu, dan sering-seringlah seseorang untuk beristighfar kepada Allah. Karena kebeningan rohani ini tentu akan menjadi faktor penentu juga yang membawa seseorang kepada penunaian tugas kemanusiaan pada jasmaninya, baik ataupun terkendala untuk meneguhkan prinsip-prinsip ketauhidan itu di dalam dirinya. Oleh karena itulah kemudian spiritual question menjadi bagian penting yang mesti kemudian diresapi oleh seseorang dengan prinsip-prinsip yang disebut dengan introspeksi diri atau muhasabah dalam prinsip tasawuf. Seringkali kita suka menilai orang lain, menilai situasi dan kondisi di luar diri, tapi tidak mau menanyakan ke dalam diri, menilai ke dalam kalbu, sudahkah kita melaksanakan segala hal yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan akhlak yang dikehendaki di dalam ajaran Islam ini, yang semuanya itu mesti bertumpu kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya kemudian spiritual question memerlukan jawaban jujur pada setiap diri terhadap apa yang dikerjakannya di dalam hidup ini. Dan kejujuran kepada diri itulah juga yang menjadi bagian penting yang disebut dengan sifat siddiq itu di dalam kerasulan yang disampaikan oleh Nabi sebagai bagian penting untuk menegaskan bahwa jujur menyatakan dalam diri bahwa dirinya ini adalah manusia yang memiliki tugas-tugas kemanusiaan yang tentu dengannya dihadapkan pada pertanggungjawaban yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Iktik fi kalbi, gitu. Bertanyalah kepada kalbu. Dan dengan demikian, spiritual question memerlukan kejernihan kalbu. Inilah yang kemudian seringkali berkaitan dengan bagaimana membeningkan kalbu dengan zikrullah dan bagaimana menghilangkan kekotoran itu pada prinsip-prinsip yang seringkali digambarkan dalam ketasawufan itu dengan tahalli, tahalli, dan tajalli. Tentu semuanya merupakan proses panjang yang mesti kita kerjakan karena kita ini manusia yang seringkali bolak-balik kalbu kita dengan kebaikan atau ketidakbaikan. Karena itulah kemudian dalam salat maka ya muqallibal qulub itu senantiasa diteguhkan, dan permintaan terbesarnya tentu memasrahkan kalbu ini kepada hidayah dan karunianya yang semuanya juga bergantung kepada inayah yang diberikan Allah kepada kita untuk melakukannya dengan baik. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Hajah Salasia yang berkaitan dengan sifat-sifat sabar, dan seringkali kesabaran itu memang begitu rumit dilakukan, tidak seindah yang diceritakan. Sabar itu adalah kemampuan menerima lonjakan nafsu di saat kejadian pertama yang ada pada diri seseorang. Seringkali ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak menggembirakan, atau sesuatu yang di luar dari apa yang dia bayangkan. Dan inilah juga yang mengaitkan dengan kemampuan untuk mengembalikan segala macam uji, segala macam cobaan, rintangan, dan hambatan mungkin dalam bahasa geopolitik nasional gitu kan, yang berkaitan dengan bagaimana seseorang mengelola hati dan perasaannya, akal pikirnya, perkataan mulutnya, termasuk tindakan dari fisiknya. Dengannya tentu meneguhkan kesabaran itu menjadi bagian penting yang menunjukkan bahwa manusia memang haruslah mengedepankan nilai-nilai kebaikan itu sebagaimana Allah meneguhkan kasih sayangnya dibandingkan kemarahannya. Mendahulukan pemurahnya Allah dibandingkan Allah menyakiti dan menghukum seseorang dengan apa yang dia kerjakan. Oleh karena itulah kemudian ketika mulut tidak mampu ditata, seringkali bahasa yang disebut dalam konteks bijaksana itu lebih baik diam. Ketika pikiran tidak mampu diarahkan kepada kebaikan, tentu akan lebih baik dia dibawa kepada zikrullah. Ketika tangan tidak mampu dijaga untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakiti, lebih baik dia dibawa untuk berkarya pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan. Karenanya memang kesabaran itu juga menjadi hal mendasar yang seringkali kita juga tidak didik dia dari awal semenjak seseorang menyatakan dirinya sedang mengandung janin, yang kita sering sebut dengan prinsip mengidam. Ini sesungguhnya adalah lonjakan nafsu yang ketika dia didekatkan dengan ketauhidan, dia akan memberikan reaksi terhadap itu. Karena rohani yang dilekatkan kepada jasmani, rohani itu penuh dengan kebeningan, kesucian, ketulusan, keikhlasan. Jasmani penuh dengan keinginan untuk dihargai, dipuji, penuh dengan kemauan untuk mengelola dan mendapatkan material yang banyak, pemenuhan yang menghajatkan kepuasan. Dan seringkali kita kemudian tidak berusaha untuk menahannya itu di dalam proses yang kita sebut dengan mengidam itu. Mestinya ketika dia menginginkan mangga orang, dia berusaha untuk menahannya. Jika mampu tahan sekarang, seharusnya itu dikerjakannya. Dia baru kemudian memakannya di beberapa saat setelah dia mampu mengelola keinginan yang bergejolak itu, bukan memperturutkannya. Cel-cel, undani mengedam celai, kawakah minta menggapian. Ya prinsip kita kan ketika ada orang yang hamil menginginkan sesuatu, berkahnya luar biasa. Bahkan seringkali dibuat-buat, yang tidak ngidam juga bikin pernyataan sedang mengidam itu. Termasuk juga keinginan yang macam-macam dari proses pertemuan antara rohani dengan jasmani itu. Pertemuan antara prinsip-prinsip ketauhidan dengan keterkejutan jasad pada seseorang yang dia berada pada saat itu dalam kandungan ibunya dengan tugas-tugas syariat yang mesti dia kerjakan. Termasuk juga untuk menyatakan bahwa saya punya keinginan yang banyak dalam hidup. Oleh karena itulah hematnya kita memang mengupayakan dengan bijak semenjak proses kehamilan itu, termasuk juga berusaha mendidik anak itu dengan membiasakannya untuk mengelola nafsunya. Ada sesuatu yang positif dalam konteks masyarakat Banjar ketika mengajak anak untuk bisa berpuasa. Kalau bisa bukanya jam 9, hadiahnya mungkin kuenya ini. Kalau bisa bukanya nanti sampai jam 12, mungkin tingkatkan lagi jadi Kentucky Fried Chicken. Kalau bisa bukanya hari itu puasa jam 3, meningkat lagi. Itu adalah pola didik untuk mengelola nafsu. Yang ketika semenjak kecil itu sudah dibiasakan, niscaya ke depannya ia pun akan menjadi orang yang mampu untuk mengelola keinginan-keinginan itu. Dan ini juga yang tadi dikatakan oleh Bapak Apul di Banjarmasin itu, karena semenjak dikandung, kemudian ketika masa-masa sebelum baligh, bahkan baligh ketika dia masih dalam konteks remaja, nafsu-nafsu itu tidak dikelola dengan bijak. Dan ini nanti akan difasilitasi oleh kemampuan keilmuannya setelah remaja dan dewasanya yang mampu menunaikan keinginannya itu dengan berbagai macam dalih-dalih keilmuan, dalih-dalih kebijakan, dan dalih-dalih apa saja yang berkaitan dengan itu untuk mendapatkan pemenuhan nafsunya. Jika dulu mungkin dia dustai ibunya dengan pura-pura puasa, nanti setelah dia punya kemampuan dengan ilmunya, dia dustai bukan cuma ibunya, tetapi juga yang lain. Dia akan melakukan dengan apa yang dimiliki olehnya untuk memanipulasi segalanya, sehingga seakan-akan semuanya berjalan lancar, berjalan bening, lurus, padahal dia melakukan hal-hal yang tidak benar dalam konteks penunaian amanat keilmuan itu di dalam dirinya. Dan ini juga yang berkaitan dengan tidak mampunya seseorang untuk menanya kepada fitrah dirinya tugas apa sebenarnya yang diamanatkan oleh Allah dengan dirinya dalam hidup ini. Apakah memenuhi keinginan nafsunya atau kembali kepada kefitrahan yang berkaitan dengan iman, ilmu, dan amal yang mesti tertuju kepada ketauhidan itu. Nah, oleh karena itulah maka kemudian jika akal jasmani yang menguasai, maka dia akan mampu membawa seseorang kepada pemenuhan hedonistik, material, dan lain sebagainya dengan bahkan melampaui batas-batas kesyariatan yang dirinya sesungguhnya dalam rohaninya pun tahu tentang hal itu, tahu tentang apa yang dia langgar, dan tahu pertanggungjawaban yang mesti dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang dia imani, apapun agamanya. Khususnya tentu dengan kita, bahwa manusia tentu pasti sadar bahwa hidup ini berbatas, nanti akan menuju kepada ketiadaan yang kedua yang disebut dengan kehidupan yang tidak berbatas di alam akhirat. Tetapi karena akal rohaninya, akal jasmaninya, akal pikir, otak ini dikungkung dan dikuasai oleh jasmani, dia meminggirkan, menafikan, menenggelamkan akal kalbu, hatinya yang dipenuhi dengan kefitrahan ketauhidan itu, sehingga taubatnya nanti-nanti aja, minta ampunnya tunda-tunda dulu, kapan lagi kalau tidak saya memanfaatkan kesempatan itu. Itulah yang seringkali terjadi. Dan yang berikutnya masih ada waktunya, Bu.
1: Iya, singkat bisa Ustadz, karena waktunya juga terbatas ya. Oke.
0: Ya, yang berikutnya dari Bapak Rustam itu berkaitan dengan amanat, yang juga tentu mengaitkan dengan bagaimana manusia memperlakukan ciptaan Allah yang lain. Sejatinya semua ciptaan Allah itu setara, saling berkolaborasi untuk menunaikan tugas-tugas ketauhidan. Hanya saja kemudian berbeda dalam apa yang mesti dikerjakan. manusia mengelola alam, alam menyediakan fasilitas untuk dikelola, yang pada akhirnya tentu terarah pada penilaian ketauhidan itu. Tetapi manusia menjadi jumawa karena dianugerahi Allah kemampuan-kemampuan, homo faber, homo loden, homo ekonomis, dan lain sebagainya, sehingga seakan-akan dalam pandangannya alam semesta itu adalah objek yang dia bisa eksploitasi semaunya tanpa ada pertanggungjawaban yang diminta, termasuk juga nanti kemarahan alam itu sendiri. Kamu setara dengan saya, kenapa kamu memperlakukan saya semena-mena? Kita sesama makhluk Allah mestinya menunaikan tugas kita dengan baik. Maka seseorang yang bijak, dia akan memelihara, mengelola, melestarikan, dan melanggengkannya untuk bukan saja kepentingannya saat ini, tetapi kepentingan generasi-generasi berikutnya. Lebih luas dari itu, kepentingan terjaganya amanat ciptaan di alam semesta ini. Dan yang terakhir, ianya berkaitan dengan keteladanan yang mesti dituntunkan kepada siswa. Pendidikan itu mengarahkan kepada nilai-nilai filosofis yang dia mengaitkan dengan kecintaan kepada kebijaksanaan, kebaikan, yang mempertimbangkan juga dimensi psikologis pada setiap anak. Oleh karena itu, seorang pendidik yang memahami dengan baik tentang filsafat ilmu, termasuk juga filosofi dalam pendidik, maka dia akan menyayangi anak didiknya. Dia menasihatinya, membimbingnya dengan baik sesuai dengan proporsi anak, sehingga tidak memaksa anak satu dengan yang lain menghadirkan prestasi yang setara, membawa penampilan yang ideal untuk apa yang dia kerjakan dalam studio, tetapi proses. Dan dalam konteks tadi, bahwa ilmu itu dari Allah, guru itu adalah bagian selanjutnya dalam konteks menyampaikan ilmu kepada siswa, maka dalam filosofi keilmuan Islam itu, subyeknya seorang guru juga menjadi orang yang mendoakan anak didiknya. Orang tua bertanggung jawab dalam konteks cara, guru berkaitan dengan tanggung jawab dalam konteks aman. Anak untuk mendidiknya, menyampaikan semua hal yang diperlukan oleh anak untuk mengelola dirinya, ilmu pengetahuan dan kehidupannya, untuk nanti berilmu hingga dia bisa beramal ibadah, mengarahkannya kepada ketauhidan kepada Allah. Insya Allah demikian.
1: Baik Ustadz, alhamdulillah terjawab semua. Karena waktunya juga terbatas, Ustadz, singkat sebagai kesimpulan tema kita pagi hari ini, apa yang mungkin dapat dipetik dari terkait dengan meneladani Rasulullah dalam membangun karakter ini, sebelum kita akhiri, Ustadz, silahkan.
0: Baik, terima kasih. Keempat sifat itu tentu juga menggariskan tentang hal-hal yang melekat dalam konteks kehidupan kita, bahwa di dalam diri kita ini ada akal pikiran, ada perasaan, kemudian ada kalbu, kemudian tentu ada jasad, yang dengannya berkaitan dengan apa yang bisa mengungkapkan sesuatu kepada yang lain atau mengerjakan sesuatu dengan jasad ini. Maka dengannya Rasulullah menuntunkan agar sucikanlah pikiranmu, kalbu, perasaan, perkataanmu, dan perbuatanmu untuk seoptimal mungkin berupaya untuk menaati tuntunan dengan sebaik-baiknya. Berkata benar, berpikiran yang benar, memiliki perasaan yang benar, termasuk kalbu yang benar dengan tuntunan-tuntunan yang digariskan oleh Allah. Benar bahwa kita ini makhluk yang berbatas dan terbatas. Tetapi setidak-tidaknya seseorang memiliki kegandrungan dengan kebenaran itu. Dan dia akan berusaha untuk melakukannya dengan lisannya, dan tentu juga mempertimbangkan risiko dengan kemampuannya pada fisiknya, yang pada akhirnya itu berkaitan dengan kekuasaan. dengan ilmu pengetahuan. Semoga Allah menunjukkan mungkin kita untuk
1: Amin,
0: menggunakan
1: amin.
0: itu,
1: Ya Rabbal Alamin.
0: menerapkan untuk kedua masyarakat dari dunia.
1: Amin. Baik. Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama Prosatu RRI Banjarmasin. Sehat selalu Ustadz, di lain waktu kita bisa berbincang kembali langsung di studio Prosatu RRI Banjarmasin. Assalamualaikum Ustadz.
0: Terima kasih banyak.
1: Okay. Baik, pendengar itu tadi kebersamaan kita bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Dr. Haji Haji Anur MAG dalam meneladani Rasulullah membangun karakter di kuliah subuh pagi hari ini. Karena waktu kita juga terbatas, yang belum sempat insya Allah besok bisa bergabung kembali dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Ya, pendengar, ada rumah sakit datang menyapa Anda di Banjarmasin pagi yang cerah. Ya, terlihat nampak pagi ini sang mentari sudah mulai muncul dan pagi ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga. Ada yang lari, ada yang bersepeda dan lain sebagainya. Apapun kegiatan Anda, sebelum Anda melakukannya pagi ini, jangan lupa sarapan ya, penting untuk kesehatan. Baik, jangan lupa masker juga gunakan ya, mengingat masih kita dikepung kabut asap Kota Banjarmasin ya. Baik, pendengar, informasi pagi menyapa Anda dari Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin dilaksanakan secara sederhana, hikmat dan juga penuh rasa syukur. Pemko juga menegaskan tidak akan menyelenggarakan pesta, konser maupun hiburan besar yang menggunakan anggaran pemerintah daerah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Banjarmasin nomor 600.4/1779/ZDLHAX/2026 tentang peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang ditetapkan di Banjarmasin pada 18 September 2026. Surat edaran tersebut menyebutkan peringatan 5 abad Kota Banjarmasin perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar dan pemirsa, saatnya kami ajak Anda bersama pukul 7 waktu Indonesia Tengah mengikuti rangkuman berita sepekan.

0: Mendengar kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 20 September 2026. Jumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. KM Virgo 8 yang berangkat dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin, tenggelam di perairan Laut Jawa. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. KM Virgo 8 dilaporkan hilang kontak pada Minggu 13 September 2026. Berbagai upaya dilakukan untuk bisa menyelamatkan para penumpang. Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandi menginstruksikan seluruh jajaran dan pihak terkait memprioritaskan pencarian, evakuasi serta pendataan penumpang dan awak MP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa. Instruksi tersebut disampaikan Menhub Dudi dalam konferensi persnya di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, di mana berdasarkan data manifest, kapal tersebut mengangkut 243 orang.
1: Kami bersama dengan Basarnas telah melakukan koordinasi kepada seluruh instansi terkait untuk melakukan proses pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. Hingga saat ini upaya masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk melakukan proses pencarian dan penyelamatan berikutnya dengan evakuasi.
0: Di tengah suasana duka, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya Herman berusia 26 tahun resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal ABK selama kurang lebih 5 tahun. KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kalimantan Selatan menyiapkan langkah permanen untuk mengatasi kebakaran lahan gambut di kawasan Pengayuan, Kelurahan Landasan Ulin Banjarbaru. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan, Andi Faisal Nuropik, mengatakan pemadaman secara konvensional belum cukup untuk mengatasi api yang berada di bawah permukaan gambut. Pemerintah menyiapkan restorasi hidrologi di sejumlah kawasan, termasuk hutan lindung, Untung Damar, dan juga Pengayuan.
2: Kita menganalisa tiga lokasi utama di Kalsel, jadi ada di Liangandang, Hutan Lindung, kemudian Gunung Damar, dan Pengayuan. Secara teknis, Liangandang dan Gunung Damar bisa kita kuasai melalui metode perendaman. Nah, kemudian menjadi perhatian serius kita Pengayuan itu, meskipun Pak Kapolda sudah menggerakkan semua sumber daya tenaga yang ada di kita di Kalimantan Selatan, tapi setiap hari masih nyala. Hingga tidak kita harus membangun musik yang cukup. Musik itu dengan sistem kanal blocking.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar pasar murah, pembagian bibit cabai dan pemberian kesehatan gratis di Balai Kota Banjarmasin. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin diwakili staf ahli bidang digitalisasi pemerintah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik Ihsan Budiman. Ihsan mengatakan, kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari membantu pemenuhan kebutuhan pokok, hingga mendukung kesehatan dan juga ketahanan pangan. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin menangani 6 pasien korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa. Seluruh pasien langsung menjalani perawatan setibanya di rumah sakit untuk menentukan tingkat kegawatan dan penanganan medis. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengatakan 6 pasien tersebut terdiri atas korban dengan kondisi yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien masuk dalam kategori merah dan juga kuning. 5 pasien telah mendapatkan penanganan dan menjalani perawatan di ruang inap Geduk Tulip, sementara 1 pasien lainnya masih menjalani penanganan di instalasi gawat darurat.
3: Terus aku pas maju ke depan itu terpukul sama ombak, aku jatuh. Pas aku jatuh itu ombaknya pukul lagi aku kayak baling-baling kapal, tapi syukur itu baling-baling kapalnya udah mati. Terus aku dibawa arus jauh sekali. Selama 9 jam aku dalam air. Yang dirasakan ya agak mending lah dadanya, kayak kemarin kan dadanya sesak. Kapalnya cuma kesini aja, kes berkumpul kembali bersama keluarga.
0: Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan menyerahkan penanganan kecelakaan yang melibatkan bus Trans Banjar Bakula dan sepeda motor di Jalan Ahmad Yani kilometer 26 dan Desan Ulin Banjarbaru. Kecelakaan yang terjadi pada Senin pagi, 14 September 2026 tersebut mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia. Kepala Dishub Kalsel, Fitri Hernadi, menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan, Fitri Hernadi, menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Fitri mengatakan operator bus Trans Banjarbakula akan berkoordinasi dengan Ditlantas.
4: Dengan bagaimana ke depan, ya, dari Dinas Perhubungan, kita sudah menghubungi PT Bagong DKK Makmur sebagai operator. Ya. Kemudian kita juga minta dari Ditlantas Polda Kalsel supaya mengevaluasi terkait dengan safety driving yang dimiliki oleh para driver. Kemudian kita berharap nanti akan banyak perbaikan-perbaikan ke depan. Ya, harapannya tidak akan terjadi seperti ini lagi. Kita berharap juga pengguna transportan pribadi yang sama-sama menggunakan angkutan jalan umum, itu juga kita sama-sama untuk berhati-hati menjamin keselamatan masing-masing.
0: Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Selatan Kartoyo meminta adanya kepastian regulasi terkait kelayakan kapal sebelum digunakan untuk mengangkut para penumpang. Hal itu disampaikannya menyusul musibah KM Virgo Transport 8 yang menjadi perhatian terhadap aspek keselamatan transportasi laut. Kartoyo menyayangkan informasi mengenai usia KM Virgo Transport 8 yang disebut telah mencapai sekitar 40 tahun. Menurutnya, usia armada perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam memastikan kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar. Pencarian korban KM Virgo Transport 8 hingga hari ketiga masih menghadapi kendala kondisi cuaca di lokasi. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya operasi bawah air yang telah direncanakan sejak hari kedua pencarian. Kepala Basarnas, Sekal Madya, TNI Muhammad Safi mengatakan, pihaknya terus memaksimalkan seluruh unsur yang tersedia dalam operasi pencarian. Menurutnya, langkah teknis lainnya masih disiapkan untuk menyesuaikan langkah perkembangan kondisi di lokasi. Basarnas bersama tim SAR gabungan terus memantau kondisi cuaca dan situasi di sekitar kapal. Operasi bawah air akan dilaksanakan setelah kondisi dinilai memungkinkan dan aman bagi seluruh personil yang terlibat.
5: Teman-teman yang melaksanakan penyelaman tentunya juga ada batasan-batasannya. Kalau dari kedalaman mereka memiliki kemampuan sampai di atas 150 meter pun memiliki kemampuan dan peralatan itu ada di kapal itu. Tapi pada saat berbenturan dengan kondisi cuaca, baik dari besaran ombak, kecepatan arus, dan juga kecepatan arus di dalam itu yang menjadi pengaruh untuk membatasi kemampuan mereka. Begitu juga tentang visibility yang terkenal bahwa Laut Jawa ini
0: keruh. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi seluruh satuan

0: 15 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, PJJ diterapkan untuk melindungi peserta didik dari dampak buruk kualitas udara.
1: Yang lalu posisi indeks standar pencemar udaranya sudah kuning, sudah sehat dan sesuai dengan surat edaran Mendikbudsman untuk perlakuannya adalah tatap muka terbatas. Namun hari ini setelah rilis kembali itu diskonnya ada di angka 314, artinya sangat berbahaya dan makanya sesuai dengan arahan wali kota. Karena kualitas udaranya sangat berbahaya, besok kita mulai PJJ-kan lagi sampai 3 hari ke depan melihat hasil evaluasi dari rilis ISPU kembali.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan masih menjadi ancaman karena sejumlah titik belum padam sepenuhnya. Kabut asap juga masih muncul pada sejumlah wilayah. Kondisi itu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi Satgas Karhutla dan kekeringan Kalsel di Gedung Idam Halid. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan lahan gambut yang berada di kawasan Gunung Damar Banjarbaru masih terbakar di bagian dalamnya. Menurutnya, berbagai upaya pembahasan sebenarnya telah dilakukan, namun belum memberikan hasil maksimal. Karena itulah diperlukan penanganan yang lebih serius untuk memastikan api di dalam lahan gambut benar-benar padam.
2: Di daerah Gunung Damar itu masih ada asap, padahal sudah apinya tidak ada, tapi asap ada. Setelah diuji drone thermal oleh Polda, polisian, ini ternyata api strukturnya itu masih ada. Jadi apinya di bawah, karena kita ini gambut, di bawahnya itu masih ada api. Nah ini yang akan kita besok kerjakan supaya benar-benar apinya ini hilang. Jadi kita besok ini kita kerjakan bersama.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin meniadakan rangkaian perayaan hari jadi ke-500-nya yang bersifat hiburan dan juga kemeriahan. Keputusan itu diambil di tengah berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Karhutla, dan kondisi kekeringan yang berdampak terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin mengatakan, keputusan itu bukan perkara mudah. Menurutnya berbagai persiapan untuk menyambut perjalanan 5 abad Kota Banjarmasin telah dilakukan dan momentum itu telah dinantikan masyarakat.
3: Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kami pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan untuk meniadakan kegiatan perayaan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan dan kemeriahan. Ini semua bukanlah keputusan yang mudah. Kami sangat memahami ada banyak sekali pihak yang sudah bekerja dalam rangka mempersiapkan diri, bahkan menggantungkan harapan pada rangkaian kegiatan tersebut.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 20 September 2026. Saya Uli Rahman, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Tulus teh hijau ya, teh hijau enak nih kalau pagi-pagi panas-panas sangat hangat gitu ya, ditemani dengan ya ubi rebus, singkong rebus, pokoknya serba rebus deh ya. demi kesehatan. Tapi apapun apa ya, kudapan Anda pagi ini, makanan Anda pagi ini semoga sehat ya. Tentunya utamakan kesehatan penting ya. Dan lagu Tulus Teh Hijau membawa kita di menit ke-28 tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Enak nih lagunya ya, lagi viral juga. Oke deh, kalau begitu kami akan hadirkan informasi terkini terkait dengan KM Virgo Transport 8. Ada apa dengan KM Virgo Transport 8 pagi ini? Pendengar, Basarnas menyiagakan helikopter HR-36012 di laut untuk mendukung evakuasi darurat. Ini apabila tim SAR menemukan jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dalam operasi hari ke-7 di perairan Masa Lembo Laut Jawa. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan unsur udara tersebut disiagakan guna mempercepat proses evakuasi jika tim menemukan korban di wilayah operasi yang cukup luas. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Ya, untuk pagi-pagi ini selamat ngeteh dulu deh ya untuk Anda yang lagi siap-siap beraktivitas ataupun yang ingin menikmati suasana libur bersama keluarga.

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, kamu mau sepeda matkah bersepeda motor tuh?
1: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Anda melakukan aktivitas kegiatan liburan dan lain sebagainya, kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin pagi ini, edisi Minggu 20 September 2026. Informasi cuaca pagi ini akan disampaikan Lisda Kartika. Lisda, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, Minggu 20 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam, untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius, dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan untuk hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan tanah laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga diharapkan waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan tanah laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

Ya, ada Bunga Citra Lestari, wanita terbahagia. Ini wanita terbahagia adalah tidak harus memiliki segalanya. Wih, dalam banget ya. Tetapi mampu menghargai apa yang dimilikinya. Mencintai diri sendiri, dikelilingi orang-orang yang tulus menyayangi. Jadi, wanita terbahagia bukan yang hidupnya tanpa masalah, tetapi yang hatinya tetap tenang meski hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ya, Bunga Citra Lestari membawa kita di menit ke-44 tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya ya terkait dengan Karhutlah, tadi sudah dari KM Virgo Transport 8, kali ini terkait dengan Karhutlah, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Haji Supian HK melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosper di Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Jumat 18 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Supian HK mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan kepada masyarakat setempat. Anda dapat baca selengkapnya melalui portal rri.co.id.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
5: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat tidur yang bersih dan sehat akan berdampak

Iya, jangan sedih ya kalau statusnya jomblo tapi happy. Artinya ketika sendiri bukan berarti kesepian ya kan, pendengar ya. Bisa menikmati hidup, fokus pada diri sendiri, mengejar mimpi, berkumpul dengan orang-orang yang tersayang. Tidak terburu-buru mencari pasangan hanya karena takut sendirian. Gak usah ya, jangan dipikirin. Nanti yang namanya jodoh pasti datang sendiri. Ini lagu darinya Gama 1, Jomblo Happy, membawa kita di menit ke-56, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral, pendengar. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah disampaikan Pro 3 RRI.

0: Baik, pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah segera kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
3: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena